0: Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
1: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa nggak bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
0: Didung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
4: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
5: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
4: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
5: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
6: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu
5: semua. Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasi Dania Rahma. Dania.
7: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80 dan 81 termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sapu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu.

0: Indonesia Barat.
1: Dan untuk kloter terakhir insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
0: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke tanah suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Nurhuddin Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
3: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di tanah suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
4: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
3: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
4: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh, sampai di rumah.
3: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju tanah suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari asrama haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita berikan, saya berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik, gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya, Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta. Kita kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Di setiap langkah kecil generasi muda, ada harapan besar untuk masa depan bangsa. Hari ini, kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang keberanian untuk belajar, peduli, dan terus bergerak maju. Generasi muda Indonesia adalah tunas bangsa yang akan menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan membawa negeri ini menuju masa depan yang lebih kuat. Bukan soal seberapa besar langkah yang dimulai, tetapi tentang semangat untuk tidak berhenti berkembang. Karena masa depan negeri lahir dari generasi yang mau bangkit, berkarya, dan menjaga nilai-nilai bangsa. Mari tumbuh bersama menjadi generasi yang tangguh, peduli, dan penuh semangat untuk Indonesia. Kebangkitan generasi menjaga masa depan negeri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, menit ke 46 lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ucapkan selamat pagi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Prukcahu, dan yang mendengar kita melalui aplikasi RRI Digital. Dan tepatnya di hari ini, Rabu 20 Mei 2026, kita mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional untuk kita semua. Semoga selalu semangat dan selalu menggelorakan jiwa kebangkitan bagi diri kita semua. Dan pendengar, dengan lagu-lagu terbaik masih kita temenin. Nanti di pukul 8 pendengar, kita hadir di ruang dengar Anda dalam program Fokus Pagi. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

Halo teman Pro 2, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Pro 2, dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan? Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu, tetap bareng kita, dengerin yang informatif dan

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Baik pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca hari ini di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Ya, baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Tengah edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Dimulai pada pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, secara umum cuaca cerah hingga berawan untuk wilayah Kalimantan Tengah. Namun masih terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan, yakni di sebagian kecil Kabupaten Barito Selatan bagian timur, kemudian di wilayah Kabupaten Barito Timur bagian utara, dan juga sebagian kecil Kabupaten Barito Utara bagian timur. Lalu pada siang hingga sore hari nanti, secara umum cuaca akan berawan di wilayah Kalimantan Tengah, kecuali Kabupaten Seruyan bagian utara dan selatan, Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara dan selatan, Katingan bagian utara dan selatan, Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, Murung Raya bagian utara, Barito Selatan bagian utara, dan Kabupaten Barito Timur bagian utara diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Sukamara bagian utara, Lamandau bagian selatan, Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian tengah, Kota Waringin Timur, Katingan bagian selatan, Pulang Pisau, Kota Palangkaraya, sebagian Kabupaten Gunung Mas bagian selatan, Kapuas bagian selatan, Barito Selatan, Murung Raya bagian utara, dan Kabupaten Barito Timur bagian selatan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan di sebagian besar Kalimantan Tengah, kecuali Kabupaten Kota Waringin Barat bagian timur, Seruyan bagian tengah, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian tengah hingga utara,

0: dan angin kencang untuk wilayah Kabupaten Murung Raya dan sekitarnya. Selain itu juga waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, banjir, tanah longsor, jalanan yang licin, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Ya, baik pendengar, demikian informasi perkiraan cuaca hari ini di wilayah Kalimantan Tengah. Terima kasih Prakirawan Ika atas informasi Anda. Dan tentunya juga pendengar, kami menemani Anda dalam Palangkaraya pagi ini, fokus pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Awal bulan sudah datang. Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan dan bayar pakai PLN Mobile. Lewat PLN Mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu, pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan.

0: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

Pernahkah kamu bertanya, siapa tokoh di balik lahirnya Hari Kebangkitan Nasional? Hari Kebangkitan Nasional tidak lepas dari berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini menjadi simbol awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Salah satu tokoh penting di balik lahirnya semangat tersebut adalah Dr. Sutomo bersama para pelajar Stovia di masa itu. Melalui pendidikan dan persatuan, mereka menanam harapan tentang Indonesia yang lebih maju dan merdeka. Semangat para tokoh kebangkitan nasional mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kepedulian dan keberanian untuk bergerak bersama. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan semangat perjuangan itu dengan belajar, berkarya, dan menjaga persatuan bangsa. Selamat Hari Kebangkitan Nasional!

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya pendengar, fokus pagi kita awali dengan informasi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui sinergi Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan meluncurkan gerakan masif program vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah sepanjang tahun 2026. Di mana langkah agresif ini diambil guna menekan angka penularan tuberkulosis atau TBC pada anak yang tercatat masih menjadi tantangan serius di bumi Tambun Bungai. Berdasarkan data kumulatif Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah hingga pertengahan 2026, kluster usia sekolah menunjukkan kerentanan tinggi akibat interaksi intensif di ruang kelas yang minim sirkulasi udara ideal. Menanggapi situasi tersebut, intervensi dini dilakukan melalui screening aktif menggunakan metode Mentox test dan tes cepat molekuler atau TCM langsung ke sepuluhan sekolah di Palangkaraya, Kota Waringin Timur hingga Kapuas. Bukan hanya pemeriksaan, program ini juga mengoptimalkan pemberian terapi pencegahan TBC atau TPT bagi siswa yang terdeteksi memiliki kontak erat dengan penderita aktif. Selain itu juga optimalisasi fungsi usaha kesehatan sekolah atau KS ditingkatkan guna memantau kepatuhan minum obat bagi siswa yang sedang dalam masa penyembuhan. Tantangan di lapangan seperti penolakan dari sebagian orang tua karena takut akan stigma negatif disiasati pemerintah dengan edukasi yang humanis, di mana petugas kesehatan dan pihak sekolah aktif menekan bahwa TBC bukan aib dan dapat disembuhkan total asalkan dideteksi sejak dini. Dan melalui sinergitas atau integrasi program yang menyasar lingkungan pendidikan ini, Kalimantan Tengah optimis dapat memutus mata rantai penularan di lingkungan generasi muda sekaligus mempercepat target nasional menuju eliminasi TBC secara total.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Anda masih bersama kami dalam Fokus Pagi. Kali ini pendengar kami hadirkan untuk Anda info pasar, dan dari pasar besar ada rekan saya Ayu Isti Prabandari. Silahkan informasi selengkapnya rekan Ayu.
1: Baik, terima kasih rekan Amin dan selamat pagi saudara pendengar RRI Palangkaraya. Saat ini saya berada di Pasar Besar Palangkaraya dan seperti biasa masyarakat hari ini mulai cukup ramai berdatangan di Pasar Besar untuk tentu saja berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Dan dapat saya kabarkan, sampaikan beberapa perkembangan harga komoditas bahan pangan di pasar besar. Secara umum, secara besar, secara garis besar, hanya ada satu komoditas yang mengalami kenaikan harga, yaitu daging ayam ras yang sebelumnya dijual dengan harga Rp35.000 per kilo, saat ini naik Rp1.000 menjadi Rp36.000 per kilo. Dan untuk beberapa komoditas bahan pangan lain berada di harga yang stabil atau tetap dari sebelumnya, yaitu ada beras medium saat ini dijual dengan harga Rp14.000 per kilo, kemudian beras premium saat ini dijual dengan harga Rp16.800 per kilo, kemudian ada gula pasir saat ini berada di harga Rp20.000 per kilo. Kemudian ada telur ayam ras, saat ini dijual dengan harga Rp29.000 per kilo. Kemudian ada minyak kita, saat ini per liter dijual dengan harga Rp15.700. Kemudian beberapa komoditas bahan pangan lain seperti bawang-bawangan, yaitu ada bawang merah, saat ini dijual dengan harga Rp45.000 per kilo. Kemudian bawang putih saat ini berada di harga Rp35.000 per kilo. Kemudian ada bawang bombay saat ini berada di harga Rp28.000 per kilo. Kemudian untuk komoditas cabai juga berada di harga yang tetap atau stabil pendengar seperti sebelumnya. Ada cabai merah keriting saat ini dijual dengan harga Rp45.000 per kilo. Kemudian cabai merah besar saat ini dijual dengan harga Rp60.000 per kilo. Kemudian cabai rawit hijau saat ini dijual dengan harga Rp70.000 per kilo. Kemudian ada cabai rawit merah saat ini berada di harga Rp90.000 per kilo. Kemudian komoditas bahan pangan lain seperti daging, pendengar, daging ayam kampung saat ini berada di harga Rp90.000 per kilo. Kemudian daging sapi murni saat ini dijual dengan harga Rp140.000 per kilo. Dan beberapa komoditas minyak goreng dengan merek lain, saat ini minyak goreng Bimoli dijual dengan harga Rp24.000 per liter. Kemudian ada minyak goreng Sanko sama di harga Rp24.000 per liter. Kemudian ada minyak goreng Fortune saat ini dijual dengan harga Rp21.000 per liter. Dan yang terakhir ada minyak goreng curah, saat ini dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Demikian pendengar, itu dia beberapa perkembangan perubahan harga dari beberapa komoditas pangan di pasar besar. Ini bisa menjadi acuan atau referensi bagi masyarakat untuk berbelanja di pagi hari ini. Dan demikian laporan saya, Ayu Isti Prabandari dari Pasar Besar Palangkaraya, kembali ke studio dengan rekan Amin.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu atas informasi Anda dari Pasar Besar. Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup program kita dalam Fokus Pagi kali ini. Sampai jumpa di Fokus Pagi berikutnya.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, mendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan untuk Anda cek fakta edisi Rabu 20 Mei 2026. Di mana beredar sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Ketua Tim Pegerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TTP PKK Kabupaten Kapuas, Siti Sania Wiyatno. Akun Facebook tersebut menggunakan nama dan foto profil Siti Sania Wiyatno dan menghubungi masyarakat melalui Facebook Messenger menawarkan hadiah umroh gratis. Faktanya, akun Facebook yang mengatasnamakan Ketua TPPKK Kabupaten Kapuas, Siti Sania Wiyatno, adalah tidak benar. Dilansir dari fastnews.co.id, akun Facebook tersebut merupakan akun palsu. Dalam hal ini, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian serta Statistik atau Diskominfo Santik Kabupaten Kapuas, Hartoni U. Sawang, menegaskan bahwa Siti Sania Wiyatno maupun TPPKK Kabupaten setempat tidak pernah menyelenggarakan program undian, hadiah umroh gratis maupun meminta data pribadi masyarakat melalui pesan media sosial pribadi. Masyarakat diminta agar tidak mudah percaya terhadap pesan yang mengatasnamakan pejabat daerah maupun keluarga pejabat tanpa adanya informasi resmi dari pemerintah kabupaten setempat atau TPPKK Kabupaten Kapuas. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo, salam jumpa pendengar RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Anissa Umami bisa kembali menemani Anda dalam program siaran spesial Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Pendengar.

0: sosial. Sepanjang tahun 2026 berjalan ini, ruang pemberitaan RRI Palangkaraya masih terus diwarnai kabar yang cukup mengiris hati terkait perlindungan anak di Kalimantan Tengah. Data awal tahun merilis tidak kurang dari 414 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat di lingkup provinsi kita, di mana di Kota Palangkaraya sendiri menyumbang 43 kasus. Tidak cuma itu, beberapa bulan terakhir kita juga sering menyoroti fenomena baru, seperti maraknya perundungan verbal anak yang dipicu oleh dampak negatif game online, hingga pentingnya komitmen jurnalisme ramah anak untuk menjaga privasi korban agar mereka tidak kena stigma sosial berkepanjangan. Fakta-fakta ini adalah alarm keras buat kita semua. Kita tidak bisa muluk-muluk bicara kedaulatan masa depan kalau hari ini tunas bangsa kita masih rentan dan merasa tidak aman. Nah, berangkat dari jaminan rasa aman yang terjadi, hak mutlak anak-anak kita, pertahanan pertama jelas ada di payung perlindungan hukum yang inklusif. Respon dinamika kasus yang terjadi sepanjang 2026 ini, mari kita simak bersama-sama pesan mendalam sekaligus pengingat yang sangat tegas dari Iftu Faujiah dari Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah terkait perlindungan anak dari kekerasan dan kejahatan seksual. Yuk kita dengarkan.
1: Itu adalah suatu tindak pidana. Kalau kita menjadi korban, maka kita harus datang untuk melaporkan. Melaporkannya kemana? Bisa ke Polres, ke Polsek, ataupun ke Polda. Nanti akan dibuatkan laporan polisi dan ditindaklanjutin oleh penyidik. Saya memberikan ini ya, jika masyarakat, kita memang tidak mengharapkannya untuk menjadi korban, apalagi kekerasan seksual. Tetapi jika diri kita ataupun orang di sekitar kita menjadi korban kekerasan, maka langkah utama yang kita lakukan adalah yang pertama melaporkan, walaupun orang lain di sekitar kita dampingi untuk melaporkan, dan melapor itu tidak hukum, tetapi juga memberikan pemulihan dan perlindungan kepada korban. Jadi, jadilah pelopor untuk mencegah ini. Karena dengan kita melapor, berarti kita memutus mata rantai kejahatan, khususnya kekerasan seksual.
0: Tegas dan jelas banget apa yang disampaikan oleh Polda Kalimantan Tengah tadi. Jaminan keamanan ini adalah pondasi yang dasar. Tapi, setelah benteng perlindungan hukumnya berdiri kokoh, tugas kita selanjutnya adalah memastikan anak-anak muda ini bisa tumbuh jadi generasi perintis yang mandiri dan berdaya. Sebab bangkit di era modern ini berarti merdeka secara finansial sejak dini supaya nggak gampang goyah dihantam badai ekonomi. Terkait strategi berjuang jadi generasi perintis ini, saya sudah terhubung dengan salah satu anak muda yang keren banget dari Bumi Tambun Bungkai, ada Ahmad Dhani. Mahasiswa tingkat akhir dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, di tengah kesibukan kuliahnya, dia memilih jalan cerdas buat mengamankan masa depan lewat investasi. Kita kepoin langsung ceritanya.
2: Ya karena saya memahami kalau saya perintis begitu kan. Jadi seseorang yang memang lahir dari keluarga yang menengah ke bawah gitu kan, atau yang memang sederhana sekali gitu kan, memerlukan parasut ketika dia harus terjatuh. Bagaimana, apa yang jadi penyelamat dia gitu kan, seperti apa, simpul seperti apa. Gak mungkin dia dia dalam posisi belum punya apa-apa, mulai dari nol bahkan minus gitu kan. Apa yang mesti dilakukan dia, yaitu membangun dulu apa namanya dasar fondasi finansial supaya minimal gak ngerepotin orang gitu kan. Nah kenapa? Karena ketika orang belajar dari pengalaman-pengalaman lingkaran terdekat saya begitu kan, lingkungan-lingkungan sosial saya gitu kan, yang memang ketika mereka itu tidak punya sandaran, orang tuanya miskin, kemudian lingkungan sosialnya juga punya pola pikir yang miskin, otomatis apa yang ada itu diwariskan gitu. Jadi dia tidak apa ya, tidak

0: kemampuan mengelola sumber daya. Gitu. Ya, itu yang kemudian menyebabkan orang jatuh di lubang yang sama gitu. Nah itu yang saya perhatikan, saya tidak belajar secara langsung, tidak hanya belajar dari buku tapi juga dari pengalaman orang. Itu kita baca pengalaman orang, nggak cuma baca buku tapi baca pengalaman orang, baca kondisi sosial gitu kan. Ini kenapa sih mereka bisa mewariskan kemiskinan struktural begitu kan. Saya coba lihat, saya coba merenung, oh ternyata apa ya, penyebabnya itu begini gitu, pola pikir yang diwariskan, ketidakmampuan mengelola sumber daya apapun, entah itu kemampuan dia untuk mencari capital gain gitu ya, kemudian kemampuan dia ketika dapat sesuatu, entah itu modal, entah itu uang dan segala macam, apapun sumbernya, dia tidak mampu mengelola itu gitu. Jadi akhirnya orang jatuh di lubang yang sama gitu. Ya memang kalau kita ada kemauan pasti ada jalan tadi kan gitu kan. Jadi saya sih paham, memahami, mencoba menerapkan itu aja, ternyata itu sangat berasa di hidup saya gitu kan. Ketika penghasilan saya 1,5 juta, 700 ribu bahkan gitu kan, atau 2 juta sampai ke 3,5 dan lain-lain gitu kan, seterusnya itu. Jadi keinginan sih sebetulnya, keinginan kita untuk apa ya, menabung, keinginan kita untuk menyimpan sesuatu agar itu bisa jadi semacam bentuk antisipasi gitu kan. Kita nggak tahu badai ke depan seperti apa gitu kan, kita nggak tahu di hari yang sama kita bisa mengalami kerusakan motor, LCD HP pecah, terus orang tua sakit, terus ada butuh bayar SPP sekolah di hari yang sama gitu ya. Nah itu yang berat gitu, makanya itu yang saya coba sikapi sebagai anak pertama perintis gitu kan, yang memang tidak hanya menghidupi diri sendiri tapi juga membantu orang-orang di sekitar saya gitu, untuk mencoba bersama-sama apa namanya memperbaiki kondisi finansial. Ya itu yang saya lakukan, adalah saya mencoba mengelola dengan baik sumber daya sekecil apapun yang saya punya begitu kan. Entah itu kesehatan, apa pekerjaan, penghasilan, dan koneksi pergaulan, itu segala macam kita perlu coba jaga semua begitu kan.
1: Keren banget ya, langkah kecil yang visioner dari sudut kampus UMPR. Dari perlindungan hukum yang inklusif sampai kemandirian finansial yang kukuh. Lewat cara-cara seperti inilah, kita seharusnya menjaga tunas bangsa. Nah, biar kita makin meresapi arti kebangkitan dan juga perjuangan di hari ini, mari sejenak kita dengarkan sebuah karya reflektif dari Efek Rumah Kaca. Sebuah lagu yang mengingatkan kita semua bahwa Indonesia bukanlah sekedar nama atau warisan masa lalu yang statis, melainkan sebuah proses tumbuh, berbenah, dan berjuang yang harus terus kita upayakan di setiap harinya. Untuk kamu yang sedang berjuang, ini dia, Menjadi Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: Hai, masih bersama dengan Anissa Umami. So, gimana suara dari akar rumput para remaja kita di Kalimantan Tengah dalam memaknai momentum ini? Yuk, dengarkan sudut pandang menarik soal arti kebangkitan nasional 2026.
1: Hai semua, aku Helena dari komunitas Dengan Art yang bergerak di bidang literasi seni dan pendidikan. Bagi aku, bangkit di tahun 2026 itu artinya kita berani bersuara melawan bullying di sekolah dan berani say no ke pernikahan dini. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
2: Hai semuanya, aku Ibnu Haikal Salasa dari Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Kebangkitan nasional itu kalau kita anak muda Kalimantan Tengah nggak cuma jadi konsumen teknologi, tapi bisa bikin inovasi dan melek finansial sejak dini. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.
0: Pendengar, suara kritis dari pemuda-pemudi Kalteng, langkah nyata dari mahasiswa Ahmad Dhani soal investasi digital, dan ketegasan dari Ibtu Paujia adalah bukti otentik kalau denyut nadi kebangkitan ini masih ada, sangat nyata dan berdenyut di sekitar kita. Menjaga turas bangsa bukanlah tugas tunggal pemerintah atau aparat penegak hukum saja. Ini adalah proyek kemanusiaan terbesar kita, sebuah investasi kolektif demi masa depan. Sebab, ketika anak-anak kita merdeka dari rasa takut, ketika mental mereka tangguh menghadapi zaman, dan ketika kemandirian finansial sudah digenggam sejak muda, maka kedaulatan negara ini tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh badai apapun. Menjaga mereka hari ini berarti mengamankan Indonesia selamanya. Saya Anissa Umami, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Mari bangkit, mari berdampak.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, baik itu di Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Prukcahu, ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan pendengar kita di Palangkaraya. Kita ucapkan selamat pagi dan kembali bersama saya Aminuddin dalam program Halo RRI, Ruang Dialog Publik menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar, Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda mulai dari kelurahan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintahan lainnya. Apa yang Anda rasakan, alami, dan butuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait layanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami dan Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon interaktif di nomor 0536322179 atau bisa mengirim pesan WhatsApp atau SMS di nomor 0811520-3123. Sebutkan nama dan lokasi serta juga permasalahan yang ingin disampaikan secara singkat, jelas, dan juga santun. Untuk memudahkan pelaporan Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti. Baik pendengar, sambil menunggu penelpon kita yang ingin bergabung, kami akan menginformasikan di mana hari ini segenap bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Nah, berikut ini pendengar, ada pesan Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi terkait tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, yakni jaga tunas bangsa bagi kedaulatan negara.
1: Atas nama Lembaga DPRD Kota Palangkaraya menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah yang akan melaksanakan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkinas, bahwa momentum Harkinas ini penting untuk merefleksikan perjalanan bangsa Indonesia dan untuk membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan untuk mengisi pembangunan yang ada saat ini. Maka kita sebagai anak bangsa wajib bagaimana kita membangun persatuan-persatuan di tanah air kita dengan aktivitas masing-masing melalui kegiatan-kegiatannya yang dapat meningkatkan kualitas, baik itu kualitas sumber daya manusianya, kemudian kualitas pembangunannya, dan kualitas kecintaan kita terhadap tanah air kita. Nah, itu terlebih-lebih kepada tunas-tunas bangsa kita yang anak-anak muda sekarang, harus kita memberikan dorongan atau memberikan tauladan kepada mereka bahwa bangsa ini pada saatnya mereka-mereka lah yang akan memimpin. Tentu berilah edukasi, berilah pemahaman kepada anak-anak kita sehingga pengabdian kepada bangsa itu tidak ada henti melalui karya-karya masing-masing. Dengan begitu pembangunan berisi dengan hasil-hasil pembangunan yang merupakan hasil kerjasama semua pihak.
2: Satu lagi Pak, seberapa penting Pak peran pendidikan ini untuk pembangunan bangsa terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional ini?
1: Kita mengharapkan bahwa dengan adanya Hari Kebangkitan Nasional ini, tentu kita dapat meningkatkan pembangunan di semua bidang, tapi khususnya kepada pendidikan. Maka itu perlunya pendidikan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, kejarlah ilmu sampai sejauh mungkin dan isilah pembangunan dengan karya-karyamu. Dengan karya-karyamu, insya Allah bangsa ini akan kuat, bangsa ini akan sejahtera karena diisi oleh anak-anak muda yang punya prestasi, punya dedikasi, dan punya semangat yang tinggi di semua lini. Baik itu pada saat ini sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, maupun yang sudah bekerja, laksanakanlah tugas yang hendak menjawab seperti yang diamanatkan. Pada pelajar, belajarlah dengan baik. Pada mahasiswa, belajarlah mahasiswa dengan inovasi-inovasi yang bagus. Begitu juga kepada generasi muda yang sudah bekerja, bekerjalah dengan bagus dan tanggung jawab sehingga menghasilkan karya pembangunan yang bagus.
2: Ya. Terima kasih waktunya Bapak Subandi.
1: Siap, ya.
2: Selamat menjalankan aktivitas lagi.
0: Ya pendengar, tadi kita sudah dengar bersama informasi dan juga pesan dari Ketua DPRD Kota Palangkaraya terkait tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, yakni Jaga Tunas Bangsa bagi Kedaulatan Negara. Dan pendengar, kami masih menunggu Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Halo RRI. Jika ada memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami dan Anda bisa menghubungi kami melalui telepon interaktif di nomor 0536322 1779 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123. Sekali lagi juga kami ingatkan, sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin disampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Dan untuk memudahkan pelaporan kami juga, Anda bisa menyertakan foto atau video supaya mempermudah kami untuk menindaklanjuti informasi dari Anda. Dan tetap setia bersama kami dalam program Halo RRI.

0: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

0: Tahukah kamu? Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momen penting yang menjadi simbol bangkitnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa. Hari Kebangkitan Nasional lahir dari semangat para pemuda dan pelajar Indonesia yang mulai sadar bahwa kemajuan bangsa hanya bisa diraih dengan persatuan, pendidikan, dan perjuangan bersama. Semangat itu masih relevan hingga hari ini. Di tengah perkembangan zaman, generasi muda memiliki peran besar untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Karena kebangkitan bangsa tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita melangkah untuk masa depan. Mari mengenal sejarah, menjaga semangat perjuangan, dan menjadi generasi yang membawa Indonesia terus maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pernahkah kamu bertanya, siapa tokoh di balik lahirnya Hari Kebangkitan Nasional? Hari Kebangkitan Nasional tidak lepas dari berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini menjadi simbol awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Salah satu tokoh penting di balik lahirnya semangat tersebut adalah Dr. Sutomo bersama para pelajar Stovia di masa itu. Melalui pendidikan dan persatuan, mereka menanam harapan tentang Indonesia yang lebih maju dan merdeka. Semangat para tokoh kebangkitan nasional mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kepedulian dan keberanian untuk bergerak bersama. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan semangat perjuangan itu dengan belajar, berkarya, dan menjaga persatuan bangsa. Selamat Hari Kebangkitan Nasional!

0: Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, dalam program Halo RI saat ini dilakukan penandatanganan kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan RRI serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah di kampus 3 UMPR. Dan di lapangan di sana ada rekan saya Aga Jaya Bijaksana. Silakan informasi Anda selengkapnya rekan Aga.
1: Ya baik pendengar RI dimanapun anda berada. Saat ini saya berada di kampus 3 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kita saat ini sedang melakukan penandatanganan kerjasama penyiaran antara Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, RRI Palangkaraya, dan juga Komisi Penyiaran Indonesia di Kalimantan Tengah di kampus UMPR 3 di Jalan Insinyur Soekarno, Lintar Luar, Kota Palangkaraya, di mana saat ini tengah memberikan kata sambutannya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya terkait dengan acara hari ini, yakni penandatanganan PKS, yakni Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Dr. Guntur. Dalam kegiatan ini langsung juga dihadiri oleh Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, Ibu Tri Setiawati, dan juga Ketua KPUD Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah, Sesa Mareki, di mana dalam penandatanganan kerjasama ini ditekankan terkait dengan pengawasan penyiaran informasi dan juga pendidikan edukasi. Dan setelah penandatanganan ini nanti diadakan kuliah umum yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, di mana Kepala Stasiun RRI Palangkaraya menjadi salah satu narasumber kuliah umum tersebut, menyampaikan materi-materi terkait dengan public speaking dan juga ilmu komunikasi dan juga terkait dengan penyiaran kepada ratusan mahasiswa yang hadir setelah ini sampai pukul 12 siang nanti. Penandatanganan ini juga dilakukan oleh ketiga lembaga ini, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dalam mempublikasikan atau menyebarkan informasi pendidikan dan juga pengawasan penyiaran di Kalimantan Tengah agar lebih terarah dan lebih terdidik. Tadi dari KPID menyampaikan bahwa memang sejak awal, sejak lama, kerjasama ini sudah direncanakan oleh KPID bersama aktivitas akademika dari UMPR atau perguruan tinggi bersama lembaga penyiaran publik, dan dipilihlah RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang bisa diajak kerjasama, dan juga LPP RRI merupakan lembaga milik pemerintah yang tujuannya sama, untuk memberikan informasi edukasi kepada masyarakat terutama hingga ke pelosok desa. Dan kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota. Mungkin demikian laporan saya sementara dari gedung aula UMPR di Jalan Insinyur Soekarno. Kembali ke rekan saya di studio.
0: Ya, baik, terima kasih rekan Aga atas informasi Anda terkait tentang penandatanganan MOU yang sedang berlangsung saat ini. Dan mendengar informasi dari rekan Aga tadi sekaligus menutup program kita dalam Halo RRI di edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dan terima kasih untuk pendengar yang terus setia bersama kami. Nantikan tanggapan dan juga informasi dari dinas terkait pada Jumat dan Senin serta Rabu mendatang. Tentunya juga kami selalu setia menemani Anda dan mendengarkan informasi-informasi dari Anda dalam program Halo RRI. Saya Aminuddin, mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Dan saya juga sekaligus pamit undur diri pendengar. Setelah ini ada rekan saya Cynthia yang akan menemani Anda dari pukul 10 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam program Halo RRI mengucapkan selamat pagi dan tentunya juga selamat Hari Kebangkitan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran merespon kritik masyarakat terkait pengecatan sejumlah ruas jalan protokol di Kota Palangkaraya yang dinilai belum optimal. Saat bertemu wartawan di Istana Isen Mulang Selasa kemarin, Gubernur Agustiar bahkan menyampaikan permintaan maaf atas hasil pengerjaan yang dinilai kurang memuaskan. Menurut Agustiar, kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan di Kalimantan Tengah. Ia menjelaskan pengecatan jalan dilakukan untuk mempercantik kota dan memberikan kenyamanan bagi pesepeda sekaligus menyambut hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Namun demikian, Agustiar mengakui cat jalan yang digunakan cepat memudar sehingga tidak sesuai harapan. Gubernur juga menyoroti adanya dugaan pola kerja asal Bapak Senang atau ABS di sejumlah OPD dan telah memerintahkan Inspektorat Provinsi Kalteng untuk memeriksa pelaksanaan proyek tersebut, termasuk menentukan kelanjutan pengerjaannya. Mewakili seluruh kerabat yang bekerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Di setiap langkah kecil generasi muda, ada harapan besar untuk masa depan bangsa. Hari ini, kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang keberanian untuk belajar, peduli.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

Tahukah Anda salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom? Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan Habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak Habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, dimanapun Anda berada, bersama saya Cynthia Baga yang akan menemani di Palangkaraya siang ini. Pendengar, tanggal 20 Mei 2026 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dan pendengar, tahukah Anda Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo tahun 1908 yang menjadi awal bangkitnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Nah, di zaman sekarang semangat kebangkitan bisa diwujudkan dengan terus belajar, saling menghargai, dan yang paling penting adalah bijak bermedia sosial dan ikut menjaga persatuan Indonesia. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bersama saya Cynthia Baga yang akan menemani di Palangkaraya siang ini. Pendengar, tanggal 20 Mei 2026 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Pendengar, tahukah Anda Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadi awal bangkitnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Dan di zaman sekarang, pendengar, semangat kebangkitan bisa diwujudkan dengan terus belajar, saling menghargai, dan yang paling penting adalah dengan bijak bermedia sosial. Dengan itu, kita ikut menjaga persatuan bangsa Indonesia.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: masuk ke dalam kebijakan merusak tata kelola, bahkan ikut menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang harus menanggung dampaknya. Kita menyaksikan fenomena yang semakin mengkhawatirkan, seperti hutan yang terus dieksploitasi, wilayah pesisir kehilangan daya hidupnya, sementara masyarakat di sekitar sumber daya justru tetap berada dalam lingkungan kemiskinan. Ini bukan sekedar kegagalan pembangunan. Ini mengindikasikan adanya praktik korupsi yang terstruktur, yang seringkali bersembunyi di balik legitimasi kebijakan. Sekarang pertanyaannya, apakah hukum kita cukup kuat untuk menembus korupsi model seperti ini? Atau justru ada celah yang membuat praktik ini terus berulang? Untuk menjawab hal tersebut, kita akan mendengarkan wawancara bersama Bapak Eko Nugroho, SHMH, selaku Kasih Penyidikan Kejati Kalimantan Tengah. Mari kita simak bersama.
1: Kenapa ini menjadi sebuah extraordinary crime? Tentunya dalam hal penanganannya perlu extraordinary treatment juga.
2: Betul.
1: Gitu. Jadi karena biasanya kan yang melakukan korupsi itu sampai kita menyebut sebagai kejahatan kerah putih, karena ini bukan kejahatan yang konvensional gitu.
2: Okay.
1: Jadi tadi disampaikan mengenai titik-titik rawan korupsi yang tadi salah satunya sudah disampaikan mengenai green corruption atau bagaimana korupsi ini merambah kepada hal-hal yang bukan saja swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, tapi juga sampai kepada ekonomi biru dan ekonomi hijau. Ini tidak lain, kita sama-sama melihat sebuah fenomena akhir-akhir ini, karena memang sosial media ini kita lihat sudah tidak lagi mempunyai batasan, sehingga kita bisa melihat kejadian di belahan bumi sebelah di dunia manapun, bahkan di negara kita yang tercinta ini. Jadi di situ kita bisa melihat adanya korupsi bukan saja terkait dengan perekonomian rakyat secara langsung, tapi juga terkait dengan lingkungan, terkait juga dengan kehutanan, terkait juga dengan perkebunan, marak ke sektor industri yang memang itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari salah satu modus korupsi, yaitu korupsi dengan kebijakan. Nah, ini berarti menyangkut adanya penyelenggara negara, pelaku ekonomi, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan yang ternyata tidak ada keberpihakan dengan kelestarian lingkungan dan hal-hal yang menyangkut dengan hal itu. Padahal apabila potensi tersebut bisa terselenggara dengan baik dan tidak dikorupsi, tentunya akan bisa memberikan nilai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat yang ada di sekitar. Contoh, kita sering melihat suatu pemandangan yang sangat ironis, di mana sebuah perkebunan berdiri dengan megah, mengeksploitasi di lingkungan sekitar, sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di sekitar, namun tidak ada kita melihat misalnya satu rumah, satu sarjana. Tidak. Kebanyakan mereka, masyarakat di sekitar perkebunan, stunting. Masih berkutat dengan stunting. Terus kemudian belum wabah penyakit. Belum lagi edukasi. Mereka dari sekedar pekerja buruh di kawasan perkebunan menjadi buruh lagi. Turun-temurun menjadi buruh. Tidak ada suatu langkah-langkah yang kemudian membuat masyarakat Indonesia ini menjadi makmur, sejahtera, sehingga kemudian adil dan makmur itu bisa betul-betul kita wujudkan. Nah, ternyata kita melihat titik kerawanan ini, ada apa di situ? Setelah kita cermati dan kemudian kita ungkap, ternyata betul bahwa di situ pun marak dengan praktek korupsi. Okay. Bukan hanya di sektor yang tadi kami sampaikan terkait dengan ekonomi hijau, tapi di ekonomi biru pun sama. Ketika kita melihat pemberdayaan yang harusnya bisa dilakukan di kawasan pesisir, yang bisa dinikmati oleh warga masyarakat pesisir, yang justru sekarang malah kita lihat kontradiktif, menjadi paradok ketika mereka menjadi justru terbelakang. Di masyarakat kota besar bisa menempuh pendidikan, bahkan bukan hanya di strata satu, mereka hanya sekedar tamatan SMA, SMAK, kembali lagi menjadi buruh di situ, tereksploitasi secara marginal, baik secara pemikiran

0: maupun secara ekonomi, nah itu menjadi PR besar buat kita. Dan itu ternyata tidak bisa lepas dari penegakan hukum. Ternyata di situ menjadi titik kerawanan yang apabila negara bisa mengelola dengan baik, kita mengingat bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala hal kekayaan alam, bumi, air, laut itu berada di merupakan milik negara dan dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat.
1: Okay.
0: Jadi negara menjamin hal itu. Salah satu instrumennya adalah dengan penegakan hukum. Dan tentunya dengan aspek-aspek yang lain juga bisa berjalan seiringan. Kita bisa menciptakan suatu bentuk perlawanan, bukan saja penindakan tapi juga dengan hal yang lain, menuju masyarakat yang beradab nantinya.
1: Oke. Oh, berarti saya mengambil kesimpulan bahwa green korupsi ini udah merambah gitu ya, Pak?
0: Iya. Kita melihat banyaknya hutan yang dieksploitasi. Terus kemudian kita melihat ternyata ada beberapa kebijakan yang tidak berpihak ke rakyat. Ada yang melakukan penanaman di wilayah hutan yang seharusnya secara aturan, secara normatif itu tidak boleh dilakukan. Ternyata itu berkelanjutan.

Tahukah Anda, pembinaan olahraga yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi Indonesia. Melalui program Astacita, pemerintah mendorong penguatan event olahraga dari tingkat daerah hingga nasional sebagai wadah pembinaan dan pencarian bakat muda. Event olahraga bukan sekedar kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan karakter, sportivitas, disiplin, dan semangat juang generasi bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, pelatih, sekolah, dan masyarakat, prestasi olahraga Indonesia diharapkan semakin gemilang di kancah nasional maupun internasional. Mari dukung pembinaan event dan prestasi olahraga demi Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
2: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
1: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
2: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

Dalam sanksi dari perbincangan ini, kita bisa melihat bahwa korupsi bukan lagi sekedar pelanggaran hukum. Ia telah menjadi ancaman nyata bagi keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Ketika kebijakan bisa disusupi kepentingan dan sumber daya alam tidak lagi dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kerugian negara, tetapi masa depan generasi berikutnya. Penegakan hukum tentu menjadi garda terdepan. Namun, seperti yang kita bahas hari ini, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan penindakan. Dibutuhkan keberpihakan, integritas, dan kesadaran kolektif agar korupsi dalam bentuk apapun tidak lagi menemukan ruang untuk tumbuh. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Sanksi hari ini. Perang melawan korupsi adalah tanggung jawab kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: twos, some shit like that.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang
1: seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa? Under invoicing. Under invoicing adalah
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu bertanya, siapa tokoh di balik lahirnya Hari Kebangkitan Nasional? Hari Kebangkitan Nasional tidak lepas dari berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini menjadi simbol awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Salah satu tokoh penting di balik lahirnya semangat tersebut adalah Dr. Sutomo bersama para pelajar Stovia di masa itu. Melalui pendidikan dan persatuan, mereka menanam harapan tentang Indonesia yang lebih maju dan merdeka. Semangat para tokoh kebangkitan nasional mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kepedulian dan keberanian untuk bergerak bersama. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan semangat perjuangan itu dengan belajar, berkarya, dan menjaga persatuan bangsa. Selamat Hari Kebangkitan Nasional!

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah, iya kan? Semangat itu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan.
4: Pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, mari kita ikuti relay bersama Pro 3 Jakarta.
5: Ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum. Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualan melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing Marketing Facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kenal ulama. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif. Kita tidak boleh lugu. Kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor. dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan. Sekali lagi, guna sebesar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian dan semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka. Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah. Turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka dia bisa dapat financing dari mana-mana, kan harusnya begitu. Saudara-saudara kalian, tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? SLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya. Teler 88. Maaf Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya, jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak. Saudara-saudara sekalian. Justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, kita izinnya 2 tahun. Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri di bawah, bikin lagi dia. Diolah lagi.
4: Ya, pendengar, itu tadi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Komplek Parlemen Senayan Jakarta 20 Mei 2026. Dan pendengar, mari kita jeda sejenak dan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Pendengar, mari kita ikuti kembali pidato Presiden Prabowo di rapat sidang paripurna DPR RI ke-19.
4: Bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian,

adalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan apakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru, hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri.
di tahun 2025. Setiap koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada Boyong. Kita percaya kepada saling mendukung itu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli.
Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang tepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi.
Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Nah, backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai bisa gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita saya ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? The out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capek. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa di oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat dokter belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Saya mau terbuka, saya gak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua.
2: Ya, pendengar, itu tadi pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta 20 Mei 2026.

0: saya Kombes Pol Iwayan Korna SEMH, Kepala BNN Kota Palangkaraya, mengajak seluruh komponen masyarakat di Kota Palangkaraya untuk menggaungkan gerakan aksi nasional anti narkotika, dimulai dari anak atau ananda bersinar. Ketahanan nasional dan pembangunan bangsa dimulai dari keluarga yang kuat dan anak-anak yang bersih dari narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Ya, selamat siang pendengar. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, Semarak Festival Budaya Isen Mulang, Kalimantan Tengah tahun 2026, ada lomba menjawet uwe yang menarik perhatian pengunjung FBIM tahun 2026. Suasana gor serbaguna indoor Palangkaraya dipenuhi semangat peserta dan penonton saat lomba menjawet uwe yang digelar dalam rangka Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026. Perlombaan tradisional khas Dayak tersebut menjadi salah satu agenda yang sangat menarik perhatian masyarakat karena menampilkan keterampilan menganyam rotan yang syarat nilai budaya dan kearifan lokal. Sebanyak 8 kabupaten dan 1 kota turut ambil bagian dalam perlombaan tersebut dengan menampilkan kemampuan terbaik masing-masing peserta. Dan melalui koordinator lomba menjawet uwe, Maria Doya Aden, mengatakan kegiatan ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun lalu, namun masih sebatas eksibisi atau perkenalan kepada masyarakat. Menurutnya baru sejak tahun lalu lomba menjawet uwe ini resmi diperlombakan agar budaya tersebut semakin dikenal sekaligus menarik minat generasi muda untuk ikut melestarikannya. Ia juga menjelaskan bahwa perlombaan berlangsung selama 8 jam, termasuk waktu istirahat peserta, dan dalam lomba tersebut juga tidak ada kategori putra maupun putri, sehingga seluruh peserta bersaing dalam satu kategori yang sama. Melalui lomba menjawet uwe ini, Festival Budaya Isen Mulang tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi wadah pelestarian budaya lokal agar tetap hidup dan dikenal generasi muda Kalimantan Tengah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

0: Tahukah kamu? Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momen penting yang menjadi simbol bangkitnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa. Hari Kebangkitan Nasional lahir dari semangat para pemuda dan pelajar Indonesia yang mulai sadar bahwa kemajuan bangsa hanya bisa diraih dengan persatuan, pendidikan, dan perjuangan bersama. Semangat itu masih relevan hingga hari ini. Di tengah perkembangan zaman, generasi muda memiliki peran besar untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Karena kebangkitan bangsa tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita melangkah untuk masa depan. Mari mengenal sejarah, menjaga semangat perjuangan, dan menjadi generasi yang membawa Indonesia terus maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di Posyandu dan Puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.

yang kuat, malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?
2: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
2: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
3: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.
4: Hai bro, tambah keren aja bro.
5: Hai juga bro sis, salah biasa aja.
4: Ya udah, duluan ya.
5: Oke.
4: Pagi Pak Bro.
6: Pak Bro. Bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu?
4: Maaf Pak Bro.
6: Lah,
4: kabur!
7: Tidak semua orang seumuran dengan kita loh. Sopan berbahasa, identitas kita. Indonesia.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Selasa 19 Mei 2026. Maksud kami Rabu 20 Mei 2026.

Sari berita penting. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sebanyak 4.866 ekor sapi dan 4.700 ekor kambing telah masuk ke Kalimantan Tengah sejak Januari hingga pertengahan Mei 2026. Kalteng Expo bukan hanya pameran tahunan, tetapi menjadi ruang strategis bagi UMKM dalam meningkatkan promosi usaha hingga tingkat nasional. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Balai Karantina Kalteng mencatat menjelang Hari Raya Idul Adha sebanyak 4.866 ekor sapi dan 4.700 ekor kambing telah masuk ke Kalimantan Tengah sejak Januari hingga pertengahan Mei 2026. Selengkapnya, Gajaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, baik pendengar RRI maupun Anda berada menjelang Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Desa HIT Kalimantan Tengah memperketat pengawasan terhadap lalu lintas sapi dan kambing yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Kepala BKH HIT Kalimantan Tengah, Sondang Sitorus, pada RRI mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang didatangkan ke sebuah daerah telah memenuhi persyaratan administrasi maupun kesehatan. Berdasarkan data yang sudah tercatat pihaknya lanjut Sondang Sitorus, jumlah pemasukan ternak menunjukkan tren meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha. Tercatat sebanyak 4.866 ekor sapi dan 4.700 ekor kambing telah masuk ke Kalimantan sejak Januari hingga pertengahan Mei 2026. Peningkatan paling signifikan terjadi pada April dengan pemasukan 2.171 ekor sapi dan 1.706 ekor kambing dan ribuan telah dinyatakan sehat dan aman. Berikut pernyataan dari Kepala BKH IT Kalimantan Tengah, Sondang Sitorus, terkait dengan jumlah sapi yang ada di, maksud saya jumlah sapi dan kambing kurban yang ada di Kalimantan Tengah saat ini.
2: Oh ya, jadi kalau kita lihat dari data ini, kita pastikan dan asumsikan bahwa dari pergerakan dari Januari sampai dengan tanggal 18 ini terjadi peningkatan yang namanya masukan sapi dan kambing. Ini kita asumsikan bahwa memang terjadi permintaan yang signifikan menjelang hari raya nanti, terutama terkait dengan sapi dan kambing. Dan kemudian kalau kita perhatikan dari data ini bahwa pemasok terbesarnya itu dari Bali. Kalau sapinya masih besarnya dari Bali, tapi kalau kambingnya dari Madura.
1: Itu tadi pendengar pertanyaan dari Sondang Sitorus terkait dengan jumlah sapi dan kambing saat ini yang terbanyak itu dipasok dari sapi dari Madura dan kambing dari Bali. Untuk sapi daerah asal terbanyak Bali itu maksud saya sapi terbanyak dari Bali dengan kontribusi 49,3% disusul Madura 23% dan Jawa Barat 13,8%. Sedangkan kambing paling banyak berasal dari Madura sebesar 16,2% dilihat dari pintu masuk. Pemasukan sapi paling banyak melalui pelabuhan Umai, Pangkalan Bun dengan total 3.705 ekor. Sementara kambing terbanyak masuk melalui wilayah kerja Satuan Pelayanan Cilikriwut yang membawahi pelabuhan Bahaur dan Pulau Pisau dengan total 2.210 ekor. Demikian dari Palangkaraya Bijaksana, Prosatu RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, baik. Terima kasih rekan Aga Jaya Bijaksana atas informasinya. Pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya terus mendorong penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui ajang Kalteng Expo 2026 di Kota Palangkaraya. Seperti dilansir Antara Kalteng, Wakil Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengatakan, kegiatan tersebut dimanfaatkan sebagai wadah memperkenalkan produk unggulan daerah, sekaligus memperluas pasar dan menarik minat investor. Berbagai produk unggulan ditampilkan pada stan pemerintah Kota Palangkaraya, mulai dari bahan makanan olahan berbahan ikan dan tanaman lokal, kain batik bermotif khas daerah hingga kerajinan berbahan rotan dan getah pohon. Fairit menyebut Expo tidak hanya menjadi tempat pameran produk, tetapi juga sarana mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen dan jaringan pemasaran yang lebih luas. Menurut Fairit, promosi melalui Kalteng Expo memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan dan motivasi pelaku UMKM untuk terus berinovasi. Sementara itu, Pejabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, mengatakan Kalteng Expo 2026 diikuti 127 peserta dan berlangsung di kawasan Gor Serbaguna Indoor Palangkaraya hingga 23 Mei 2026. Kalteng Expo bukan hanya pameran tahunan, tetapi menjadi ruang strategis bagi UMKM dalam meningkatkan promosi usaha hingga tingkat nasional. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah, tapi bisa ke nasional juga.
4: Kalteng Expo menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-69 yang berlangsung selama 7 hari, mulai dari tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Dalam event ini, pelaku UMKM Kalimantan Tengah menampilkan berbagai produk unik dan kreatif hasil karya masyarakat lokal. Salah satu pengunjung Kalteng Expo, Ratna, mengatakan kegiatan ini menjadi acara tahunan yang selalu ditunggu masyarakat. Selain menghadirkan beragam kuliner khas daerah, event ini juga menampilkan produk kesenian dan budaya Kalimantan Tengah yang menarik perhatian pengunjung.
5: Yang saya lihat potensinya sangat bagus dan ini berkembang dari tahun ke tahun, dan kreativitas dari masyarakat termasuk kekayaan dari khasanah budaya itu bisa tercover di sini, bisa terfasilitas di Kalteng Expo.
4: Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Indang Apang Galeri sekaligus mitra binaan Bank Indonesia, Amelia Agustina, mengatakan Kalteng Expo menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Produk yang ditawarkan berupa tas dan alas kaki berbahan anyaman rotan kombinasi yang memiliki ciri khas lokal.
3: Tentu saja kalau dengan adanya event Kalteng Expo yang kami di bawah binaannya BI, itu membantu penjualan kami, untuk kami promosi lebih lagi sehingga nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah tapi bisa ke nasional juga.
4: Amelia menilai dukungan pemerintah terhadap UMKM masih perlu ditingkatkan, terutama dalam proses pembinaan dan perizinan usaha. Menurutnya, perlu ada tahapan yang jelas bagi UMKM, mulai dari pemula hingga siap ekspor agar pelaku usaha dapat berkembang secara terarah. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, UMKM dinilai mampu membantu meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus memperkenalkan budaya Kalimantan Tengah lebih luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Beralih ke berita selanjutnya, Festival Budaya Isen Mulang kembali menghadirkan berbagai perlombaan tradisional yang syarat nilai budaya daerah, salah satunya adalah Lomba Menjawet Uwe yang digelar di Gor Serbaguna, dan diikuti peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah. Selengkapnya Norsa N. Miftah Tarik melaporkan.
7: Ada lima ya kriteria penilaian, ada kreativitas, habis itu apa namanya fungsi, kreativitas fungsi, setelah itu juga ada juga dari apa namanya nilai ekonomisnya dan lain-lain.
8: Suasana Gor Serbaguna dipenuhi semangat peserta dan penonton saat Lomba Menjawet Uwe digelar dalam rangka Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM 2026. Perlombaan tradisional khas Dayak tersebut menjadi salah satu agenda yang menarik perhatian masyarakat karena menampilkan keterampilan menganyam rotan yang syarat nilai budaya dan kearifan lokal. Sebanyak 8 kabupaten dan 1 kota turut ambil bagian dalam perlombaan tersebut dengan menampilkan kemampuan terbaik masing-masing peserta. Koordinator Lomba Menjawet Uwe, Maria Doya Aden, mengatakan kegiatan tersebut sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun lalu, namun masih sebatas eksibisi atau perkenalan kepada masyarakat. Menurutnya, baru sejak tahun lalu, Lomba Menjawet Uwe resmi diperlombakan agar budaya tersebut semakin dikenal sekaligus menarik minat generasi muda untuk ikut melestarikannya. Maria menjelaskan, perlombaan berlangsung selama 8 jam termasuk waktu istirahat peserta. Dalam lomba tersebut juga tidak ada kategori putra maupun putri sehingga seluruh peserta bersaing dalam satu kategori yang sama.
7: Kenapa Menjawet Uwe ini diadakan? Itu adalah mengangkat kearifan lokal, tradisi budaya Kalimantan Tengah. Yang kita tahu salah satunya adalah Menjawet Uwe yang dalam hal ini juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat Dayak pada zaman dulu. Kita tahu dalam dulu kan tidak ada yang namanya tas kulit dan lain sebagainya. Jadi masyarakat Dayak itu menggunakan apa bahan-bahan dari alam, ya. Dan ini adalah merupakan suatu kearifan lokal yang memang harus dipertahankan.
8: Sementara itu, salah satu perwakilan dari tim peserta asal Palangkaraya, Henry Sukah, mengaku senang dapat menyaksikan jalannya perlombaan tersebut. Ia menilai, panitia telah mempersiapkan kegiatan dengan baik, mulai dari tempat, aturan lomba, hingga pelaksanaan acara yang berlangsung tertib dan lancar.
9: Kalau dari peserta itu sepertinya perlu banyak latihan gitu, karena motif-motif yang kita angkat itu agak rumit gitu. Ada motif yang rumit, ada yang motif yang mudah.
8: Melalui lomba menjawet UE, Festival Budaya Isin Mulang tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi wadah pelestarian budaya lokal agar tetap hidup dan dikenal generasi muda di Kalimantan Tengah. Nursa Emib Tahtarik melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur terus menyusun berbagai strategi pengembangan usaha untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar mampu bertahan dan berkembang mengikuti perubahan zaman. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, DKUKMPP, Kotim Muslim mengatakan perubahan pola pasar dan perilaku belanja masyarakat yang semakin mengarah ke sistem digital menjadi perhatian utama dalam pengembangan UMKM di daerah. Menurut Muslim, penguatan UMKM dilakukan melalui program pembinaan, pendampingan, pelatihan, serta sosialisasi kepada pelaku usaha. Materi yang diberikan mencakup inovasi produk, teknik pengemasan yang lebih baik hingga pemanfaatan platform digital seperti pasar daring dan e-katalog. Pemerintah daerah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah usaha, termasuk usaha kafe yang mengalami penurunan hingga gulung tikar, guna mengetahui kendala utama yang dihadapi pelaku usaha seperti persaingan usaha, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. DKUKMPP Kotim juga menyiapkan berbagai langkah untuk memperluas pemasaran produk UMKM, diantaranya memperbanyak kegiatan daerah yang melibatkan pelaku usaha lokal serta menjajaki kerjasama dengan layanan ojek online untuk mendukung pemasaran digital. Pendengar, beralih ke berita selanjutnya, Festival Budaya Isin Mulang tahun 2026 kembali menghadirkan berbagai perlombaan tradisional khas Kalimantan Tengah. Salah satunya Lomba Lawang Sakepeng yang menjadi simbol penyambutan tamu sekaligus bagian penting dalam prosesi adat masyarakat Dayak. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi upaya pelestarian budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Randy.
10: Ya, pertama untuk originalitas gerakannya. Ya. Ini, yang kedua
11: yaitu tim ofisial
10: fisiknya,
11: dari
10: ya, ya, kita ekspresinya.
12: Lomba Lawang Sakepeng turut memeriahkan Festival Budaya Isin Mulang tahun 2026. Tradisi khas masyarakat Dayak ini menjadi salah satu simbol penyambutan tamu dan bagian penting dalam prosesi adat pernikahan. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi karena Lawang Sakepeng dinilai sebagai warisan budaya yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Tahun ini, lomba diikuti sebanyak 20 pasang peserta, terdiri dari 7 pasang wanita dan 13 pasang pria. Menurut juri Lawang Sakepeng, Darwin Jelidin, penilaian dilakukan berdasarkan originalitas gerakan, ekspresi, fisik, serta ketepatan durasi penampilan yang telah ditentukan panitia.
10: Ya, pertama, untuk originalitas gerakannya.
11: Lawang Sakepeng ini,
10: yang kedua
11: yaitu tim ofisial
10: fisiknya,
11: dari Kehanja Kuang,
10: ya,
11: ya, kita
10: ekspresinya
11: untuk teman-teman dari Sanggar Kehanja Kuang
10: yang diutamakan untuk penilaian, dan waktu yang ditentukan oleh panitia dari 5 menit sampai 7 menit lebih atau kurang bisa didapat hukuman, ya.
12: Juri Lawang Sakepeng Darwin Jelidin mengatakan, konsep perlombaan tahun ini tidak mengalami perubahan dan tetap mempertahankan aturan adat yang berlaku. Ia juga menyebut, antusiasme masyarakat terhadap perlombaan ini sangat besar karena Lawang Sakepeng merupakan tradisi masyarakat Dayak yang terus hidup di tengah masyarakat. Sementara itu, salah seorang peserta lomba, Yongi, mengaku termotivasi mengikuti perlombaan sebagai bentuk pelestarian budaya daerah. Menurutnya, selain menjadi ajang kompetisi, Lawang Sakepeng juga memiliki makna simbolis dalam adat masyarakat Kalimantan Tengah.
13: Harapan kami di dalam Lawang Skepeng ini harus diagendakan setiap tahun. Kenapa? Lawang Skepeng ini dia tuh mempunyai makna dan simbol yang tidak kita jelaskan satu persatu. Di mana Lawang Skepeng ini selalu hadir dalam acara adat, terkhususnya adat Dayak Kalimantan Tengah. Di mana Lawang Skepeng ini sering kita melihat sebelum penyambutan pengantin, maka harus diadakan Lawang Skepeng.
12: Meski menghadapi tantangan cuaca dan ketatnya persaingan antar peserta, semangat para peserta tetap tinggi dalam menampilkan penampilan terbaik mereka. Perlombaan Lawang Skepeng tahun ini juga dibuka untuk umum, sehingga dapat diikuti peserta dari berbagai daerah tanpa batasan perwakilan tertentu. Demikian, Randy melaporkan.

0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
2: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
1: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
2: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
1: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
2: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
1: Karena bangsa yang besar
2: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
3: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
2: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

Tahukah kamu? Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momen penting yang menjadi simbol bangkitnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa. Hari Kebangkitan Nasional lahir dari semangat para pemuda dan pelajar Indonesia yang mulai sadar bahwa kemajuan bangsa hanya bisa diraih dengan persatuan, pendidikan, dan perjuangan bersama. Semangat itu masih relevan hingga hari ini. Di tengah perkembangan zaman, generasi muda memiliki peran besar untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Karena kebangkitan bangsa tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita melangkah untuk masa depan. Mari mengenal sejarah, menjaga semangat perjuangan, dan menjadi generasi yang membawa Indonesia terus maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, kami sampaikan sebuah pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor B2806/GS968/96 yang terletak di Jalan Gurame 1B/62 Kelurahan Palangka Raya. Maksud kami Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 200 meter persegi atas nama Bambang Setiadi. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0813-4988-7042. 0813-4988-7043. Demikian pendengar pengumuman berita kehilangan ini agar dapat diketahui bersama.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya Anda ikut meramaikan Request Pop 100% Indonesia. Silahkan request lagu favorit karya musisi tanah air, sekaligus bisa salam hangat untuk sahabat, keluarga, atau rekan kerja tercinta. Dan saat ini telah terhubung bersama kami. Halo, Request Pop.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Iya, apakah terdengar ini suaranya?
2: Ya, kedengaran lah.
1: Oh iya, ini dengan Bang Nanang kah?
2: Ya, kalau.
1: Iya.
2: Ini dengan bersin kata Cynthia apa?
1: Iya, betul. Mau request lagu apa ini?
2: Lagunya Rumah Kita.
1: Rumah Kita.
2: Iya.
1: Iya, boleh sambil salam-salamnya dulu, Bang.
2: Salam-salam buat Depok, Pangkalan Bun. Nanang Taufik, Pangkalan Bun. Oma Yoda, Bang Erwin, Bapak Meme. Siapa lagi ada? Buatnya siapa lagi ya? Ini ada buatnya Mbak Wika, yang di mana sobuk. Buatnya buat semua pendengar peserta dari Pangkalan di mana saja berada ya.
1: Iya.
2: Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang.
2: Semoga semua jadi berkat kesehatan.
1: Amin.
2: Semoga semua jadi berkat kemudahan dalam aktivitas dan masing-masing.
1: Amin. Iya.
2: Terima kasih Cynthia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih. Ya, pendengar, silahkan bisa bergabung bersama kami ya dalam Request Pop 100% Indonesia hari ini. Dan saat ini telah terhubung juga bersama kami. Halo, Request Pop. Halo, Request Pop. Iya, 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum.
1: Oh, waalaikumsalam. Ini Bang Putra kah?
3: Iya, betul sekali.
1: Iya, apa kabarnya Bang Putra?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Cynthia.
1: Alhamdulillah sehat juga Bang Putra di sini.
3: Alhamdulillah. Gimana nih cuaca untuk di Parai ini?
1: Waduh, terik ini Bang Putra.
3: Wih, sama berarti. Sama Mbak Reta di daerah Sungai Rangit ya. Bukan belum Pangkalan Bun ya.
1: Iya.
3: Lumayan cukup panas nih.
1: Cukup panas juga ya hari ini ya. Sama kita panas nih.
3: Iya.
1: Mau request lagu apa ini Bang Putra?
3: Lagunya Terminal aja dari Iwan Fals ya.
1: Terminal. Iya. Oke, sambil salam-salamnya dulu Bang Putra.
3: Iya, salam-salam. Bang Tani siapa? Bang Tony lah.
1: Tadi Bang Nanang.
3: Oh, Bang Nanang Banjar. Oh ya, tuh Bang Nanang Banjar, Bang Tony, Bang Agong, Pak Sasa, untuk Mama Yuda, untuk Mama Sri, untuk Acil Bohai, untuk Bang Ari, untuk Bang Nanau Topi, Pangkalan Bun, Mbak Ii, Pangkalan Bun, untuk Melon, di Pangkalan Bun, untuk siapa? Mbak Sisilia, di Kupang, untuk Mbak Weni, untuk Mbak Wika, ya untuk semuanya, pencinta Pro 1 Palangkaraya.
1: Baik.
3: Gimana lagunya ada?
1: Ada.
3: Oke, lagunya ditunggu.
1: Siap.
3: Sekiannya selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Putra. Sehat-sehat selalu di sana. Ya, pendengar, silahkan dapat bergabung ya bersama kami di Request Pop hari ini. Halo, Request Pop.
4: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
4: Selamat siang, Mbak Cynthia.
1: Selamat siang.
4: Apa kabar?
1: Baik.
4: Sama baik juga, sehat.
1: Iya, bagaimana situasi cuaca di sana?
4: Panas sama.
1: Panas ya. Iya, Bang Tony kah ini?
4: Iya betul.
1: Sambil meraba-raba suaranya. Siapalah ini? Iya, panas di sini Bang Tony.
4: Sehat kah?
1: Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah.
4: Amin.
1: Request lagu apa nih, Bang?
4: Dari Bro Rija, jangan ditanya kemana aku pergi.
1: Jangan ditanya. Oke, boleh sambil salam-salamnya, Bang?
4: Salam dulu ya. Keputar Pangkal Ambon dari Salam Sehat. Mbak Sasa, Mbak Sisi, Bang Aga, Putra Pangkal Ambon tadi ya. Terus Omay, Bung Pandu. Ini. Yang lain kita rangkul aja semua.
1: Salam siap.
4: Mbak Cintia sama tugas, semangat terus ya.
1: Makasih. Iya, Bang Tony, makasih juga. Sehat-sehat selalu. Ya, pendengar, silahkan bergabung bersama kami dalam Request Pop 100% Indonesia pada siang hari ini. Baik melalui WhatsApp ataupun line telepon interaktif kami. Halo, Request Pop.
5: Halo, Request Pop.
1: Iya.
5: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
5: Siapa?
1: Mama, Bapak, Mama Agau kah?
5: Nah, memagal lain.
1: Aduh, siapalah ini? Bang Reno?
5: Nah, iya, Sampit.
1: Iya, Bang Reno Sampit. Maaf lah, Bang Reno.
5: Ya, maaf. Kenapa maaf sama Bang Reno?
1: Salah sebut.
5: Gak apa-apa.
1: Bagaimana gak apa-apa. Kondisi di Sampit, cuacanya, Bang Reno?
5: Kalau di si Sampit nih panas.
1: Panas lah, sama juga di sini panas.
5: Salang dendro makin panas juga sudah.
1: Padahal kemarin agak teduh lah.
5: Adanya teduh hujan kemarin.
1: Oh, kemarin hujan lah.
5: Hujan lebat kemarin di sini.
1: Iya. Ini panas lagi am kita.
5: Panas lagi.
1: Iya. Mau request lagu apa ini, Bang Reno?
5: Demi kau dan sebuah hati.
1: Waduh. Oke, salam-salamnya Bang Reno.
5: Siapa nama bapaknya itu anu? Kata bapak aja siapa itu?
1: Oh, ada bapaknya. Pance Pondang, ada Hari Parintang.
5: Iya, barang aja.
1: Oke. Oke.
5: Salam dulu
1: lah. Silahkan.
5: Untuk Mbak Rita dan untuk kita sehat walafiat dan rezeki dan panjang umur juga kan.
1: Amin.
5: Bang Umay dan Bang Tuni, Bang Karim dan Bang Dede, Rudi dan Pando, Putra CR, Bang Rian, Bang Rara, Bang Larai, Naparo, Mas Toto, dan Bang Meme, Bang Agus, Samsul, Paridi, Bang Agau, dan Putra, Pangkal Ambon. Jadi Mbak Alisa, Mbak Yaya, Angel, Sasa, Yuni, dan Mama Sri di Gunung apa tuh? Gunung Raya.
1: Gunung Murung Raya.
5: Iya, ini. Ya semuanya jadi rangkum seluruhnya aja kan.
1: Iya.
5: Kecuali kan. Nah itu jalan Rita. Assalamualaikum. Selamat. Ente selamat handau kah?
1: Jalan selamat hari bentuk handau.
5: Iya, selamat bentuk handau jalan
1: hari ini.
5: Iya. Ya itu ilah.
1: Iya.
5: Sama-sama ilah dan ika beri jasih kan.
1: Amin.
5: Hati-hatilah di sejalan.
1: Amin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Reno. Sehat selalu di sana. Dan masih kami tunggu pendengar untuk request pop hari ini. Silahkan bergabung bersama kami baik melalui WhatsApp ataupun line telepon interaktif kami di nomor 3221779. Dan saat ini kita telah terhubung dengan pendengar kita lagi ya pendengar. Halo, selamat siang request pop.
6: 100% Indonesia.
1: 100% siang, Indonesia. Iya, selamat siang Mbak Sasa.
6: Ketiduran tadi Mbak.
1: Aduh, ketiduran. Enak memang tidur siang-siang nah Mbak Sasa. Habis makan ya, loh.
6: Iya, bucil-bucil di belakang tuh raminya.
1: Iya, gak apa-apa aja, hiburan.
6: Harus habis bangun tidur juga mereka tadi.
1: Oh, habis tidur siang lah. Panas kah di sana di Kalibata Mbak Sasa?
6: Panas mbak, panasnya.
1: Padahal beberapa hari kita nih hujan terus lah.
6: Hujan, iya. Tapi pun kalau hujannya atau hari semalam nah, itu bikin banjir.
1: Bujur salah juga kalau hujan seharian lah Mbak Sasa.
6: Banjir.
1: Mau dengar lagu apa siang hari ini Mbak Sasa?
6: Lagi barunya jam berapa itu ya? Kris Pati ya, Mbak?
1: Chris
6: apa yang dari Kris Pati itu, Mbak? Lihat, Mbak.
1: Ada demi cinta, tapi bukan aku. Bila rasaku ini rasamu, aku harus jujur mengenangmu. Kejujuran hati, cinta putih, apalagi ini?
6: Cinta putih aja, Mbak.
1: Cinta putih kah?
6: Ya,
1: oke, salam-salamnya Mbak Sasa.
6: Salamnya Pak Reno tadi lah, terus Nanang Banjar, Pak Tuni, Sisi, Bapak Mene, Nisa Ria, Mama Deni, Putra Pegelambun, Mas Dede Pegelambun, Putri Kion, Nama Sri, Mbak ini kayaknya bersama aja Mbak lah.
1: Iya.
6: Dari Bapak Sintia dan peraturnya, salam sehat selalu, sukses selalu, maga selalu, selamat siang jelang sore, makasih Mbak, lagunya ditunggu, dadah.
1: Ya, terima kasih Mbak Sasa, sehat selalu. Ya, pendengar, masih kami tunggu ya untuk request pop pada siang hari ini, silahkan bergabung bersama kami di 0811-5203-123 atau di 3221-779.
0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian. Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk, Bapak makan apa? Rambo. Tuh, di sana, makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah, gak level, makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia, nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
1: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Kapuas, Siti Saniyah Wiyatno. Akun Facebook tersebut menggunakan nama dan profil foto Siti Saniyah Wiyatno yang menghubungkan masyarakat melalui Facebook Messenger menawarkan hadiah umroh gratis. Faktanya, akun Facebook yang mengatasnamakan Ketua TPPKK Kabupaten Kapuas, Siti Saniyah Wiyatno, adalah tidak benar. Dilansir dari fastnews.co.id, akun Facebook tersebut merupakan akun palsu. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Diskominfo Santik Kabupaten Kapuas, Hartono U. Sawang menegaskan bahwa Siti Saniyah Wiyatno maupun TPPKK Kabupaten setempat tidak pernah menyelenggarakan program undian, hadiah umroh gratis maupun meminta data pribadi masyarakat melalui pesan media sosial pribadi. Masyarakat diminta agar tidak mudah percaya terhadap pesan yang mengatasnamakan pejabat daerah maupun keluarga pejabat tanpa adanya informasi resmi dari pemerintah kabupaten setempat atau TPPKK Kabupaten Kapuas. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila.
5: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
4: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
3: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
5: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
3: Aduh, Gak, jadul banget.
4: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
5: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
4: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Tahukah kamu? Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momen penting yang menjadi simbol bangkitnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa. Hari Kebangkitan Nasional lahir dari semangat para pemuda dan pelajar Indonesia yang mulai sadar bahwa kemajuan bangsa hanya bisa diraih dengan persatuan, pendidikan, dan perjuangan bersama. Semangat itu masih relevan hingga hari ini. Di tengah perkembangan zaman, generasi muda memiliki peran besar untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Karena kebangkitan bangsa tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita melangkah untuk masa depan. Mari mengenal sejarah, menjaga semangat perjuangan, dan menjadi generasi yang membawa Indonesia terus.

Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah

Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengaruhi, dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.

0: Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.
1: Hah, capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan.

0: kisah antara bumi dan manusia.
1: Hai manusia, apakah kamu mendengarkanku?
2: Bumi, apakah itu kamu? Ada apa?
1: Aku ingin berbicara tentang perubahan iklim. Aku merasa semakin panas, polusi udara semakin parah, dan cuaca menjadi tidak menentu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi?
2: Oh, itu karena aktivitas kita. Kami menggunakan banyak energi dari bahan fosil, menebang hutan, dan menghasilkan banyak sampah plastik.
1: Aku tahu manusia, tapi bisakah kamu mengubah kebiasaanmu? Aku tidak bisa bertahan lebih lama jika ini terus berlanjut.
2: Tapi apa yang bisa aku lakukan, Bumi? Aku hanya satu orang.
1: Setiap tindakan kecil itu penting. Kurangi penggunaan plastik, hemat energi, tanam pohon, dan dukung energi terbarukan. Jika kita semua bekerja sama, kita bisa membuat perubahan yang besar.
2: Kamu benar, Bumi. Aku berjanji akan mulai melakukan perubahan kecil dari sekarang.
1: Terima kasih, manusia. Bersama, kita bisa menjaga keseimbangan hidup di planet ini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya untuk mengingatkan kita semua bahwa menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari hal kecil karena perubahan

0: urusan listrik semua makin mudah dengan PLN Mobile. Mulai dari bayar listrik, beli token, pasang baru listrik, perubahan daya, cek tagihan, lapor gangguan, hingga cek lokasi SPKLU. Semua ada. Selain itu, banyak info-info terupdate di promo menarik. Yuk, download PLN Mobile sekarang juga dan nikmati kemudahan layanan listrik dalam satu genggaman. PLN Mobile, satu aplikasi, semua ada solusi.
1: Ya, baik pendengar, sekian Request Pop Indonesia hari ini. Terima kasih telah tetap setia bergabung bersama kami. Dan mohon maaf jika ada pendengar yang belum berkesempatan bergabung bersama kami. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Saya Cynthia Baga, pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan selanjutnya pendengar, akan ada rekan saya Olivia Dewi yang akan menemani pendengar dalam program selanjutnya.

0: Urusan listrik semua makin mudah dengan PLN Mobile. Mulai dari bayar listrik, beli token, pasang baru listrik, perubahan daya, cek tagihan, lapor gangguan, hingga cek lokasi SPKLU. Semua ada. Selain itu, banyak info-info terupdate di promo menarik. Yuk, download PLN Mobile sekarang juga dan nikmati kemudahan layanan listrik dalam satu genggaman. PLN Mobile, satu aplikasi, semua ada solusi.
1: Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Gak usah sedih nasi, aku juga udah sering disiakan. Padahal aku sehat loh.
1: Hey, nasi dan sayur, gak usah pada ngeluh. Kemarin aja, kue-kue dan sisa makanan lainnya juga pada demo. Tapi kita bisa apa? Mungkin kita berdosa kali.
2: Tidak! Kita tidak berdosa.

buang sekitar 13 juta ton sampah makanan. Meski terjadi kelaparan di berbagai bagian dunia, ternyata ada banyak sekali makanan yang terbuang. Faktanya, sekitar sepertiga makanan terbuang menjadi sampah, baik ketika produksi, penjualan, ataupun dibuang oleh konsumen. Ah, makanan harus habis deh kalau begini, nanti ada demo lagi.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, berjumpa kembali kita di kesempatan sore hari ini dalam program Indonesia Cerdas ya. Yang mana program Indonesia Cerdas ini merupakan ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai informasi, wawasan dan juga tentunya refleksi kebangsaan ya untuk menambah pengetahuan kita bersama. Dan pendengar ya, hari ini hari Rabu tanggal 20 Mei 2026, yang mana bangsa Indonesia hari ini memperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya. Tentu ini juga merupakan sebuah momentum bersejarah yang menandai bangkitnya kesadaran persatuan, perjuangan dan juga semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Namun tentunya ya pendengar, semangat kebangkitan ini tentunya tidak hanya berhenti pada catatan sejarah semata, melainkan terus hidup dan relevan hingga hari ini ya, dan termasuk juga melalui pelestarian budaya lokal sebagai identitas dan juga kekuatan bangsa ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya, sore ini telah hadir Ibu Eka Olivia. Selamat sore Ibu.
1: Selamat sore juga.
0: Kebetulan ya, namanya sama ya, ya kita
1: betul
0: ya. Nah, pendengar, Ibu Eka Olivia ini merupakan seorang guru sejarah ya, sekaligus pemerhati budaya Kalimantan Tengah dan juga merupakan anggota dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah atau ASKI, Bu ya?
1: AGSI.
0: Oh iya, AGSI. Oke, maaf. Ya, pendengar ya, tentu untuk membahas lebih dalam nantinya terkait dengan refleksi lah seperti itu ya, terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tahun ya di tanggal 20 Mei. Nanti juga kita akan mengulas bagaimana sih sebenarnya sejarah pergerakan nasional ini bisa menjadi inspirasi tentunya bagi generasi masa kini, sekaligus melihat pentingnya menjaga dan merawat budaya sebagai bagian dari semangat kebangkitan bangsa Indonesia ya. Oke deh, langsung saja nih ke Bu Eka nih ya. Dan tentu sebagai pembuka nih Bu, bagaimana Ibu Eka mungkin memaknai Hari Kebangkitan Nasional nih Bu di tengah kehidupan masyarakat Indonesia di zaman sekarang Bu?
1: Ya, oke. Ya, makna dari Hari Kebangkitan Nasional Indonesia yang hari ini bertepatan memperingatinya yeah, yang ke-118 tahun.
0: Iya, yeah, 118.
1: Berarti merupakan bagian dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, di mana untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa itu perlu menggalang persatuan dan kesatuan, perlu ada kesadaran bersama bahwa kita ini satu bangsa yang memiliki latar belakang sejarah, pernah mengalami masa jaya zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kemudian juga harus mengalami pergumulan, perjuangan menghadapi penjajahan baik bangsa Eropa maupun bangsa Jepang. Setelah itu Indonesia baru merdeka seperti itu. Nah, kita sebagai bangsa dan negara sudah merdeka, bagaimana mengisi kemerdekaan itu sebagai cara kita menghormati, menghargai dan juga mengisi kemerdekaan ya yang sudah diperjuangkan. Nah, kalau pada zaman awal abad 20, awal pergerakan nasional Indonesia, yang menjadi tokoh perjuangannya misalnya Dr. Sutomo, kemudian ada Dr. Wahidin dengan mendirikan organisasi Budi Utomo, ya, di mana perjuangan bangsa Indonesia tidak harus melalui cara secara fisik, melalui perlawanan, pemberontakan terhadap yang menjajah gitu ya, tetapi juga dengan cara yang lebih elegan, yaitu melalui pendidikan.
0: Pendidikan.
1: Kemudian juga adanya organisasi modern sebagai wadah atau sarana kita untuk menanamkan, menumbuhkan rasa dan rasa kebangsaan, semangat kebangsaan, persatuan kesatuan. Nah, kalau zaman sekarang, kalau menurut saya, ketika kita sudah merdeka, kita tetap harus bergandengan tangan untuk memperkuat rasa nasionalisme yang akhir-akhir ini sepertinya mulai mengalami kelunturan. terutama masih ada beberapa daerah di Indonesia yang saat ini mengalami yang namanya disintegrasi karena konflik antar suku, konflik yang berkaitan dengan agama, paling jauh itu di Papua. Nah, sampai sekarang menjadi PR bagi kita. Belum lagi buat generasi muda sekarang, PR kita bersama ketika terjadi kejahatan terkait dengan terorisme, radikalisme, paham radikalisme yang sangat berbahaya, yang bisa mengancam integrasi bangsa. Nah, itu perlu kekuatan dari dalam masyarakat dan bangsa Indonesia bersama dengan pemerintah untuk menangkal hal-hal yang nanti akan bisa mempengaruhi keutuhan NKRI ke depannya. Kita bisa bersama-sama untuk menggalang kekuatan, bukan dengan fisik, tetapi seperti zaman dahulu kita pakai kekuatan melalui pendidikan, intelektual, bahkan juga boleh kita lihat sekarang transformasi digital, ya, untuk bisa menyebarluaskan, menguatkan semangat kebangsaan agar tidak luntur tadi, karena berbagai permasalahan terjadi.
0: Iya, begitu banyak sekali persoalan. Iya, itu tadi bagaimana cara kita memaknai ya Bu Eka Hari Kebangkitan Nasional. Ya, Ibu Eka ini juga masuk dalam anggota Asosiasi Guru Sejarah Indonesia ya, Provinsi Kalimantan Tengah. Ini kegiatannya apa saja nih, Bu?
1: Oh iya. Kegiatan kami dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, karena ini ada kegiatan yang sifatnya nasional, yang kami selenggarakan setiap satu kali dalam satu tahun, yaitu Simposium Nasional Guru Sejarah Indonesia, di mana guru-guru sejarah berkumpul bersama di suatu daerah menjadi tuan rumah. Tahun kemarin kebetulan dari AGSI Kalimantan Tengah menjadi tuan rumah Simposium Nasional Guru Sejarah ke-17.
0: Ke-17 ya, tahun kemarin Bu ya.
1: Tahun kemarin. Jadi disitulah kita bisa menjadikan momentum tersebut, kegiatan tersebut sebagai upaya untuk memperkuat tadi semangat kebersamaan, semangat nasionalisme, patriotisme. Jadi internalisasi nilai-nilai kebangsaan itu bisa dilakukan melalui simposium, di mana kita bisa mengangkat topik-topik, tema-tema yang terkait dengan permasalahan sejarah bangsa, bagaimana kita menghadapi permasalahan bangsa dilihat dari sudut pandang sejarah, budaya, seperti itu. Bisa juga politik dan sebagainya, di mana kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan dari kegiatan simposium tersebut, apa yang bisa kita lakukan sebagai guru sejarah. Karena salah satu PR dari guru sejarah adalah bagaimana menanamkan, memperkuat nasionalisme bangsa Indonesia kepada para siswa, generasi muda yang setiap hari kita ajar dan kita didik, seperti itu. Jadi guru sejarah ini diperkuat juga gitu loh, dalam memberikan informasi sejarah, dalam mengaktualisasikan nilai-nilai sejarah yang bersifat juga bisa kekinian, yang bisa dipahami, dimengerti, dan juga aplikasikan oleh anak-anak muda kita, agar tidak tergerus oleh berbagai hal yang negatif pada zaman sekarang yang biasanya dihadapi oleh anak-anak muda terkait dengan arus globalisasi, kemudian juga transformasi digital tadi, seperti itu.
0: Oke. Yang ke-17 ya, pelaksanaan AGSI. Ini tahun ini rencana di mana tuh, Bu?
1: Di Maluku Utara.
0: Oh, di Maluku Utara ya. Oke, mudah-mudahan pelaksanaannya lancar ya, seperti di Kota Palangkaraya kemarin ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, mungkin ini kembali kita lagi, Bu. Jika melihat kembali sejarah ya, sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang lahirnya pergerakan nasional itu sendiri, Bu, di Indonesia?
1: Ya, oke. Jadi latar belakang momentum tanggal 20 Mei, tahun 1908 itu awalnya merupakan momentum hari lahirnya organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Yang menjadi tokoh yang menginisiasi itu adalah tokoh-tokoh terpelajar Indonesia para mahasiswa ataupun alumni mahasiswa Sekolah Kedokteran Jawa namanya Stovia.
0: Stovia
1: seperti
0: ya.
1: Itu ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, ada Dr. Sutomo dan teman-temannya yang menjadikan organisasi Budi Utomo ini sebagai wadah untuk menghimpun, menggalang persatuan dan kesatuan dan juga untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang pendidikan dan kebudayaan. Itu awalnya seperti itu. Itu adalah bagian dari upaya pergerakan bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai permasalahan, tantangan dan kondisi bangsa Indonesia yang masih terpuruk oleh penjajahan bangsa Belanda waktu itu. Jadi jika sebelumnya perjuangan bangsa Indonesia itu bersifat kedaerahan, lokal, seperti daerah-daerah, mengandalkan kekuatan fisik, persenjataan dan sebagainya yang seringkali mengalami ya pasang surut, kekalahan gitu loh, menghadapi kekuatan dari pihak lawan, dari penjajah Belanda, pemerintah kolonial Belanda waktu itu, maka tokoh-tokoh terpelajar Indonesia sudah mengenyam pendidikan ini menyadari gitu loh bahwa tidak semua upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia itu harus dihadapi dengan cara kekerasan atau perlawanan secara fisik yang tentu saja pasti akan ada dampak atau impact-nya adalah ya pengorbanan jiwa dan raga seperti itu. Kebetulan juga persenjataan kita terbatas dan sebagainya. Terus pendidikan adalah salah satu poin untuk bisa menghadapi atau memperjuangkan agar Indonesia merdeka. Dicerdaskan dulu bangsanya, dipahamkan dulu pentingnya memiliki rasa nasionalisme, paham kebangsaan. Ya, jadi melalui organisasi modern seperti itulah ditanamkan nilai-nilai nasionalisme, kemudian juga ada patriotisme, cinta tanah air dan bangsa, perjuangan dan pengorbanan untuk bangsa dan negara itu termasuk melalui cara pendidikan. Ya, jadi kualitas sumber daya manusia Indonesianya dulu yang harus disupport seperti itu di tengah segala keterbatasan kita pada masa itu sebagai bangsa pribumi yang sedang dijajah. Jadi wadah perjuangan pergerakan nasional Indonesia secara lebih elegan melalui pendidikan dan kebudayaan.
0: Oke. Nah, baik. Kalau Ibu Eka melihat nih ya, anak-anak kita sekarang nih Bu, kalau dulu ada tuh ya pelajaran PSPB. Nah itu kalau sudah pelajaran PSPB suka banget tuh, pasti gurunya bercerita panjang lebar tentang sejarah. Nah kalau anak-anak sekarang gimana? Apalagi sudah ada media sosial, gadget begitu. Apakah mereka, kalau menurut pandangan Ibu, masihkah mereka tertarik dengan sejarah?
1: Kalau sekarang memang itu adalah tantangan yang lumayan besar gitu loh bagi para pendidik, guru-guru sejarah se-Indonesia. Karena kita hidup di era milenial, mengalami transformasi digital, di mana para siswa kita mulai dari anak TK sampai SMA, bahkan juga para mahasiswa itu tidak pernah lepas sekarang dari namanya gadget, ya smartphone dan sebagainya seperti itu. Sehingga kalau sekarang gitu loh, memang guru-guru sejarah di Indonesia dituntut untuk mengembangkan kemampuan atau skillnya untuk bisa membuat pembelajaran sejarah itu jauh lebih menarik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi tadi. Nah, jadi sebagai media pembelajaran, bahkan juga sebagai metode pembelajaran kekinian. Nah, karena memang kalau hanya sekedar mendengarkan ceramah, cerita guru, apalagi belum tentu guru sejarah itu mempunyai kemampuan jadi storyteller yang baik. Nah, jadi tidak semua siswa bisa juga memiliki ketertarikan dengan cara bercerita, menyimak, mendengar secara langsung. Dia butuh, biasanya kalau sekarang itu karena selalu berhadapan dengan layar HP, baik itu konten-konten sebagainya, audio visualnya dia lebih kuat ke audio visual dua gitu loh. Jadi tidak hanya visualnya aja atau audionya saja, tapi dua-duanya. Bagaimana bisa? Nah, ini kreativitas, inovasi guru sejarah itu dituntut zaman sekarang. Ya, itu PR juga nih bagi guru apa? Mahasiswa jurusan pendidikan sejarah gitu. Makanya teknologi pendidikan sekarang itu ya harus sesuai dengan zaman seperti itu. Bagaimana mengolah materi pembelajaran alihuhana namanya. Dari sekarang, cerita pada buku sejarah, bagaimana dibuat jadi dialihwahanakan, misalnya jadi mungkin animasi atau apa namanya media pembelajaran yang sekarang itu. Kalau di sekolah kami pakai papan interaktif, TV interaktif itu. Jadi guru menyiapkan materi itu kalau bisa ya sekreativitas mungkin. Bahkan melalui game-game dan sebagainya, membuat banyak kok sekarang teman-teman guru sejarah apalagi yang muda-muda gitu ya. Sekarang itu banyak bisa ikut pelatihan, bisa tutorial mandiri pakai YouTube gitu loh. Membuat berbagai konten pembelajaran, kemudian juga media pembelajaran sejarah yang jauh lebih menarik buat siswa. Nah, seperti itu.
0: Oke, baik. Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ada yang mungkin ingin juga berinteraktif ya bersama Ibu Eka Olivia di kesempatan sore hari ini ya, pendengar dalam program Indonesia Cerdas, silahkan kami tunggu di line telepon 0536-3221-778 atau di 3221-779. Boleh juga melalui WhatsApp ya di 0811-520-3123. Ya Bu Eka ya, kalau kita lihat di Kalimantan Tengah sendiri, nilai-nilai budaya apa sih yang menurut Ibu masih sangat relevan untuk memperkuat persatuan dan juga kebersamaan masyarakat nih Bu Eka?
1: Oke, ya kita tahu semua bahwa kita ini adalah bangsa yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masing-masing daerah, masing-masing suku dari Sumatera sampai Papua, masing-masing punya kekayaan budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah, identitas bangsa Indonesia juga yang memperkaya bangsa Indonesia. Dan harusnya kita harus lebih bisa mengenal, bisa memperkenalkan juga kepada mungkin kepada masyarakat global maupun sekitar kita gitu loh. Kemudian kalau sekarang ini budaya lokal Kalimantan Tengah ini luar biasa kalau menurut saya. 10 tahun belakangan ini bagaimana pemerintah provinsi bersama dengan komunitas-komunitas seni budaya gitu loh, maupun dari tingkat kota kabupaten mengangkat kebudayaan lokal Kalimantan Tengah, mau cerita rakyat, folklore, seni musik, seni tari, dan sebagainya, bahkan juga seni kriya dan sebagainya. Dan yang terakhir ini saya lihat itu di busana mode, mode busana kain khas Kalimantan Tengah sekarang lebih apa namanya kreatif, inovatif,
0: lebih keren.
1: Ya, tapi tetap tidak meninggalkan identitas unsur kebudayaan daerahnya dalam karya-karyanya. Kebetulan saya kemarin juga ada menulis esai tentang kalau seni karyanya itu karya yang berbahan dasar purun, atau juga rotan, kemudian juga busana daerah Kalimantan Tengah yaitu benang bintik sebagai kain batik khas Kalimantan Tengah. Nah, itu menurut saya sangat menarik loh kalau misalnya bisa kita perkenalkan, kita bisa ajarkan kepada siswa atau generasi muda sekarang bagaimana untuk mengenal mencintai dengan cara misalnya mendigitalisasi, mendokumentasi berbagai jenis kebudayaan lokal Kalimantan Tengah itu kan tidak cuma Dayak, Melayunya dan sebagainya itu dengan cara yang lebih modern sesuai dengan tuntutan zaman. Mereka lebih mengenal, mencintai, bahkan ikut memeliharanya juga. Nah, event Festival Budaya Isen Mulang ini yang sedang berlangsung ya sejak tanggal 17 ya kemarin,
0: hari Minggu,
1: dengan karnaval budaya, kemudian juga lomba-lomba yang dipusatkan di Gor Palima itu merupakan event untuk memperkenalkan dan memelihara bahkan melestarikan budaya lokal Kalimantan Tengah, tidak hanya di skup lokal Kalimantan Tengah tapi juga nasional bahkan internasional. Makanya saya senang karena saya lihat banyak juga nih para konten kreator anak-anak muda yang meliput bahkan membuat konten, video konten ini auto vlog gitu, bahkan ikut juga menjadi bagian dari Eporia, menjadi peserta dalam momentum Festival Budaya Isen Mulang ini, seperti itu luar biasa kalau menurut saya. Jadi Kalimantan Tengah konsisten tuh bersama pemerintah dan masyarakatnya karena menghargai dan mencintai budaya daerahnya itu.
0: Oke, nah ini juga berkaitan dengan dunia pendidikan nih ya. Bagaimana menurut pandangan Ibu Eka nih, bagaimana peran dunia pendidikan khususnya pelajaran sejarah dalam menanamkan rasa cinta tanah air sekaligus kepedulian terhadap budaya daerah, Bu Eka?
1: Ya, kalau menurut pengalaman saya dan juga pandangan saya, kalau kita belajar sejarah itu termasuk tidak hanya sejarah Indonesia, sejarah dunia, tapi sejarah lokal Kalimantan Tengah itu harus dikemas secara kekinian tetapi tetap pada koridornya, karena kita punya kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang memuat atau membatasi materi apa saja yang harus diajarkan, kalau sejarah Indonesia ya, kemudian sejarah lokal yang boleh guru-guru sejarah sisipkan atau memberikan misalnya dari 100% dalam satu tahun itu 30-40% itu kita kaitkan dengan sejarah lokal di daerah di mana kita berada, seperti itu. Kalau misalnya sejarah Kota Palangkaraya, kemudian juga sejarah Provinsi Kalimantan Tengah, tokoh-tokohnya. Nah, kalau pengalaman saya kemarin, anak-anak senang kalau kita bikin kegiatannya field trip.
0: Oh, field trip.
1: History field trip. Artinya perjalanan wisata sejarah ke lokasi-lokasi yang lokal aja gitu loh. Kalau mau misalnya sampai keluar Kalimantan Tengah juga tidak masalah. Nah, tahun lalu kami dari SMA 2 Palangkaraya bersama kami dari MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah di Kota Palangkaraya, khususnya di SMA 2 Palangkaraya itu membuat program history field trip ke beberapa lokasi sejarah dan budaya Kalimantan Tengah.
0: Kemana
1: aja
0: itu, Bu?
1: Rumah Pahlawan Cilikriwut, kan sekaligus cagar budaya. Nah, kemudian ada Pesanggrahan Cilikriwut yang di depannya. Kemudian ke Tugu, Tugu Tiang Pancang. Ya, kemudian kalau yang kaitannya dengan budaya, sejarah dan budaya, ke Museum Balanga, di situ juga ada ruang etnografi, ke yang terbaru itu ruang pamer Cilikriwut. Nah, terus ada ruang imersif. Nah, itu anak-anak senang sekali gitu. Jadi karena kalau di kelas aja mereka bosan. Nah,
0: ya,
1: bahkan kalau di rumah Pahlawan Nasional Cilikriwut, kita kemas dalam bentuk ada kayak talk show bersama narasumber, misalnya cucu anak dari Bapak Cilikriwut untuk mengenal tokoh pahlawan nasional dari Indonesia yang berasal dari Kalimantan Tengah, seperti itu. Kemudian ada mungkin dibikin games dan sebagainya. Nah, jadi anak-anak senang sambil melihat koleksi galeri gitu ya, yang muat foto-foto, arsip-arsip atau benda-benda peninggalan yang terkait dengan Bapak Cilikriwut sebagai Bapak Pembangunan Kalimantan Tengah. Kemudian kami juga yang khusus budaya, tapi ada kaitan dengan sejarah lokal, kita juga mengunjungi Sandung Ngambe Suka untuk mengenal tokoh, salah satu tokoh pemimpin pergerakan rakyat Kalimantan Tengah, yaitu Bapak Ngambe Anom Suka. Beliau yang memberikan sebagian besar tanahnya yang dulu disebut Pahandut gitu ya, Kampung Pahandut, yang kemudian menjadi lokasi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Jadi anak-anak harus tahu itu. Mereka langsung berkunjung, kebetulan ada jupelnya, juru peliharanya, anak keturunannya. Jadi langsung komunikasi, tanya jawab dan sebagainya, sambil melihat

0: kamu mau naik makan aja, kapan lagi Bu gitu. Seperti itu. Kemarin kelas 10 dan kelas 11 yang sekarang sudah kelas 12 barusan tamat. Jadi lebih dari 10 kelas kita berangkat gantian. Dua minggu berturut-turut dengan seizin dukungan dari kepala sekolah, dari guru-guru yang lain, seperti itu. Bahkan orang tua. Jadi pengalaman yang sangat menyenangkan dan ada edukasinya tetap
1: bagi
0: jalan.
1: Mereka, ya.
0: Itu.
1: Oke, baik. Nah, kemudian juga menurut Ibu Eka nih, tantangan terbesar saat ini nih para generasi muda untuk menjaga semangat nasionalisme dan budaya lokal itu apa nih, Bu?
0: Tantangannya bagi anak muda sekarang ini tunas bangsa. Sesuai dengan tema dari Hari Kebangkitan Nasional Indonesia yang ditetapkan pemerintah, temanya yaitu saya tadi lihat dan baca itu temanya terkait dengan bagaimana kita menjaga tunas bangsa agar menjaga kedaulatan negara. Jadi PR terbesar kita sekarang ini generasi penerus kita bagaimana menjadi generasi penerus yang bisa menjaga kedaulatan NKRI. Itu tidak mudah. Apalagi ketika rasa nasionalisme kita tanah air dan bangsa itu kurang tertanam dengan kuat. Mereka sekarang ini lebih suka, lebih senang segala sesuatu yang sifatnya hiburan belaka gitu ya, sifatnya tidak perlu tanggung jawab yang besar untuk atau tantangan gitu ya untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, mereka hanya perlu melalui konten-konten hiburan itu banyak masuk seperti itulah pengaruh-pengaruh negatif ya dalam pemikiran, keyakinan seperti itu. Nah, termasuk tadi terkait dengan terorisme, radikalisme, kemudian yang sekarang ini terkait dengan penggunaan smartphone ataupun aplikasi-aplikasi digital yang terkait dengan judi online dan sebagainya, itu tantangan luar biasa bagi pemerintah, masyarakat, keluarga, bagaimana anak-anak muda ini termasuk para guru gitu, dunia pendidikan Kalimantan Tengah maupun Indonesia dalam menghadapi permasalahan bangsa ini agar anak-anak muda ini tidak terjerumus terlalu jauh. Yang sudah terjerumus bagaimana menariknya kembali untuk kembali ke jalan track yang benar gitu loh, untuk menjaga karena banyak kan sekarang ini yang anak-anak muda karena sering menonton mengakses YouTube atau konten-konten dari TikTok dan sebagainya yang ternyata disusupi hal-hal ajaran-ajaran yang menyesatkan ataupun yang sifatnya pornografi, pornoaksi, nah dan sebagainya, itu dicontoh, ditiru tanpa ada filter, tanpa ada pengawasan dari orang tua. Nah, itu luar biasa itu, Mbak, sekarang ini. Jadi kami guru-guru pun PR-nya juga berat gitu ya, tantangan cukup berat karena memberikan pemahaman kepada generasi muda ini bahwa itu boleh, itu tidak boleh, ini harus disaring, kamu belum saatnya untuk mengikuti atau meniru, kan sekarang kan budaya imitasi loh anak-anak muda dengan juga tokoh-tokoh idola mereka,
1: bukan lagi tokoh sejarah tapi bukan, tokoh yang lain.
0: Iya, anak-anak muda sekarang ini yang mengenal, yang ingat, tadi aja saya waktu di mata pelajaran sejarah saya ada masuk tadi itu tokoh-tokoh yang merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia siapa? Belum tentu mereka tahu. Makanya literasi harus diperkuat. Literasi sekarang juga anak-anak sekarang pada malas baca buku. Mending cari yang hiburan, yang menyenangkan sesaat seperti itu, tanpa harus dibebankan untuk mengingat, kenapa harus memahami, kenapa harus mencontoh hal yang positif dari tokoh-tokoh pahlawan bangsa Indonesia seperti itu. Mereka males seperti itu. Nah, itu
1: kalau dulu, kita suruh menghafal 7 pahlawan revolusi,
0: terus saja perjuangan mereka apa, kenapa disebut pahlawan revolusi, kenapa disebut pahlawan nasional, tokoh-tokoh daerah juga

0: siapa, gue Jos Obus misalnya, nama jalan bu, protokol, waduh. Nah makanya guru sejarah udah PR, kak nak ayo coba kita cari tahu nih sama-sama, boleh silakan. Nah itu gunanya, jadi kita pakailah smartphone kamu untuk mencari tahu informasi-informasi sejarah seperti itu, atau informasi-informasi yang positif agar tidak menjadi liar gitu, atau salah pemahaman, atau bahkan menyimpang. Kan banyak seperti sekarang, apa itu apa ekstrem kiri bu, ekstrem kanan seperti itu, kejadian-kejadian bersejarah seperti ini kenapa harus terjadi seperti, dan sebagainya. Pandai-pandai guru sejarah, tapi anak-anak kadang lebih tahu duluan dari isi konten-konten ini gitu loh, yang ada di medsos, dari berbagai Google dan sebagainya. Apalagi sekarang ada Gemini, chat Gemini, Gemini, dan chat GPT dan sebagainya, cepet gitu. Tapi hanya sekedar oh tahu, oh ya udah seperti itu, memaknai sebuah perjuangan tokoh itu aja belum tentu mereka rasa ingin tahunya sebenarnya. Harus dibangkitkan interestnya, rasanya kepo. Bagaimana kepo itu tidak hanya kepo untuk hal-hal yang hanya menyenangkan ego kita, memuaskan ego anak-anak muda gitu loh. Ya itu tugas
1: mungkin,
0: kita.
1: Mungkin kepo satu tokoh aja, misal Bung Hatta gitu ya.
0: Iya, ya itu kalau zaman dulu kan makanya tokoh-tokoh bangsa ini kayak Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, itu kan mereka menyadari betul pentingnya pendidikan, pentingnya membaca. Membaca buku, karena memang zaman dulu kan
1: hanya buku,
0: buku, majalah, koran. Kalau media apa cetak, televisi. Media televisi, radio. Nah itu benar-benar karena rasa ingin tahu dan interestnya luar biasa. Karena menyadari kalau enggak kita akan terus dianggap bodoh sama bangsa yang menjajah kita gitu. Bisa diinjak-injak gitu loh, derajat kita bisa direndahkan. Makanya pentingnya pendidikan. Cuma anak-anak muda sekarang rasanya apa, kalau menurut saya pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka ataupun masa sekarang itu sangat ya minim lah atau rendah lah. Kalau sekarang pendidikan itu bukan sesuatu yang nomor satu gitu loh, untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah itu dia tantangannya. Oke, PR tantang kita bersama
1: ya. Mungkin gitu. ini yang terakhir nih bu ya. Mungkin pesan dan harapan Ibu Eka nih untuk pendengar Pro 1 RRI yang sedang mendengarkan ya Indonesia Cerdas di kesempatan sore hari ini, tentu dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional.
0: Oke. Ya, kalau dulu perjuangan Budi Utomo dengan para tokoh-tokoh pendirinya dan juga berbagai organisasi modern pertama di Indonesia yang fokusnya menyatukan pemikiran melintasi sekat kedaerahan agar menjadi perjuangan yang sifatnya nasional, karena bangsa kita belum merdeka. Sampai kemudian momentumnya adalah kita berhasil merdeka melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Maka kalau zaman sekarang kita semua setiap bagian dari bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia ini kita sama-sama mengangkat senjata, tidak lagi menggunakan senjata secara fisik tetapi menggunakan berbagai ide, pemikiran, kemudian menggunakan, memanfaatkan era digital ini untuk membagikan ya konten-konten positif, memberdayakan transformasi digital untuk melestarikan kebudayaan bangsa, untuk memelihara rasa cinta tanah air dan bangsa itu, mencetak prestasi-prestasi yang mengharumkan nama bangsa Indonesia dimulai dari hari yang kecil ya, agar nanti nama bangsa Indonesia itu harum dan juga tetap eksis ya, NKRI tetap eksis dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dan kita sama-sama untuk mencegah jangan sampai terjadi disintegrasi bangsa, karena kita tidak bisa memfilter atau menggunakan konten-konten digital ataupun era digital ini dengan hal-hal yang positif dan mencerdaskan bangsa. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Eka Olivia, dan tentunya pendengar ya, banyak sekali pelajaran dan juga inspirasi yang dapat kita ambil ya dari perbincangan bersama Ibu Eka Olivia di sore hari ini mengenai Hari Kebangkitan Nasional, dari sejarah pergerakan nasional sampai dengan semangat budaya lokal, bahwa semangat kebangkitan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pendahulu bangsa, tetapi juga bagaimana kita melanjutkan semangat persatuan, kepedulian, dan juga menjaga identitas budaya di tengah perkembangan zaman. Dan tentunya juga ya, melalui sejarah seperti yang tadi Ibu Eka sampaikan, kita juga belajar tentang perjuangan dan pengorbanan ya. Melalui budaya lokal kita juga menjaga jati diri bangsa agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Baik, terima kasih Bu Eka Olivia.
0: Sama-sama.
1: Semangat selalu memberikan edukasi buat anak-anak bangsa.
0: Ya.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda juga ya. Kami akhiri sampai di sini Indonesia Cerdas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
0: Selamat sore.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di setiap langkah kecil generasi muda, ada harapan besar untuk masa depan bangsa. Hari ini, kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang keberanian untuk belajar, peduli, dan terus bergerak maju. Generasi muda Indonesia adalah tunas bangsa yang akan menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan membawa negeri ini menuju masa depan yang lebih kuat. Bukan soal seberapa besar langkah yang dimulai, tetapi tentang semangat untuk tidak berhenti berkembang. Karena masa depan negeri lahir dari generasi yang mau bangkit, berkarya, dan menjaga nilai-nilai bangsa. Mari tumbuh bersama menjadi generasi yang tangguh, peduli, dan penuh semangat untuk Indonesia. Kebangkitan generasi menjaga masa depan negeri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita akan ikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Rabu 20 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini kita bersama dengan Auliana. Halo, selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Apa kabar Auliana Banjarmasin untuk hari ini?
1: Kabar kru yang bertugas sore hari ini di Kota Seribu Sungai Banjarmasin, alhamdulillah sehat. Dan untuk cuaca hari ini kayaknya menyala ya, cerah berawan, hot banget nih terasa.
0: Hot ya, sama kayak di Kota Tarakan juga,
1: Auliana.
0: Ya.
1: Wah, ini kayaknya. Tapi ada sih kemarin sempat hujan ya, tapi mungkin. Perubahan cuaca kali ya Diti ya.
0: Iya, benar sekali. Baiklah Uliana, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Baik, dari Kota Banjarmasin kali ini informasi terkait dengan pengiriman remaja bermasalah ke barak militer, rekan Diti.
0: Wah, luar biasa. Silakan Uliana untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Diti. Di Tarakan, pendengar dan pemirsa, mengirim remaja bermasalah ke barak militer oleh pemerintah Kota Banjarmasin mendapat dukungan dari para orang tua. Terlebih pada momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, tema yang diusung adalah menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
2: Sebenarnya secara pribadi saya sangat setuju. Kenapa? Anak-anak sekarang itu kan, anak-anak sekarang itu mentalnya banyak mental yang manja.
3: Wacana pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengirim remaja bermasalah hingga terlibat aksi gangster ke barak militer atau rindam guna dibina dan disiplinkan mendapat dukungan dari para orang tua. Mereka menilai langkah tegas tersebut penting untuk menyelamatkan generasi muda dari pergaulan bebas, kekerasan jalanan, hingga penyalahgunaan narkotika. Dukungan itu juga dinilai selaras dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema jaga tenas bangsa demi kedaulatan negara. Novli Gitayanti, salah seorang orang tua warga Kota Banjarmasin, mengaku prihatin melihatnya marak aksi remaja yang terlibat tawuran dan kelompok gangster di media sosial maupun jalanan kota. Pendekatan keras namun terarah jauh lebih baik dibanding membiarkan anak-anak muda terjerumus semakin ke dalam lingkungan yang negatif.
2: Sebenarnya secara pribadi saya sangat setuju. Kenapa? Anak-anak sekarang itu kan, anak-anak sekarang itu mentalnya banyak mental yang manja. Semuanya serba ada. Jadi kalau digertak sedikit nangis atau ngadu ke orang tua. Jadi bagus saja untuk melatih mental anak dibawa ke barak militer. Kalau di negara-negara maju itu sudah biasa.
3: Sebelumnya Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzain menjelaskan, lebih rinci konsep barak yang dimaksud bukan sekedar hukuman, melainkan bentuk pembinaan karakter. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan mental yang lebih kuat bagi para remaja.
4: Mengirimkan mereka mungkin ke rindam, bukan harus di barak yang kita siapkan
5: di penjara. Dilatih
4: memberikan kemampuan dalam negara, disiplin.
6: Tahun, 2 tahun.
4: Nanti kita hitung, kita lihat lah.
3: Wacana pengiriman remaja bermasalah ke barak militer sendiri disebut sebagai langkah pembinaan karakter untuk menekan kenakalan remaja yang belakangan menjadi perhatian serius di Kota Banjarmasin. Selain kedisiplinan, para remaja juga diharapkan mendapat pendidikan kebangsaan agar memahami arti tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik Diti, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Diti, di Tarakan.
0: Terima kasih Auliana dari RRI Banjarmasin. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini, kita bersama dengan Dewi. Halo, selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore Diti di Tarakan, apa kabar di sana?
0: Halo Dewi, dapatkah Dewi mendengar suara kami?
1: Iya, halo Diti, saya bisa mendengar suara Diti.
0: Iya, kita masih mencoba menghubungkan
1: halo
0: bersama Dewi.
1: Iya, halo Diti.
0: Halo Dewi.
1: Iya, kami bisa mendengar suara Diti dari
0: Baik.
1: Tarakan.
0: Dewi, kami tidak dapat mendengar suara Anda, Dewi. Iya.
1: Iya, halo Diti.
0: Baik. Dan
1: halo Diti, selamat
0: mungkin
1: sore.
0: kita tetap bersama RRI di Lintas Banjar Nusantara ya. Kita beralih ke kota selanjutnya. Setelah kita meninggalkan Palangkaraya untuk sesaat ya, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda,
1: halo Diti,
0: RRI
1: selamat
0: Palangkaraya
1: sore.
0: RRI Tarakan dan RRI Nunukan. Selanjutnya pendengar, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Pemerintah Kota Tarakan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kedaulatan informasi dan melindungi generasi muda di ruang digital dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
2: Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud Is membacakan amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Fieda Hafid. Dalam sambutannya, Menkomdigi menekankan bahwa tantangan besar bangsa di tahun 2026 ini telah bergeser dari kedaulatan teritorial fisik menuju kemandirian teknologi dan ruang cyber yang aman.
1: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat.
2: Selain perlindungan anak melalui regulasi PP Tunas, dalam amanat tersebut juga dijabarkan sejumlah program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis, layanan kesehatan massal, hingga penguatan koperasi merah putih di tingkat kelurahan. Setiap dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Diti.
0: Bagaimana suasana kota Samarinda untuk sore hari ini, Dita?
1: Samarinda sore hari ini cuacanya masih mendung dan juga ya cukup sendu lah ya untuk sore hari ini.
0: Wah, ini enak sekali kalau dibuat untuk santai ya, Dita ya.
1: Betul.
0: Iya, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Ya, Dita, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait dari BNN Samarinda yang mewaspadai penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
0: Baik, silakan untuk informasi selanjutnya.
1: Terima kasih, pendengar dan pemirsa. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda menyebut penyalahgunaan obat-obatan tertentu menjadi pintu masuk penggunaan narkotika lebih berbahaya di kalangan remaja. Laporan selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN Tanah Merah Samarinda mengungkap sebagian besar penyalahguna narkoba yang menjalani rehabilitasi berawal dari penggunaan obat-obatan tertentu atau OOT. Penyalahgunaan obat tertentu kini dinilai menjadi ancaman serius karena sering dianggap lebih ringan dibanding narkotika. Mayoritas pengguna awalnya hanya mencoba-coba untuk mencari sensasi, mengikuti pergaulan, atau menghilangkan tekanan psikologis. Namun setelah tubuh mulai terbiasa dengan efek obat tertentu, sebagian pengguna akhirnya beralih ke narkotika dengan efek lebih kuat seperti sabu-sabu. Hal ini dikatakan Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda Bambang Setiawan kepada RRI Rabu 20 Mei 2026. Bambang mengatakan, pola tersebut banyak ditemukan pada penghuni rehabilitasi termasuk dari kelompok usia pelajar dan remaja. Saat ini, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda bahkan tengah menangani 4 pelajar yang menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan zat.
3: Hari ini kalau nggak salah ada 4 ya, 4 yang kami rehabilitasi, ada perempuan, ada laki-laki, dan mereka start awalnya dari inhalant, kemudian naik ke obat-obatan tertentu tadi yang sudah disebutkan, dan ya berakhir akhirnya coba-coba ke level yang lebih lanjut itu metamfetamin, sabu ya kalau di masyarakat. Pada prinsipnya sama, karena kalau sudah masuk ke tempat kami, artinya sudah kategorinya itu sedang dan berat. Kalau dia masih ringan, dia cukup dengan rawat jalan. Itu bisa di BNNP, Provinsi Kalimantan Timur, di BNNK, Kota Samarinda, atau di rumah sakit, atau di puskesmas. Tapi kalau yang sudah masuk kami, itu kategorinya sedang dan berat. Ya, sedang itu biasanya masa rawatannya 3 bulan, kalau berat itu sampai dengan 6 bulan.
2: BNN menjelaskan, penyalahgunaan OOT umumnya melibatkan obat seperti tramadol, trihexyfenidil, dextromatorfan, hingga ketamin. Obat-obatan tersebut dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan menimbulkan perubahan perilaku, gangguan mental, hingga ketergantungan akibat digunakan melebihi dosis terapi. Karena itu BNN meminta orang tua, guru, dan masyarakat lebih peka terhadap perubahan perilaku remaja seperti mudah emosi, menarik diri, sulit tidur, hingga perubahan pola pergaulan. Edukasi sejak dini dinilai penting agar remaja memahami penyalahgunaan obat tertentu dapat merusak kesehatan mental, fungsi otak, hingga masa depan mereka. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini, kami kembalikan kepada Anda, Diti.
0: Terima kasih Dita. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontakan Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan kita bersama dengan Syasha. Halo Syasha, selamat sore.
1: Selamat sore juga Diti, apa kabar?
0: Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja Syasha. Apakah cuaca di Nunukan sama dengan di Kota Tarakan yang panas luar biasa?
1: Sama, sangat
0: Sama
1: menyala
0: ya?
1: hari ini ya Diti.
0: Iya, semoga hujan nanti malam turun ya Syasha ya, biar tidurnya enak gitu ya.
1: Ya, dan tidak krisis air lagi di
0: Benar
1: Nunukan.
0: sekali. Baik Syasha, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait pembayaran digital menggunakan kris yang kini mulai diterapkan di Pelabuhan Lim Hijung Nunukan, Diti.
0: Silakan untuk informasi selanjutnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, transformasi pembayaran digital menggunakan kris kini mulai diterapkan di Pelabuhan Lim Hijung Nunukan sebagai upaya untuk mempermudah transaksi masyarakat di kawasan pelabuhan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara mulai menerapkan sistem pembayaran digital kris di kawasan Pelabuhan Lim Hijung Nunukan.
1: Tes.
2: Penerapan ini ditandai melalui soft launching Pelabuhan Siap Kris pada Selasa kemarin. Deputi Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Reza Hidayat mengatakan, penerapan kris di pelabuhan merupakan bagian dari transformasi digital di Kalimantan Utara, khususnya di sektor transportasi laut, yang menjadi aktivitas utama masyarakat. Berdasarkan data BPS Kalimantan Utara tahun 2025, jumlah perjalanan laut mencapai sekitar 959.000 perjalanan, sementara jumlah penduduk hanya sekitar 700.000 jiwa. Hal ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat melalui jalur laut.
3: Mungkin ya kalau kayak di pelabuhan gitu, kadang kita kalau perginya berlima butuh 1 juta, butuh uang cash yang besar gitu ya. Sementara dengan adanya kris itu bisa dikurangin lah gitu, kebutuhan akan uang cash yang besar. Bagi agen tiketnya mungkin pengembalian, kadang nggak punya uang kembalian segala macam, itu juga manfaat. Dan yang paling penting juga sebagai salah satu tugas BI ya, kita dengan adanya kris ini juga ya bisa mengurangi atau menghindari dari potensi uang palsu.
2: Reza menjelaskan penggunaan kris di kawasan pelabuhan merupakan langkah awal penerapan transaksi non-tunai yang tidak hanya menyasar pusat perbelanjaan dan perkotaan, tetapi juga wilayah perbatasan dan sektor transportasi. Menurutnya, digitalisasi pembayaran diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan teknologi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
3: Kita jadikan ini sistem yang baik, digitalisasi yang baik buat masyarakat, dan ya kemajuan lah, kalau semua sudah teknologi, daerah Nunukan pelan-pelan juga semakin maju lah.
2: Selain memudahkan masyarakat, penerapan kris juga diharapkan membantu pelaku UMKM dan pedagang di kawasan pelabuhan agar lebih siap menghadapi perkembangan ekonomi digital. Bank Indonesia menilai sistem pembayaran digital dapat meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, dan mendukung transparansi pembayaran di lingkungan pelabuhan. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Syasha dari RRI Nunukan. Pendengar, untuk mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore hari ini kita kembali bersama Dewi. Halo Dewi, apa kabar?
1: Iya, selamat sore Diti. Bisa mendengar suara saya ya? Alhamdulillah.
0: Ya, sudah bisa mendengar suara Dewi. Baik Dewi, iya. Ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Oke, baik Diti, ini terkait dengan Kalteng Expo ya, yang saat ini ya dilaksanakan di Kota Palangkaraya, Diti.
0: Wah, lagi rame-ramenya Palangkaraya.
1: Seru-serunya
0: ya.
1: Diti.
0: Iya, luar biasa. Baik, Dewi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Oke, baik Diti dan juga pendengar, Kalteng Expo bukan hanya pameran tahunan, tetapi menjadi ruang strategis bagi UMKM dalam meningkatkan promosi usaha hingga tingkat nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
2: Nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah, tapi bisa ke nasional juga.
3: Kalteng Expo menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-69 yang berlangsung selama 7 hari, mulai dari tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Dalam event ini, pelaku UMKM Kalimantan Tengah menampilkan berbagai produk unik dan kreatif hasil karya masyarakat lokal. Salah satu pengunjung Kalteng Expo, Ratna, mengatakan kegiatan ini menjadi acara tahunan yang selalu ditunggu masyarakat. Selain menghadirkan beragam kuliner khas daerah, event ini juga menampilkan produk kesenian dan budaya Kalimantan Tengah yang menarik perhatian pengunjung.
4: Yang saya lihat potensinya sangat bagus dan ini berkembang dari tahun ke tahun, dan kreativitas dari masyarakat termasuk kekayaan dari khasanah budaya itu bisa tercover di sini, bisa terfasilitas di Kalteng Expo.
3: Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Indang Apang Galeri sekaligus mitra binaan Bank Indonesia, Amelia Agustina, mengatakan Kalteng Expo menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Produk yang ditawarkan berupa tas dan alas kaki berbahan anyaman rotan kombinasi yang memiliki ciri khas lokal.
5: Tentu saja kalau dengan adanya event Kalteng Expo yang kami di bawah binaannya BI, itu membantu penjualan kami untuk kami promosi lebih lagi sehingga nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah tapi bisa ke nasional juga.
3: Amelia menilai dukungan pemerintah terhadap UMKM masih perlu ditingkatkan, terutama dalam proses pembinaan dan perizinan usaha. Menurutnya, perlu ada tahapan yang jelas bagi UMKM, mulai dari pemula hingga siap ekspor agar pelaku usaha dapat berkembang secara terarah. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, UMKM dinilai mampu membantu meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus memperkenalkan budaya Kalimantan Tengah lebih luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Iya baik, demikian tadi Diti informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda Diti.
0: Terima kasih Dewi dari RRI Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi Rabu 20 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggraini beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat

0: semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan sore hari ini. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan selalu sehat dan bagaimana juga tugas-tugas Anda ya. Mudah-mudahan semuanya sudah selesai ya, dan tentunya di kesempatan sore hari ini cuaca di Kota Palangkaraya alhamdulillah cerah ya. Bagaimana Anda warga Kota Palangkaraya, apakah sudah mengunjungi Kalteng Expo? Wah, kalau belum sayang sekali ya. Jangan pernah dilewatkan ya momen 1 tahun 1 kali ya pendengar untuk mengunjungi Kalteng Expo dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah ya. Ya, pendengar, saya sudah pukul 16 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat dah, dan masih kami temani menghadirkan ragam informasi dan juga inspirasi di kesempatan sore hari ini.

0: Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Beredar sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kapuas, Siti Sania Wiatno. Akun Facebook tersebut menggunakan nama dan foto profil Siti Sania Wiatno, menghubungi masyarakat melalui Facebook Messenger, menawarkan hadiah umroh gratis. Faktanya, akun Facebook yang mengatasnamakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas, Siti Sania Wiatno, adalah tidak benar. Diikuti fastnews.co.id, akun Facebook tersebut merupakan akun palsu. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kapuas, Hartoni U. Sawang, menegaskan bahwa Siti Sania Wiatno maupun tim penggerak PKK Kabupaten setempat tidak pernah menyelenggarakan program undian hadiah umroh gratis maupun meminta data pribadi masyarakat melalui pesan media sosial pribadi. Masyarakat diminta agar tidak mudah percaya terhadap pesan yang mengatasnamakan pejabat daerah maupun keluarga pejabat tanpa adanya informasi resmi dari pemerintah kabupaten setempat atau tim penggerak PKK Kabupaten Kapuas.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan pendengar azan maghrib ya untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2026 nanti akan berkumandang pada pukul 17 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat dan menantikan azan maghrib kami akan sampaikan pengajian ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Un

قبل.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih.

0: juga akan terus bangkit dan lebih maju.
1: Yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

0: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

0: Tahukah kamu? Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momen penting yang menjadi simbol bangkitnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa. Hari Kebangkitan Nasional lahir dari semangat para pemuda dan pelajar Indonesia yang mulai sadar bahwa kemajuan bangsa hanya bisa diraih dengan persatuan, pendidikan, dan perjuangan bersama. Semangat itu masih relevan hingga hari ini. Di tengah perkembangan zaman, generasi muda memiliki peran besar untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Karena kebangkitan bangsa tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita melangkah untuk masa depan. Mari mengenal sejarah, menjaga semangat perjuangan, dan menjadi generasi yang membawa Indonesia terus maju.
1: Aduh,
0: selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Ya, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Tanah Huma Betang, kami diajarkan bahwa tutur adalah titipan dan kebaikan adalah warisan. Namun, hari ini kata-kata terlempar di layar lebih cepat dari niat, lebih tajam dari mandau. Adat dan budaya mengajarkan kita menimbang sebelum berbicara, seperti orang bijak menimbang keputusan di balai panjang. Jangan biarkan jejak digital menjadi racun saat leluhur mengajarkan damai. Jagalah kebaikan seperti kita menjaga hutan, menjaga kayu ulin, dan menjaga adat serta warisan. Bersama Huma Betang, mari jaga kebaikan, warisan yang tak lekang oleh zaman.

orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, ketentraman sejati hanya didapatkan dengan selalu mengingat Allah.

Ya, pendengar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda umat Islam yang menjalankannya, dan masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya pendengar. Sesaat nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan atau di masjid. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu sholat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mencatat untuk setiap langkahnya 1 kebaikan, meningkatkan baginya 1 derajat, dan menghapuskan baginya 1 kesalahan. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Sungguh seseorang akan dipapa oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Demikian supaya kita dengarkan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, kami sampaikan sebuah pengumuman ya, berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor B2806GS96896 terletak di Jalan Gurami 1B nomor 62 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Dengan luas 200 meter persegi atas nama Bambang Setiadi. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0813-4988-7042, 0813-4988-7042.

Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Selamat petang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Ya, kami sampaikan warta berita daerah. Berbagai informasi kami himpun dalam warta berita daerah sore ini diantaranya.
1: Kita bisa pastikan dan asumsikan bahwa dari pergerakan dari Januari sampai dengan tanggal 18 terjadi peningkatan yang namanya pemasukan sapi dan kambing.
2: Nah, dari hasilnya didapatkan bahwa dari 40 sampel yang kita uji, semua produk makanannya adalah memenuhi ketentuan.
0: Dan baiklah pendengar, kita awali berita pertama. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat menjelang Hari Raya Idul Adha sebanyak 4.866 ekor sapi dan 4.700 ekor kambing telah masuk ke Kalimantan Tengah sejak Januari hingga pertengahan Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Aga Jaya Bijaksana.
1: Kita bisa pastikan dan asumsikan bahwa dari pergerakan dari Januari sampai dengan tanggal 18 terjadi peningkatan yang namanya pemasukan sapi.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kalimantan Tengah memperketat pengawasan terhadap lalu lintas sapi dan kambing yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Kepala BKHIT Kalimantan Tengah, Sondang Sitorus, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah telah memenuhi persyaratan administrasi maupun kesehatan. Berdasarkan data yang sudah tercatat, pihaknya lanjut Sondang Sitorus, jumlah pemasukan ternak menunjukkan tren meningkat menjelang Idul Adha. Tercatat sebanyak 4.866 ekor sapi dan 4.700 ekor kambing telah masuk ke Kalimantan Tengah sejak Januari hingga pertengahan Mei 2026 ini. Peningkatan paling signifikan terjadi pada April, dengan pemasukan 2.171 ekor sapi dan 1.706 ekor kambing, serta ribuan telah dinyatakan sehat dan aman.
1: Oh ya, jadi kalau kita bisa lihat dari data ini, kita bisa pastikan dan asumsikan bahwa dari pergerakan dari Januari sampai dengan tanggal 18 terjadi peningkatan yang namanya pemasukan sapi dan kambing. Ini kita asumsikan bahwa memang terjadi permintaan yang signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha nanti, terutama terkait dengan sapi dan kambing. Dan kemudian kalau kita perhatikan dari data ini, bahwa pemasok terbesarnya itu adalah dari Bali. Kalau sapinya, pemasok terbesarnya dari Bali, tapi kalau kambingnya dari Madura.
3: Sementara itu di Kota Palangkaraya, berdasarkan data sementara, jumlah hewan kurban yang tersedia diperkirakan mencapai sekitar 1.500 ekor sapi dan 500 ekor kambing. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Sugianto, menyebut hewan-hewan tersebut tidak hanya berasal dari peternak lokal, tetapi juga dipasok dari sejumlah daerah luar Kalimantan Tengah seperti Nusa Tenggara Timur atau Kupang, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
4: Jumlah ini sementara karena ini informasi dari beberapa pedagang atau penjual hewan kurban. Sampai saat ini kisaran sapi itu sekitar 1.500 ekor dan kambingnya ada sekitar 500 ekor. Nah, untuk total yang final itu nanti setelah pemeriksaan, jumlah total yang periksa berapa, yang layak untuk dijadikan hewan kurban berapa, dan yang tidak layak itu ada berapa.
3: Untuk sapi, daerah asal terbanyak adalah Bali dengan kontribusi 49,3%, disusul Madura 23%, dan Jawa Barat 13,8%. Sedangkan kambing paling banyak berasal dari Madura sebesar 16,2%. Dilihat dari pintu masuk, pemasukan sapi paling banyak melalui Pelabuhan Kumai, Bangkalan Bun, dengan total 3.705 ekor. Sementara kambing terbanyak masuk melalui wilayah kerja Satuan Pelayanan Cilikriwut yang membawahi Pelabuhan Bahaur dengan total 2.210 ekor. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Barito Selatan tengah melakukan survei harga satuan material bangunan menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak yang berdampak pada harga bahan bangunan. Dikutip Antara Kalimantan Tengah, Sekretaris DPUPR Barito Selatan, Hawinu mengatakan, survei dilakukan untuk menyesuaikan harga dasar yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran biaya proyek. Menurut Hawinu, harga dasar mencakup harga material, upah kerja dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan. Meski survei biasanya dilakukan setiap semester, kenaikan harga material membuat DPUPR kembali melakukan pendataan guna mengetahui besaran kenaikan harga di pasaran. Selain melakukan survei harga, DPUPR Barito Selatan juga belum melaksanakan pembangunan fisik infrastruktur jalan dan jembatan pada tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan anggaran belanja modal daerah sehingga proses tender sejumlah proyek pembangunan masih belum dapat dilaksanakan. Informasi lainnya, pendengar, produk-produk jajanan khas Kalteng Expo lolos uji laboratorium dari bahan berbahaya sehingga aman dikonsumsi masyarakat. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Nah, dari hasilnya didapatkan bahwa dari 40 sampel yang kita uji, semua produk makanannya adalah memenuhi ketentuan.
5: Balai Besar POM Palangkaraya bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah melakukan uji laboratorium pada produk pangan jajanan siap saji di acara Kalteng Expo. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi para pengunjung yang berwisata kuliner selama event berlangsung. Ketua Tim Penyuluh Obat dan Makanan Balai Besar POM Palangkaraya, Wahyuri, mengatakan seluruh sampel makanan yang diuji dinyatakan aman dikonsumsi. Produk jajanan yang diperiksa juga dipastikan bebas dari bahan berbahaya seperti formalin, boraks, hingga pewarna tekstil.
2: Beresiko memiliki mengandung bahan berbahaya. Apa saja bahan berbahayanya? Antara lain bahan berbahaya yang dilarang itu adalah formalin, boraks, ya, pewarna tekstil seperti rodamin B, metanil yellow. Nah, kami ambil sampel sejumlah 40 sampel jajanan, diantaranya seperti gulali, ya, bakso, kemudian basreng, es yang berwarna-warni, jelly dan minuman-minuman sirup dan berwarna lainnya yang kami uji melalui laboratorium keliling. Nah, dari hasilnya didapatkan bahwa dari 40 sampel yang kita uji, semua produk makanannya adalah memenuhi ketentuan.
5: Sementara itu, salah satu pengunjung Kalteng Expo, Paulina Wahyuni, menilai langkah yang dilakukan Balai Besar POM beserta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sudah sangat tepat. Hasil uji coba yang dinyatakan aman membuat pengunjung merasa lebih tenang saat mencicipi beragam kuliner selama acara berlangsung.
6: Kalau menurut saya sih bagus banget kalau ada uji lab makanan di event besar kayak Kalteng Expo, karena itu bikin pengunjung jadi lebih tenang dan lebih percaya sama makanan yang dijual. Apalagi sempat ramai kan soal dugaan boraks di pentol, jadi wajar kalau masyarakat juga pengen ada kepastian.
5: Melalui hasil pengawasan tersebut, masyarakat diharapkan semakin percaya untuk menikmati sajian kuliner UMKM yang ada di Kalteng Expo. Kegiatan pengujian pangan seperti ini juga dinilai penting untuk menjaga kualitas makanan sekaligus mendukung perkembangan event kuliner yang sehat dan aman di Palangkaraya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Watua FM Buntok. Momentum 20 Mei 1908 menjadi tonggak penting lahirnya semangat kebangkitan nasional Indonesia. Setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena bertepatan dengan berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia, yakni Budi Utomo. Guru Sejarah dan Pemerhati Budaya Kalimantan Tengah, Eka Olivia, dalam program Indonesia Cerdas di Pro 1 RRI Palangkaraya menjelaskan, Budi Utomo didirikan oleh para tokoh terpelajar Indonesia, khususnya mahasiswa dan alumni Sekolah Kedokteran Stovia seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo.
8: Pendidikan adalah salah satu poin untuk bisa menghadapi atau memperjuangkan agar Indonesia merdeka. Dicerdaskan dulu bangsanya, dipahamkan dulu pentingnya memiliki rasa nasionalisme, paham kebangsaan. Ya, jadi melalui organisasi modern seperti itulah ditanamkan nilai-nilai nasionalisme, kemudian juga ada patriotisme, cinta tanah air dan bangsa, perjuangan dan pengorbanan untuk bangsa dan negara itu termasuk melalui cara pendidikan. Ya, jadi kualitas sumber daya manusia Indonesianya dulu yang harus disupport seperti itu di tengah segala keterbatasan kita pada masa itu sebagai bangsa pribumi yang sedang dijajah. Jadi wadah perjuangan pergerakan nasional Indonesia secara lebih elegan melalui pendidikan dan kebudayaan.
0: Menurut Eka Olivia, organisasi tersebut menjadi wadah untuk menghimpun persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus mendorong kemajuan Indonesia melalui pendidikan dan kebudayaan di tengah situasi penjajahan Belanda. Ia mengatakan sebelum lahirnya Budi Utomo, perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan dan mengandalkan perlawanan fisik. Namun para tokoh terpelajar saat itu mulai menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan juga dapat dilakukan melalui jalur pendidikan dan penguatan kesadaran kebangsaan. Pengurus Forum Komunikasi dan Pemerhati FKP RRI Palangkaraya periode 2026-2031 resmi dikukuhkan. Forum ini diharapkan dapat memperkuat peran sebagai mitra Radio Republik Indonesia dalam mendukung program siaran dan penyebaran informasi publik. Selengkapnya Hesa melaporkan.
9: Tugasnya mereka adalah mitra RRI ya, untuk memberikan masukan, memberikan saran.
10: Forum Komunikasi dan Pemerhati atau FKP memiliki tugas penting sebagai mitra Radio Republik Indonesia dalam memberikan masukan, saran serta usulan yang bersifat membangun terhadap program siaran. Hal tersebut disampaikan Kepala LPP RRI Palangkaraya Tri Umi Setyawati saat acara pengukuhan pengurus FKP RRI Palangkaraya periode 2026-2031. Kepala RRI Palangkaraya juga mengharapkan pengurus FKP dapat mendukung berbagai program yang dijalankan RRI agar semakin dekat dengan masyarakat.
9: Tugasnya mereka adalah mitra RRI ya, untuk memberikan masukan, memberikan saran, memberikan usulan ketika mereka menjadi mengawasi siaran kita. Termasuk kenapa jadi mitra, jadi harus juga mendukung RRI dalam setiap program siaran. Artinya kalaupun itu masukan, masukannya pasti harus yang membangun.
10: Tri Umi Setyawati menambahkan, forum yang telah terbentuk tersebut diharapkan segera menyusun program kerja yang nantinya disinergikan dengan berbagai pihak. FKP juga diharapkan mampu menjadi jembatan dalam menyosialisasikan program-program RRI kepada masyarakat luas. Sementara itu, Ketua FKP RRI Palangkaraya Suyatno menyampaikan visi utama forum tersebut ialah mendukung persatuan bangsa sejalan dengan semangat Radio Republik Indonesia. Menurutnya, FKP akan menjalankan fungsi sebagai pemerhati yang ikut berperan dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan RRI Palangkaraya.
11: Visi misi saya itu satu, mempersatukan bangsa kita ini. Ingat, kita RRI, Radio Republik Indonesia. Berarti kan itu sebagai bangsa gitu, harus menyatukan visi dan bangsa kita ini.
10: Suyatno juga menegaskan keberadaan anggota FKP yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari akademisi, seniman, eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, menjadi kekuatan tersendiri dalam mendukung RRI Palangkaraya yang selama ini dikenal sebagai salah satu jaringan radio terluas di Kalimantan Tengah. Ia berharap FKP dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui dukungan terhadap penyebaran informasi publik yang positif dan edukatif. Demikian Hesa melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Murung Raya menandatangani nota kesepahaman bersama Universitas Palangkaraya dan Universitas Islam Negeri Palangkaraya sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan, khususnya pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Murung Raya Herius di Aula UIN Palangkaraya. Melalui kerjasama tersebut, pemerintah Kabupaten Murung Raya berkomitmen memberikan fasilitas bagi peserta KKN mulai dari akomodasi, transportasi, hingga dukungan aparatur sampai tingkat desa selama kegiatan berlangsung. Program KKN dijadwalkan berlangsung selama 1,5 bulan mulai pertengahan Juli 2026 dengan lokasi penempatan di Kecamatan Murung, Laung Tuhub, dan Permata Intan. Peserta terdiri dari 450 mahasiswa dari UPR dan 250 mahasiswa dari UIN Palangkaraya. Bupati Herius menyampaikan kegiatan KKN diharapkan mampu membantu masyarakat melalui penerapan ilmu akademis di berbagai bidang, seperti pengembangan usaha mikro, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kerjasama tersebut juga diharapkan dapat mendukung pembangunan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Murung Raya. Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026 tidak hanya menghadirkan hiburan dan atraksi budaya, tetapi juga menjadi wadah pelestarian permainan tradisional khas Kalimantan Tengah. Salah satunya melalui Lomba Balogo yang diikuti peserta dari berbagai kabupaten dan kota sebagai upaya menjaga warisan budaya Dayak agar tetap dikenal generasi muda di era digital. Selengkapnya Randy melaporkan.
12: Ini sangat penting sekali, terutama sekarang kita masuk di dunia teknologi. Tentunya generasi muda kita kecenderungannya lebih kepada permainan gadget.
10: Lomba permainan tradisional Balogo turut memeriahkan Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026 dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Permainan rakyat khas masyarakat Dayak ini diikuti peserta putra dan putri dari berbagai kabupaten dan kota. Selain menjadi ajang kompetisi, Lomba Balogo juga menjadi upaya melestarikan budaya daerah agar tetap dikenal generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital. Koordinator juri Lomba Balogo, Pranata, menjelaskan, penilaian lomba dilakukan berdasarkan ketepatan pemain dalam menjatuhkan logo lawan. Nilai tertinggi diberikan kepada peserta yang mampu menjatuhkan sasaran langsung dari garis awal permainan. Untuk kategori putra, lomba diikuti peserta dari 10 kabupaten. Sedangkan kategori putri diikuti 11 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.
12: Nah, ini sangat penting sekali, terutama sekarang kita masuk di dunia teknologi. Tentunya generasi muda kita kecenderungannya lebih kepada permainan gadget. Nah, sekarang dengan adanya permainan ini kita harapkan generasi muda kita juga ikut melestarikan, ikut bermain permainan rakyat yang sudah turun-temurun dilaksanakan oleh nenek moyang kita di Kalimantan Tengah, sehingga harapannya generasi muda kita ke depan juga tetap melaksanakan permainan ini dan tidak
13: ingat.
10: Sementara itu, antusiasme peserta juga terlihat dalam perlombaan ini. Salah satu peserta dari tim putri Kota Palangkaraya, Krista, mengaku telah melakukan persiapan sejak jauh hari bersama timnya. Menurutnya, permainan Balogo tidak hanya mengandalkan kekuatan tetapi juga membutuhkan teknik dan kekompakan antar pemain.
14: Kalau masalah main lugu, kita ada tekniknya. Untuk cara mendidik lugu, itu khusus. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kekuatan, tidak bisa. Jadi ada tekniknya juga.
15: Jadi ada teknik dan khususnya.
14: Ya.
10: Melalui lomba Balogo ini, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat terus menjaga dan melestarikan permainan tradisional sebagai bagian dari identitas budaya Kalimantan Tengah. Demikian, Randy melaporkan.
0: Ya, pendengar, program vaksin TBC dan pemeriksaan TBC di sekolah menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan serta deteksi dini penyebaran penyakit tuberkulosis di kalangan pelajar. Melalui program ini, pemerintah bersama tenaga kesehatan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sekaligus memastikan lingkungan sekolah tetap aman dan sehat bagi peserta didik. Berikut wawancara reporter RRI Sabella Indasari bersama Sony Purwanto dari Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
13: Saudara pendengar, program vaksin TBC dan pemeriksaan TBC di sekolah menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan serta deteksi dini penyebaran penyakit tuberkulosis di kalangan pelajar. Melalui program ini, pemerintah bersama tenaga kesehatan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sekaligus memastikan lingkungan sekolah tetap aman dan sehat bagi peserta didik. Petang hari ini saya akan mewawancarai Sony Purwanto, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Pak Sony, Bapak bisa menjelaskan bagi pendengar RRI bagaimana pelaksanaan program vaksin TBC dan pemeriksaan TBC di sekolah saat ini, Pak, apakah sudah berjalan?
16: Baik, pertama-tama terima kasih saya sampaikan pada RRI yang telah berinisiatif melakukan wawancara ini. Jadi intinya, Bapak-Ibu sekalian, pemirsa RRI yang kami hormati, vaksin TBC di Indonesia itu sebenarnya sudah lama ada ya. Tapi itu bentuknya vaksin BCG. Nah itu ya, vaksin BCG itu sudah dari lama di Indonesia. Dan itu diberikan kepada bayi yang baru lahir. Nah seperti itu. Cuman memang dia diberikan optimal sebelum usia 3 bulan, sebanyak 1 kali. Dan fungsinya itu sangat efektif untuk mencegah bentuk TBC yang parah pada anak-anak. Seperti TBC otak atau meningitis dan TBC miliar yang menyebar lewat darah. Nah sedangkan untuk efektivitasnya sendiri itu hanya pada bayi. Nah, untuk dewasa itu tidak efektif.
13: Yeah.
16: Nah, seperti itu pertama. Nah, kemudian kalau yang vaksin yang sekarang akan diberikan pada anak remaja dan dewasa, itu ada generasi baru, yaitu ada yang namanya vaksin N72 yang mana itu sedang diuji coba. Nah, itu diuji coba dalam fase 3. Gitu. Jadi maksudnya fase 3 itu adalah dicoba pada manusia, Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, seperti itu. Jadi baru tahap uji coba. Nah, itu nantinya dengan adanya vaksin jenis baru tersebut, generasi baru tersebut, diharapkan apa usia remaja sama dan dewasa dapat diberikan perlindungan terhadap penyakit TBC, seperti itu.
13: Kalau di sekolah, apakah sudah ada pemeriksaan tentang TBC, Pak, untuk siswa?
16: Nah, iya. Baik. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan TB khusus pada anak sekolah, pada saat ini masih belum ada. Karena sementara ini pemerintah lebih menerapkan kepada populasi yang berisiko, di antaranya seperti tempat-tempat kumuh, tempat-tempat yang sanitasinya kurang baik, kemudian di pondok-pondok pesantren dan juga di tempat-tempat khusus seperti tahanan, seperti itu. Jadi untuk anak sekolah sendiri masih belum seperti itu, karena selama ini kita ketahui bahwa penyebaran penyakit TB itu lebih banyak ditemukan pada pasien dewasa, seperti itu. Sedangkan anak-anak itu adalah merupakan akibat dari tertular oleh orang dewasa yang kontak serumah, seperti itu.
13: Nah Pak Sony, puskesmas-puskesmas di Kota Palangkaraya juga mengadakan cek kesehatan gratis ke tingkat SD maupun SMP, SMA ya Pak ya?
16: Betul, betul.
13: Nah, kalau ditemukan nanti ada terindikasi TBC, apakah juga ada apa tindak lanjut dari puskesmas atau dinas kesehatan untuk melakukan pengobatan program imunisasi di puskesmas Menteng? Kalau memang terdeteksi ada di cek kesehatan gratis, bisa ditindaklanjuti, Pak. Bagaimana pandangan Pak Sony?
16: Ya, betul. Jadi sekarang kalau kita, ini kan saya bedakan ya, tadi terkait pemeriksaan TB khusus pada remaja, apa, sekolah ya, anak sekolah ya.
13: Yeah.
16: Nah, kalau sekarang itu memang ada pemeriksaan CKG, cek kesehatan gratis ya, di tingkat di sekolah-sekolah. Nah, memang betul, itu karena sifat yang komprehensif, jadi situ ada beberapa poin terkait dengan screening TBC. Jadi, anak-anak yang diperiksa itu di sekolah, itu akan dilakukan screening apakah dia menderita ataupun ditemukan gejala-gejala yang mengarah kepada TBC, seperti itu. Seperti misalnya berat badannya turun, seperti ada batuk selebih dari 2 minggu, kemudian langsung makannya menurun, kemudian badannya lemah, cepat capek, seperti itu ya. Nah itu apabila ada tanda yang mengarah ke arah gejala-gejala TBC, maka akan dilakukan tindak lanjut dengan cara anak tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melalui pengambilan sampel dahak seperti itu, yang akan diperiksa dibawa ke tempat puskesmas yang memiliki alat pemeriksaan untuk dahak tersebut untuk menegakkan apakah anak tersebut ada bakteri TB-nya atau tidak seperti itu. Apabila dia temukan positif, maka dia akan diberikan obat seperti itu.
13: Nah Pak, kalau Dinkes sendiri, Dinkes Provinsi, mungkin Kabupaten Kota, sasaran untuk TB tahun ini itu, sasarannya itu, prioritasnya itu di mana saja Pak? Apakah tempat kumuh yang tadi Bapak bilang atau ada lain lagi Pak tempatnya untuk sasaran TB?
16: Jadi kalau untuk di tingkat provinsi dan kota, sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Kesehatan, memang itu ditekankan kepada kelompok-kelompok yang berisiko tinggi populasi. Cuma karena kita sekarang ada program pemeriksaan kesehatan gratis, maka kegiatan screening TBC itu dengan terintegrasi dengan cek kesehatan gratis tersebut. Itu enggak.
13: Peran sekolah sendiri Pak, kalau ditemukan misalnya sudah ada Pak saat cek kesehatan gratis, anak didiknya terindikasi itu TB, apa yang harus dilakukan sekolah Pak untuk memberikan apa pemahaman bagi siswa-siswanya, khususnya bagi yang terindikasi itu Pak, sebaiknya?
16: Baik, pertama, apabila ditemukan siswa ataupun murid di sekolah yang memang terindikasi dia tertular penyakit TBC, maka diharapkan untuk segera diobati seperti itu ya, diobati, berikan pengobatan TBC, kemudian diberikan edukasi. Nah, diberikan edukasi kepada pasien yang terindikasi sakit tadi dan juga kepada teman-teman di sekitarnya bagaimana supaya tidak menularkan dan tidak tertular penyakit TBC tersebut.
13: Kalau di kabupaten kota sendiri Pak, yang rawan daerah yang banyak mungkin terindikasi, adakah datanya Pak, di mana saja Pak?
16: Yeah. Kalau memang apa di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, itu ada 4, kan kita terindikasi dari 14 kabupaten kota ya Mbak ya. Jadi 14 kabupaten kota tersebut yang menjadi wilayah prioritas, daerah prioritas untuk penanggulan TBC adalah 4 kabupaten prioritas, yaitu di mana pertama ada Kota Palangkaraya, kemudian Kapuas, kemudian Kota Waringin Timur dan Kota Waringin Barat seperti itu. Yang mana kondisi tersebut diperhitungkan bahwa berdasarkan jumlah penduduk seperti itu.
13: Kalau untuk program tahun ini untuk TB apa Pak, untuk masyarakat Pak atau juga pelajar, mungkin di dalam cek kesehatan gratis yang dilakukan Dinkes kota, provinsi, puskesmas mungkin Pak?
16: Jadi yang kita lakukan pada tahun ini adalah pertama kita melakukan screening Mbak. Jadi ada screening di mana screening itu terintegrasi dengan cek kesehatan gratis. Nah seperti itu, jadi di dalam proses pemeriksaan cek kesehatan gratis tersebut, di screening tanda dan gejala utama terkait dengan gejala-gejala TBC seperti itu. Nah apabila ditemukan tadi, maka dia akan tindak lanjut, maka dilakukan pemeriksaan dahaknya seperti itu, diambil dahaknya kemudian dikirim ke puskesmas ataupun rumah sakit yang memiliki alat, namanya alatnya tes cepat molekuler, yang dimana itu untuk menegakkan bahwa terduga tersebut apakah menderita TB atau tidak. Nah, apabila dia positif, maka dia segera diberikan pengobatan. Apabila tidak negatif, maka dia seperti biasa diberikan pengobatan, bukan untuk TB seperti itu.
13: Nah Pak Sony, pertanyaan terakhir dari kami RRI Pak, apa harapan dari pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan Pak terhadap kesadaran masyarakat khususnya di sekolah untuk ikut bersama mencegah penyebaran penyakit TBC Pak di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah khususnya Pak?
16: Baik, terima kasih pemirsa RRI yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menghimbau, mengajak Bapak Ibu, adik-adik sekolah, apabila merasa ada gejala TB diantaranya batuk lebih dari 2 minggu, kemudian berat badan menurun, kemudian cepat capek, kemudian pada malam hari ada keringat dingin walaupun tidak beraktivitas, maka mari ayo segera datang periksakan diri ke puskesmas ataupun tempat-tempat pelayanan kesehatan yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Jangan takut, semua akan dilayani secara gratis dan diberikan obat gratis seperti itu.
13: Terima kasih Pak Sony atas waktunya bersama RRI.
16: Baik, Mbak, terima kasih banyak.
13: Saudara pendengar, demikian wawancara saya bersama Bapak Sony Purwanto, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah terkait program vaksin dan pemeriksaan TBC di sekolah. Semoga bermanfaat.

0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.
2: Kita bisa pastikan dan asumsikan bahwa dari

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di setiap langkah kecil generasi muda, ada harapan besar untuk masa depan bangsa. Hari ini, kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang keberanian untuk belajar, peduli, dan terus bergerak maju. Generasi muda Indonesia adalah tunas bangsa yang akan menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan membawa negeri ini menuju masa depan yang lebih kuat. Bukan soal seberapa besar langkah yang dimulai, tetapi tentang semangat untuk tidak berhenti berkembang. Karena masa depan negeri lahir dari generasi yang mau bangkit, berkarya, dan menjaga nilai-nilai bangsa. Mari tumbuh bersama menjadi generasi yang tangguh, peduli, dan penuh semangat untuk Indonesia. Kebangkitan generasi menjaga masa depan negeri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

Ya, pendengar, ajang lomba tradisional seperti Manyipet dan Habayang ya dalam Festival Budaya Isen Wulang tahun ini memang menjadi daya tarik tersendiri ya. Baik itu bagi masyarakat maupun wisatawan yang memang sengaja datang untuk secara langsung menyaksikan kemeriahan budaya di Kalimantan Tengah. Ya, pendengar, lomba-lomba tersebut ya ini sudah digelar sejak hari Senin kemarin ya di Gor Indoor Serbaguna Jalan Cilikriwut kilometer 5 Palangkaraya, dan lomba-lomba ini diikuti 11 kontingen ya dari kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah. Ya, tentu kalau Anda menyaksikan secara langsung ya pasti antusiasme penonton ini akan terlihat ya, karena arenanya ini ramai ya, apalagi perlombaan yang memang dipadati ya pendengar oleh para wisatawan. Dan kalau Anda mungkin melihat ya lomba ataupun tradisi Manyipet yang menguji ketepatan menggunakan sumpit khas Dayak serta Habayang ya, lomba Habayang yang memang kalau kita menyaksikan juga lomba ini syarat nilai ketangkasan dan kebersamaan ya. Tentu ini juga menjadi sebuah hiburan budaya ya pendengar yang sayang untuk dilewatkan ya. Dan bagi Anda juga yang mungkin belum menyaksikan secara langsung lomba demi lomba yang diselenggarakan dalam Festival Budaya Isen Wulang, jangan sampai terlewat ya. Dan juga jangan lupa untuk datang langsung ya ke arena Kalteng Expo, karena di sana banyak sekali ya berbagai macam kuliner, kemudian juga aneka cendera mata dan lain sebagainya ya. Dan tentu momen seperti ini hanya satu kali satu tahun ya pendengar, dan jangan sampai terlewatkan untuk menyaksikan secara langsung ya ramainya, riuhnya pesona budaya khas Kalimantan Tengah yang penuh warna dan juga kearifan lokal ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, nanti sesaat pukul 19 waktu Indonesia Barat Pro 1 RRI Palangkaraya ya kembali akan bergabung dengan RRI Pro 3. Nanti kita akan simak warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Ini, kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di...
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 berpasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
3: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
4: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Saya tegaskan kembali retensi DHE sumber daya.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
6: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
7: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
6: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI besar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
9: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
8: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
9: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
10: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Dan di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2022 itu yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
6: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.153 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter akhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
13: Kalau baju, karena rungan, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
14: Makanan apa aja, Bu? Makanan favorit ya? Apa yang dimakan bawa di
13: mana? Iwang.
14: Hah? Iwang?
13: Iwang.
14: Iwang kayak gimana tuh, Bu?
13: Ini terakhir membawa.
14: Sambal siwa.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
15: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
16: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas bandara kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
15: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syaiful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syaiful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan telah kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
18: Kami, Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash out.

0: sendiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis sendiri, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya kita...
1: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji yang terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
6: Sebenarnya sangat senang bisa mencetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
7: Pemain muda Madi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
6: Kalau dari saya sendiri, ini sangat senang bisa bertanding lagi setelah lama dari tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi bukan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, tim dari semua yang membantu saya dalam dan keluar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, kenapa mulai bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan keluar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
7: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
8: If you see how we come back from two big injuries,
9: nah ini situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury, ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ininya nggak akan naik terus, ya karena agak turun lagi dia bisa kerja keras untuk kembali performa terbaiknya. Dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa tempat yang stabil adalah sudah muncul, dan ya, lebih kompliman buat itu.
7: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kami sampaikan sebuah berita kehilangan pendengar berupa sertifikat hak milik nomor B2806GS96896 terletak di Jalan Gurame 1B nomor 62 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya. Luas 200 meter persegi atas nama Bambang Setiadi. Bambang Setiadi. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0813-4988-7042. Kami ulangi 0813-4988-7042.

0: di Palangkaraya, dan saatnya pendengar kami hadirkan mimbar agama Katolik ya. Dan mimbar agama Katolik pada malam hari ini ya menghadirkan topik yaitu saat bertumbuh dalam doa dan kasih ya. Karena ini adalah bulan Mei ya, dan bulan Mei ini tentunya sangat istimewa ya bagi umat Katolik ya. Dan topik malam hari ini juga merupakan ajakan ya pendengar bagi kita semua ya, umat Katolik dimanapun berada, untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui teladan Bunda Maria yang setia dalam doa dan penuh kasih dalam hidupnya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya malam hari ini di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Bapak Victorinus Raja Oja. Selamat malam, Pak Victor.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Iya, apa kabar, sehat ya, Pak?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat. Dan baiklah pendengar, marilah kita akan mendengarkan ya penjelasan terkait dengan topik pada malam hari ini ya, mimbar agama Katolik saat bertumbuh dalam doa dan kasih. Silakan Pak Victor.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, mimbar agama Katolik teristimewa dalam bulan Mei, bulan Maria, kita bersama-sama akan merenungkan tentang bulan Maria saat bertumbuh dalam doa dan kasih. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa bulan Mei secara khusus didedikasikan oleh Gereja Katolik untuk menghormati Bunda Maria. Di bulan-bulan ini, umat Katolik di seluruh dunia meningkatkan devosi mereka kepada Maria, terutama melalui doa rosario dan berbagai bentuk penghayatan devosi lainnya. Nah, pertanyaannya, mengapa gereja memberikan tempat yang begitu istimewa bagi Maria? Apakah ini tidak bertentangan dengan iman kita kepada Kristus? Nah, mari kita bersama-sama mendalami siapa Maria dalam rencana keselamatan Allah, dan bagaimana penghormatan kepada Maria itu justru semakin mendekatkan kita kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, untuk semakin mendalami tema kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kata Maria, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan ini, kita bisa melihat bagaimana Maria sebagai seorang gadis muda

yang penuh dengan iman dan hati yang sangat mengutamakan Allah. Ketika malaikat datang kepadanya dengan kabar yang luar biasa dan bahkan mungkin saja menakutkan, Maria justru tidak sombong. Dia berkata, "Ya, memang sudah sepatutnya Allah memilih saya karena saya baik." Maria tidak mengatakan seperti itu. Sebaliknya, dia bertanya dengan rendah hati, "Bagaimana hal itu mungkin?" Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa mengandung sementara dia masih perawan, masih seorang gadis. Tetapi ketika malaikat menjelaskan bahwa ini adalah karya Roh Kudus, Maria menerimanya dengan iman yang sempurna. Dan kemudian datanglah kata-kata yang paling indah, kata-kata yang mengubah sejarah keselamatan umat manusia. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dalam bahasa Latin, kata ini disebut fiat mihi secundum verbum tuum, atau biasa disingkat dengan istilah fiat, jadilah. Inilah kata ya yang paling penting dalam sejarah manusia setelah kata ya yang dikatakan oleh Yesus atas kehendak Bapa. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ada kesamaan yang mendalam antara fiat Maria dan fiat Yesus. Antara kata ya yang diucapkan oleh Maria dan kata ya yang diucapkan oleh Yesus. Maria berkata fiat di Nazaret ketika dia menerima panggilan untuk menjadi Bunda Allah. Yesus berkata fiat di Taman Getsemani ketika dia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Kedua fiat ini adalah penyerahan diri yang total kepada kehendak Allah, meskipun konsekuensinya berat dan mungkin saja menyakitkan. Maria tahu bahwa menjadi ibu dari anak yang dikandung di luar pernikahan akan membawa resiko yang sangat besar. Dia bisa saja dirajam sampai mati menurut hukum pada waktu itu. Dia akan dicurigai, difitnah, bahkan bisa dikucilkan. Tetapi Maria tetap berkata ya. Yesus tahu bahwa menerima kehendak Bapa berarti dia harus menderita dan mati di kayu salib. Tetapi Yesus tetap berkata ya. Ini adalah ungkapan kasih yang sejati. Kasih yang sejati bukan hanya perasaan yang manis, tetapi pilihan untuk taat kepada Allah dan melayani sesama apapun harganya, apapun konsekuensinya. Dan Maria mengajarkan kita kasih yang sejati ini. Dia adalah teladan pertama dan terbaik tentang bagaimana menjadi murid Kristus yang setia. Maria mengajarkan kita bagaimana setia kepada kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus disalibkan dekat salib berdiri ibunya. Dalam Yohanes bab 19 ayat 25. Bayangkan perasaan Maria pada saat itu. Dia melihat anak yang dia kandung selama 9 bulan, yang dia lahirkan dengan susah payah, yang dia besarkan dengan penuh kasih, sekarang tergantung di salib. Diperlakukan seperti penjahat yang terburuk, menderita kesakitan yang luar biasa. Sebagai seorang ibu, Maria pasti ingin menyelamatkan anaknya. Hatinya pasti hancur berkeping-keping melihat penderitaan Yesus. Tetapi dia tetap berdiri di sana. Dia tidak lari, dia tidak pingsan. Maria tetap berdiri dengan kuat mendampingi anaknya Yesus sampai akhir. Gereja menyebut Maria sebagai Bunda Derita atau Mater Dolorosa. Ada sebuah

0: himne Latin kuno yang sangat indah, yakni Stabat Mater, Ibu yang Berdiri, yang menggambarkan penderitaan Maria di kaki salib Yesus. Penderitaan Maria di kaki salib tidak kalah hebatnya dengan penderitaan Yesus yang tergantung di kayu salib. Seorang santo pernah berkata, Yesus adalah martir dalam tubuhnya, dan Maria adalah martir dalam hatinya. Tetapi Maria tidak menderita dengan sia-sia. Maria tidak menanggung kesengsaraan dalam kesia-siaan. Penderitaannya bersatu dengan penderitaan Kristus untuk keselamatan dunia. Dan di kaki salib itu, Yesus memberikan kepada kita hadiah yang paling berharga. Dia memberikan Maria sebagai ibu kita. Yesus berkata kepada murid yang dikasihinya, yang mewakili semua murid pada saat itu, dengan berkata, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria ke dalam rumahnya. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 27. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Maria bukan hanya ibu Yesus. Dia juga adalah ibu kita. Yesus memberikannya kepada kita sebagai ibu rohani. Apa artinya Maria sebagai ibu rohani kita? Yang pertama, seperti setiap ibu pada umumnya, Maria mengasihi kita. Kasihnya bukan kasih yang biasa, tetapi kasih yang murni, yang tidak egois, dan kasih yang total. Dia mengasihi kita karena kita adalah anak-anak yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Dan yang kedua, seperti setiap ibu, Maria peduli dengan kebutuhan kita. Mari kita ingat kisah di Kana ketika anggur habis dalam pesta pernikahan. Maria melihat kebutuhan itu dan datang kepada Yesus. Dia berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu olehnya, buatlah itu." Maria terus melakukan hal yang sama bagi kita sampai saat ini. Dia melihat kebutuhan kita, dia melihat pergulatan kita, bahkan Maria melihat penderitaan kita. Dia membawa semua itu kepada Yesus dalam doanya. Dia juga berkata kepada kita, "Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, lakukanlah itu." Dan yang ketiga, seperti seorang ibu yang baik, Maria ingin kita bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. Tidak ingin kita tetap menjadi bayi rohani, atau tidak ingin kita tetap menjadi kecil dalam hal rohani selamanya. Dia ingin kita menjadi semakin mirip dengan Yesus. Dia ingin kita dari hari ke hari memiliki pertumbuhan kehidupan rohani yang baik. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, di bulan Maria ini adalah bulan yang sangat istimewa untuk kita bersama-sama bertumbuh dalam doa. Kita bersama-sama menumbuhkan hidup rohani kita. Dan cara terbaik untuk berdoa dalam bulan Maria adalah berdoa bersama dengan Maria. Apa artinya berdoa bersama dengan Maria? Bukan berarti kita berdoa kepada Maria seolah-olah Maria adalah Allah. Tentu tidak. Kita berdoa bersama Maria kepada Allah. Maria adalah teladan doa yang sempurna. Mari kita perhatikan bagaimana Maria berdoa dalam Magnificat, dalam pujiannya yang tercatat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55. Doa Maria penuh dengan kata-kata kitab suci, penuh dengan pujian kepada Allah, penuh dengan kerendahan hati dan iman. Nah, ketika kita berdoa Rosario, kita juga sedang berdoa bersama dengan Maria. Kita merenungkan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Yesus dan Bunda Maria. Kita memohon kepada Maria untuk mendoakan kita. Dan melalui Maria, kita datang lebih dekat kepada Yesus. Jadi, Rosario bukanlah mantra magis. Rosario adalah doa meditasi pada misteri kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus, yang ditemani oleh ibunya, Bunda Maria, yang selalu mengarahkan kita kepada Yesus. Santo Paus Yohanes Paulus II sangat mencintai Rosario. Dia menulis sebuah buku apostolik yang indah tentang Rosario. Dia berkata bahwa Rosario adalah ringkasan Injil dan doa yang sangat cocok untuk keluarga. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, bulan Maria juga adalah waktu yang tepat untuk bertumbuh dalam kasih. Dan Maria adalah guru kasih yang sejati, guru kasih yang sempurna. Maria mengajarkan kita kasih kepada Allah. Dia mengasihi Allah dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Dan kasihnya kepada Allah begitu besar sehingga Maria rela berkata ya atau fiat kepada rencana Allah yang penuh dengan misteri. Maria juga mengajarkan kita kasih kepada sesama. Segera setelah Maria mengandung Yesus, dia pergi tergesa-gesa ke daerah pegunungan untuk membantu saudaranya Elizabeth yang pada saat itu juga sedang hamil, sedang mengandung di usia tuanya. Kita bisa baca atau temukan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 39. Maria tidak memikirkan dirinya sendiri, dia yang baru saja menerima kabar yang mengubah hidupnya, namun dia bisa saja untuk ambil keputusan untuk tetap tinggal di rumah, untuk menyerap semua hal yang baru saja terjadi dalam hidupnya, tetapi Maria justru memikirkan orang lain yang juga membutuhkan bantuannya. Ini adalah kasih yang aktif, kasih yang bergerak untuk melayani. Di sepanjang Injil, kita juga melihat bagaimana Maria selalu hadir untuk orang lain di sekitarnya. Maria hadir di Kana untuk pasangan yang sedang menikah. Dia hadir di kaki bukit di mana salib Yesus terpasang, di mana ketika Yesus menderita di salib. Dia hadir di ruang atas bersama dengan para rasul ketika menantikan Roh Kudus. Dan dia tetap hadir untuk kita sampai saat ini. Di tempat-tempat seperti di Lourdes, Fatima, Guadalupe, dan banyak tempat lainnya di seluruh dunia, Maria menampakkan diri dengan satu pesan yang sama. Bertobatlah, berdoalah, dan kasihilah satu sama lain. Inilah ajakan kasih untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh merayakan bulan Maria dan bertumbuh dalam doa dan kasih? Ada beberapa poin yang perlu kita lakukan secara konkret dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga dan lingkungan kita. Yang pertama, doakanlah Rosario setiap hari. Berdoa Rosario setiap hari. Jika mungkin, kita mengajak keluarga dan juga umat di sekitar kita untuk berdoa bersama. Namun jika belum terbiasa, kita mungkin bisa mencoba 1-2 kali untuk berdoa secara pribadi sampai 1 minggu, bahkan mungkin 1 bulan dan seterusnya. Yang terpenting adalah kita memiliki keteraturan dan kesungguhan hati untuk mau berdoa bersama Bunda Maria. Yang kedua, baca dan renungkan bagian-bagian dari kitab suci yang berbicara tentang perjalanan hidup Yesus bersama dengan Bunda Maria. Kita lihat bagaimana Bunda Maria hidup, bagaimana dia berdoa, dan bagaimana Maria mengasihi sesamanya. Kita belajar dari semua teladan hidup yang sudah Maria tunjukkan di dalam kitab suci. Yang ketiga, mari kita praktekkan fiat Maria di dalam kehidupan kita. Setiap hari, mari kita katakan kepada Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakku. Mungkin setiap bangun pagi atau mungkin ketika hendak istirahat malam dalam doa kita katakan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Terutama ketika kita menghadapi situasi sulit, situasi di mana kita menghadapi tantangan penderitaan yang sulit untuk kita atasi sebagai manusia. Dan kita serahkan semuanya ke dalam kehendak Allah seperti Bunda Maria. Yang keempat, mari kita melakukan perbuatan kasih yang konkret. Seperti Bunda Maria, dia menunjukkan kasihnya dengan mengunjungi Elisabet. Mari kita mencari dan juga mengunjungi entah seseorang atau beberapa orang yang sakit, yang menderita, yang membutuhkan bantuan kita di dalam minggu ini. Dan kita menunjukkan kasih itu kepada mereka. Dan yang kelima, yang terakhir, mari kita mengkonsekrasikan diri kita kepada hati Maria yang tak bernoda. Ini adalah cara untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah melalui Bunda Maria. Dengan kepercayaan bahwa Bunda Maria akan membimbing kita semakin dekat dan lebih dekat dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, bulan Maria adalah waktu yang penuh dengan rahmat. Ini adalah kesempatan istimewa untuk mendekatkan diri kepada Maria, Ibu Rohani kita, dan melalui dia, kita bertumbuh lebih dekat kepada Yesus. Maria tidak pernah ingin perhatian kita hanya tertuju kepadanya. Dia selalu ingin mengarahkan kita kepada putranya. Pada pesta pernikahan di Kana, Maria berkata, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Itulah yang Maria katakan kepada kita pada hari ini juga. Mari kita meneladani kerendahan hati Maria, iman Maria, dan kasih Maria. Mari kita belajar dari Fiat Maria. Mari kita setia berdiri di kaki salib seperti Bunda Maria, mendampingi Yesus yang menderita dalam kehidupannya. Dan mari kita berdoa bersama dengan Bunda Maria dengan kepercayaan bahwa dia sebagai seorang ibu yang mengasihi akan selalu mendoakan kita dan mendampingi kita kepada anaknya yang terkasih. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, semoga Bunda Maria, Sang Bintang Laut, membimbing perjalanan hidup kita semua. Semoga dia yang penuh rahmat, memohonkan rahmat kepada Kristus bagi kita semua. Semoga Bunda Maria, Bunda Kerahiman, menunjukkan kerahimannya bagi kita semua. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Ya, baik. Demikian tadi pendengar, baru saja kita ikuti ya mimbar agama Katolik dengan topik pada malam hari ini, yaitu saat bertumbuh dalam doa dan kasih. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akhiri mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Kita berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik pada Rabu pekan depan. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus? Ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi semangat ya, Tama.
2: 5 Kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat, tahu?
2: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan 1 dibanding 1000, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapi masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat, tahu?
2: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam program Palangkaraya Malam hari ini selanjutnya kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah esok hari, yang mana kami saat ini juga sudah terhubung dengan perakirawan BMKG. Halo, selamat malam.
2: Halo Kak, selamat malam.
1: Selamat malam. Bagaimana nih cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah esok hari? Silakan.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari, Kamis 21 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada siang hari hingga sore hari, diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas bagian selatan, dan Kota Palangkaraya yang diperkirakan akan berawan. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kota Waringin Barat, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Kota Waringin Timur yang diperkirakan akan berawan pada dini hari. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat laut, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
1: Terima kasih untuk perakirawan BMKG sudah menyampaikan langsung untuk informasi perakiran cuaca wilayah Kalimantan Tengah di hari ini, pendengar. Dan dalam program Palangkaraya Malam hari ini, kita akan segera ikuti Ruang Rindu Nasional. Seperti biasa pendengar, di Ruang Rindu Nasional kita akan ditemani bersama Ita Purnama dan juga ada Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita hari ini adalah Ligro.
3: Memori.

Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan. Dan bayar pakai PLN Mobile. Lewat PLN Mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu. Pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa gue begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin ya, itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir setuju. Lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumentalia. Lagu-lagu instrumentalia. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku mas.
0: Lah iya
1: mas,
0: tadi kan aku bilang kawan.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRIPro1Jakarta.
1: Udah gak sabar mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Siapa yang mau cerita? Bro. No, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya, iya, iya.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar yo tuh.
2: Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Gitu kan. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya ya. Bisa begitu juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono. Iya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh dan aransemen pasti ya oke. Dan Mas
0: Gusti Hendi?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis Seribu Band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis seribu satu
1: band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligo kalian bisa bergabung.
0: Bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam, cerita Mas tentang Adi. Sejarahnya Ligo.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Ya. Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligo itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: oh
0: lebih
1: gitu ya,
2: dulu. Oh, nggak bentuk Ligo dulu.
1: Oh, baru ikut gigi, wah, aku baru tahu.
0: Iya iya iya.
3: Proses awal nama Ligo itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya, mendeklarasikan mau nama Ligo.
1: Kenapa okay. Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Ah, saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Gitu. Ya, gimana, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ini ya, baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngecop ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Masih di, ya, ya, ya. Gitu, gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang ngisi semua jadi.
1: Iya ya. Oh,
2: tanpa tambahan orang.
1: Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligo milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligo. Ligo.
3: Mas Agam, Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain, Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, main cello juga. terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas terus dibalikin, jadi apa?
1: Ligo.
4: Nah,
1: oh gitu ya, oh. ternyata.
0: Oh, oh iya,
1: gitu
0: iya,
1: ternyata
0: iya,
1: ya
0: iya, iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil, masih Ligo.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Yuta.
1: Oh cuman lo mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya mas ya? Iya iya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh berapa kali ya?
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Kayaknya kita
4: kompromis.
1: Iya iya iya iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Si Subonington.
3: Subonington sempat.
1: Iya, iya.
0: Oh iya, iya, iya. Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
0: Udah
4: pulang kampung.
1: Udah pulang kampung ya.
4: Kampungnya di London.
0: Iya, iya, iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
2: Ya, Bonita.
1: Bonita anaknya Om Kus. Ya. Ingatmu, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya, oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru deh ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang ngerok kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya?
4: Iya, yeah. Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke lah ya, balik biro, mas. Balik ke era ini. Nah,
4: itu berat ya.
0: Menari ular. Gak,
1: ini kan bercanda tuh mas Ayo.
3: Karena waduh, gue selain gue memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, ada orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Wah, sanjanya ya,
0: ya, ya. Aku gak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas ya. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farabi. Iya tahu, enggak. Makanya kita ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada bau-bau Albert.
2: Bau-bau.
1: Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
5: Halo.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas?
5: Mau berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau silakan disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
0: Oh, oke. Okay.
5: Apa namanya konsisten?
1: Konsisten,
0: masih ya. Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: kemana dong? Ada Bung Beni Jo. Selamat malam, Bung Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Di Ika, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Beni.
0: Silakan Bang Beni sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul. Siap,
0: betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi, itu judulnya apa? Terus okay, untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga-tiga okay, itu judulnya apa? Hari Mukti, para Nita Rusadi,
0: siap,
6: dan sama Tito Sumarsono. Itu ada pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya okay, terbaru.
0: Bang dari, terima kasih ya, Bang Benijo.
1: Boleh, silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Temenado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Rindu, lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek Mbak Ita banget.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya, Ligro.
4: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam.
7: Selamat sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini ketika musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa,
0: okay,
7: akan bisa gak kalah dengan artis-artis atau
1: oke okay, Mas Doni.
0: Siap Mas Don.
1: Baik Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke okay, sehat semuanya Mas Didi, Mbak Isa dan seluruh kru semuanya dan semua kru. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke okay, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
8: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam iya. Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Halo, malam.
2: Di Sorong udah jam berapa
8: apa
2: nih?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: sukses selalu.
0: Setengah 11.
1: Sorong setengah 11.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
2: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh. Musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang...
2: Iya.
1: Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Okay, siap.
8: Terus okay, yang Bu Ana. Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh ya, botak. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
1: Boleh silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah 3.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih
0: Mbak. Sama-sama.
1: Oke, okay, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya? Kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu
2: Mas Adi,
0: ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh.
2: Kamu ingat banget deh.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Jum, ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu
1: katanya. Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
4: Main di albumnya. Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Gak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja.
1: Jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi,
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
4: Nah, jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke ini
1: masuk ya, industri ya. Musik itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oh, okay. Ya, siap kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut apa lagi, pertanyaan mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
0: Doni nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu.
1: Ya,
0: Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi.
0: Multi ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di Ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas boleh diceritain
3: lebih ke
1: Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, Spiritnya turun.
0: Oh begitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
0: Oh. Aneh, aneh. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog. Yeah. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh, iya, iya.
0: Apa judulnya Mas?
3: Masalah memang di album Baur cuma
0: judulnya. Lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke.
1: Okay. Nanti akan
0: lanjut
1: puter ya.
0: Pertanyaan
1: lagi tadi Mas dari Bu Ana.
0: Bu Ana. Udah berapa lama ada di dunia musik?
1: Itu tadi ya,

0: aja ditanyain. Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh. Tapi boleh
0: dari Aceh ya?
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
3: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan Aceh.
3: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
3: Okay. Sama juga sama Pak Dwi.
1: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya, iya.
3: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari Kalimantan.
1: Ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
4: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
4: Bukan.
0: Mana?
4: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Meduro.
0: Bilang tetangga. Iya. Reng Meduro.
1: Akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, baiklah kalau begitu. Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: ruang berbagi rindu,
1: rindu memori lewat lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Ya enggak sih? Ya enggak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan. Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: live.
1: Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi serak ya.
1: monggo Mas
0: rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu
2: loh. Bollywood kan suka ada sound-sound ya, begitu ya.
0: Inspektor PJ yang luar.
2: Inspektor.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Aduh, ini baru pendengar
2: okay.
0: Percaya nih. Ya, tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum
0: jadi
1: Baron
0: bikin,
1: ya.
0: Jadi grupnya namanya Omelet.
2: Okay.
0: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus
0: album.
1: Khusus vokal ya.
0: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, okay. Luar biasa, bukan main bass.
2: itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wani piro Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya wes oke, okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Malam. Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak
1: Ita. Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil A'a, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
0: Kalau bertiga berarti A'a.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul. 98
3: gitu ya. Nah, 95. Terus... ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah, semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, melo. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Haryanti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
3: tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
1: Terima Didi kasih juga. Mbak Haryanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
4: Selamat malam. Mbak Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik, Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ya, band Ligro.
4: Dan salam kompak persaudaraan ya.
2: Ya. Siap.
0: Salam.
2: Ya. Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
4: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Okay. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Selamat malam.
5: Ya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Siap.
5: Apakah
2: Api.
1: Alhamdulillah Cikuria.
5: Buat ini nih yang trio ini di grup trio. Selamat malam.
0: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Vision Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass. Benar nggak ya?
1: Betul.
2: Benar.
5: Drum begitulah. Nah, Sama Legal ini bersendiri dari pelafalan terbaik gak ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
2: gila? Iya, tadi kita udah ngobrol.
0: Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada ya mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
0: Tapi benar semua ini.
2: Iya, iya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
5: Buat
2: Ligro, okay.
5: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya, nah itu album Gramatik yang satu 2020 dari tahun 2020, tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik, itu saja.
2: Oke.
5: Okay.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
5: Memori lewat lagi.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh, Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awe muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
0: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar dijawab sama lagi
1: nanti
2: Giro,
1: dijawab ya Oma.
6: Oke, terus yang kedua pertanyaannya gini, tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
1: Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Sehat juga. Boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana dong? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma
1: Ana. Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dong.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik. Dang,
1: baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado,
1: Mas
2: Yudi. Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
0: Halo Ibu Fatmawati, sehat,
7: alhamdulillah baik.
8: Iya, saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran. mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
0: Oke,
1: siap,
8: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
8: Terima kasih. Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua-semua aja, buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli, membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai tetap sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
0: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang samalah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya.
7: Oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel kan.
1: Iya, iya,
7: gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
0: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
0: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
0: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
0: Ada.
9: Itu yang blues
0: kalau sih kan. Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
0: Lonely Planet.
2: Ada. Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
0: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
0: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu loh.
0: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
0: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa, Afgan atau apa, tapi main-nya dia malah
1: di jazzer gitu. Betul.
0: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget ya. Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro, Kak Ita.
1: Selamat malam.
0: Siapa nih Pak?
2: Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Ligro.
1: Dari Jakarta Pak?
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro. Dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jangan gitu dong.
10: saya saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
2: pinggiran. Oh, orang Banten ya, pinggiran Banten.
10: Tangerang. Kalau orang Banten ya, musiknya harus digro dong. Oh, gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Musti Hendy, Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
9: Maestro.
10: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
9: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
0: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
9: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
0: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
0: Iya, jadi gini, Pak.
9: Bos,
0: jadi di album pertama itu emang belum, kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Oke.
0: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, bro, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
10: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
0: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
9: Hendy baru mencuci gigi. Belum kebanyakan duit.
2: Iya. Gimana?
10: Bilang hilang sih, tau gitu dimodalin. Aduh.
0: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
9: makasih.
10: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun nggak gitu laku, ya.
1: Aduh.
10: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum di grup sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah. Tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro. Jangan berhenti.
9: Amin.
10: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajah bintang tamu ya.
0: Ini habis ini mau diobrolin.
1: Nah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tau enggak? Ini mantan pacar nih. Iya. Mas Dwiki, sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
1: buat. Aduh.
9: Beda pemodal
2: Oke, siap.
10: Pokoknya mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
1: Iya. Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
0: Sehat
1: untuk
0: ya.
1: Untuk apresiasinya bos. Untuk Ligro.
10: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat.
1: Harus ya. Sehat. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
10: Oke, terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
1: Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
7: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
0: Tapi Ojo Lali buka buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
1: Oke.
2: Ada Bidadari Yang Terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 satu satu tiga empat lima dan duanya nggak tahu kemana.
1: Mana ya, kita cari dulu.
0: Oke, okay. Sebentar sebelum kita lanjutin ngobrol, kita
1: harus sapa-sapa dulu Mas. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby
0: dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Banda Bogor. Aceh. Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh. Iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati betul musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: tanpa
3: ya.
1: Vokal, iya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wow. Wah ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistis,
1: mistis betul.
0: Mistis. Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: ngisi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran okay. Dari.
0: Oke. Okay.
4: Amin.
3: Ah, oke, okay, okay. Kalau gitu terus berkarya.
4: Amin. Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
4: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
4: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih. Thank
3: you. Selamat malam. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo. Hai, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Icut.
3: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
3: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
3: Halo Mas Dirgo.
0: Kok Dirgo? Ya.
1: Ligro Ben.
0: Ligro.
3: Oh, Negro.
0: Ligro Negro.
3: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, oke. Okay, halo.
3: Ya. How are you today?
1: Oh,
3: yeah,
1: fine.
3: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru
4: dengan udah ngerti,
3: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, okay, berapa album? Oke. Okay. Siap, itu aja.
3: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
3: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi.
3: Itu okay. Aja.
1: Gitu. Siap. Oke, Icut.
3: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
3: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
3: Yang cowok siapa? Bam ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
3: kami udah lupa, dah karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
3: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
3: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
3: Dan buat juga tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke. Okay.
3: Terus ada Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
3: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
3: Siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Oke.
3: Okay. Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RI Pro 1 Aceh ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
3: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih Icut.
1: Siap. Amin. Terima kasih Icut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
2: Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang
5: cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya, sebagai host ini,
1: hebat
0: ya.
1: Iya
0: dong.
5: Selamat malam untuk
1: Ligro.
5: Ligro Band.
1: Iya.
0: Iya.
5: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
5: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
5: Ya, saya mau tahu nih, kan satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua nih, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Ya botak, ya.
5: Siapa itu ya, yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
5: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
5: Bang Hendy.
0: Iya.
5: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh,
0: merah
1: itu
0: tua.
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas
5: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
5: Ya. Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu.
5: Maksudnya itu, maksudnya itu
1: Bang Leman bisa nyanyi.
2: Bisa
1: gitu.
2: Nyanyi.
1: Atau main musik.
5: Fungsi gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
5: Jadi, salam Yudi, salam masuk
1: Baita. Oke, okay, silakan.
5: Ya, tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DP di Solok, dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Baita. Salam sehat selalu, selamat juga.
1: Terima kasih, Bang Leman.
5: Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Ini,
1: jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay, versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa yang bikin desain grafis untuk Agri rilisan Dilaga Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah,
0: sama. Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh, itu Leo.
0: Leonardo.
1: Nama panjang?
2: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Trans Etnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi, ayo. Jangan.
0: Mas Adi nggak bisa jawab loh.
1: Mas Adi, trans
0: etnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans
0: etnika, trans etnika.
1: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
2: B1 apa?
1: Jangan tuh jadi amnesia.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
0: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Trans Etnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
6: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
6: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya patah. Nah,
2: dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murai.
0: Murai.
6: Murai. Murai. Ini Fanny Storban sih
1: itu. Ada tapi, ya?
6: Iya. Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
6: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
6: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter
1: Mas Agam. Oke.
0: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Ya.
0: Judul satu judul lagi lainnya.

0: di manakah beliau dilahirkan?
1: Bangka Belitung.
2: Bangka.
1: Bangka Belitung kan? Bangka
2: Belitung. Iya.
0: Tahunya tahu. Lagi tiga. Plus cengengnya.
3: Apa judul lagunya?
1: Saman Sport.
2: Saman Sport. Oh, oke, okay. Berarti Minta. Lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
0: Bener 3 loh, lumayan.
1: Okay. Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
0: Hebat nih, bener.
2: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yeah. yang sudah menumpuk ini yeah, dari ini, dari Oma Ana. Oke.
3: Okay. Harus
2: didata. Harus didata, iya. Dari Oma Ana, apakah apa memang pengennya? Lagu-lagunya instrumentalia aja? Mm-hmm. Adakah nanti ada vokalnya? Mm-hmm. Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
3: Makna bersenandungnya ya.
0: Makna senandungnya tadi loh Mas.
1: Kalau Lee Group, mau ada vokal gak ntar?
0: Nah tuh. Bakal ada vokalnya gak untuk kedepannya? Untuk proyek kedepan?
3: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
1: nggak usah ya.
0: Tetap dengan ya seperti ini ya,
3: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
0: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
3: Untuk konser ya.
2: Oke, siap.
0: Seru.
1: Maknanya Mas Adi tadi.
2: Mas Adi maknanya.
0: Yang senandung tadi Mas.
1: Mikirin opo gitu.
4: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
1: Ekspresi ya.
4: Senandung.
0: Iya.
4: Cuman kalau senandung yang tadi mm-hmm. itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
1: Oh gitu ya.
4: Bagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
0: dari serak. Oh gitu ya. Oh,
2: sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini yeah. apa aja?
1: Suka duka.
0: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Yeah. Suka dukanya.
1: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
0: Banyak karena, sukanya ya pasti ya.
1: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Hmm. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
4: sudah lama nggak berkarya.
1: Oke, okay, lama udah nggak berkarya, mm-hmm. terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke. Okay.
2: Siap.
0: Oke, sudah terjawab.
2: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
1: Jadi kalau ya, perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
0: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
2: Off air ya, di konser. Yeah.
3: Konser, bikin konser di Lampung.
2: Okay,
0: iya, di Lampung tuh, Bang Leman.
2: Biar Bang Leman nyanyi.
0: Ya, betul.
2: Dari Icut, sudah berapa album? Yang dihasilkan dan oleh selain Ligro. Bermusik, apa profesi dari masing-masing
0: di luar personil
1: Ligro? Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
0: Liwar judulnya.
1: Oke. Okay.
0: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendy, Mas Adi di luar Ligro.
3: Profesi saya gitaris musisi.
0: Ya. Untuk semua band ya Mas ya.
3: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
0: Wey, ini Mbak Damar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
3: Apa enggak ada aku?
0: Lo kan ngajar.
2: Ngajar di Farabi.
3: Ya, ngajar bagian dari
1: musik ya.
3: Musik saya pikir. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
0: Ngajar gitar di Farabi Music School.
3: Sudah 25 tahun loh, 26.
0: Wey, mantap.
1: 26 tahun.
0: Ini salah satu seniornya di senior Farabi Music School.
3: 26 tahun.
0: Hebat.
1: Sama.
0: Oke, kalau Mas Hendy di luar Ligro.
1: Luar Ligro. Yang pasti drummernya Gigi.
0: Drummer band Gigi
1: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
0: Manajemen Gigi ya Mas Hendy ya.
1: Itu hal yang mantap. Berbeda jadinya.
0: Siap.
3: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
1: Mas Adi.
0: Siapa tahu kalau Mas Adi.
4: Kalau saya musisi lah.
0: Iya.
4: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
0: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan

0: Sudah lah ya.
1: Mas Andi silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya,
2: track pertamaku.
0: Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
1: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
1: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama. So,
2: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
1: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang top keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
1: Amin.
2: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
1: Betul mas.
2: Setuju. Ya, ini kita baru rilis single tadi ya Liwar.
1: Liwar.
2: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan transisi.
0: Ya.
2: Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Siap. Pastinya begini. Ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
1: Apa itu mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari tuh zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya. Itu.
2: Ya. Penari ular.
4: Penari ular. Ya. Penari ular.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan ya. Di Banyuwangi.
4: Harapan apa kita Ligro kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Cukup panjang tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar kan biasanya bising kalau nggak nyampe kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya enggak apa-apa, entar lama-lama senang.
1: Pasti akan terbiasa. Weh, mantap ini.
2: Bisa
1: ya.
2: Jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Iya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Undur diri dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang Rindu. Ku titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Kita akan bertemu.
6: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
7: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ya, mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di program Ruang Rindu Nasional. Kita akan kembali berjumpa di minggu depan pendengar hari Rabu di jam dan waktu yang sama. Dan selanjutnya kami akan temani Anda sembari beristirahat atau sekarang sembari mengerjakan tugas yang harus dikerjakan karena besok harus dikumpulkan. Atau ada yang sedang bersiap-siap untuk besok melamar pekerjaan atau wawancara begitu ya pendengar. Dan yang pasti semangat untuk besok. Semoga besok menjadi hari yang paling menyenangkan, hari yang paling bahagia, dan hari yang paling ditunggu untuk semuanya. Jangan lupa istirahat, jangan begadang. Kalau kata Bang Roma, jangan begadang kalau tidak ada pentingnya ya. Tetap bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Di era digital, semua terasa begitu cepat. Informasi datang dalam sekejap, termasuk tawaran untuk menjadi kaya secara instan. Cukup klik, diam, dan raih keuntungan jutaan rupiah dalam semalam. Terdengar menggiurkan, bukan? Tapi ingatlah, di balik layar ponsel Anda, ada resiko yang nyata. Investasi adalah tentang pertumbuhan, bukan keajaiban. Jika sebuah tawaran menjanjikan keuntungan tinggi tanpa resiko sama sekali, maka saat itulah Anda harus berhenti sejenak. Ekonomi digital membuka pintu peluang, tapi jangan sampai Anda masuk ke pintu yang salah. Sebelum menaruh uang Anda, bekali diri dengan literasi. Cek izin usahanya, pahami cara kerjanya, dan gunakan logika Anda. Jangan biarkan keserakahan menutup akal sehat. Jadilah investor digital yang cerdas. Ingat rumus 2L, legal izinnya, logis.

0: San, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: Sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga. 4, 5,
0: bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon, hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Efek buruk dari merokok merupakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat. Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar ketiga setelah India dan China. Prevalensi merokok paling tinggi dialami laki-laki, yakni 64,7%. Sementara prevalensi merokok pada perempuan hanya sebesar 2,3%. Merokok merupakan kebiasaan yang sebaiknya segera dihentikan, apalagi ketika ibu sedang hamil. Tidak hanya berisiko bagi ibu, tetapi juga bagi kesehatan dan keselamatan janin yang dikandung. Berikut efek buruk asap rokok bagi janin seperti kematian janin, lahir mati, lahir prematur, komplikasi pada pernafasan, penyakit jantung bawaan, efek pada susunan saraf pusat, dan berat badan lahir rendah. Ayo, kuatkan tekad untuk segera berhenti merokok demi keselamatan tubuh dan keselamatan bayi.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini, pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses. Latihan yang terarah. Pelatih yang berpengalaman. Event rutin. Dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet. Agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

Ya, Periode 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya malam hari ini. Cukup sampai di sini kebersamaan kami meramani Anda pendengar. Dan jangan lewatkan sajian program lainnya dari Palangkaraya pagi, siang, sore hingga malam nanti di esok hari. Selamat beristirahat pendengar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Kamis 21 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkat sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Berjumpa kembali ya kita di Palangkaraya pagi. Hari ini ya pendengar, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Apa kabar Anda pagi hari ini ya? Semoga senantiasa sehat ya, karena kesehatan tentu ini akan membuat kita juga bersemangat untuk menjalankan aktivitas ya. Ya pendengar, saya Devi Sri Tanjung, operator pagi hari ini Febri dan juga Wahid kembali menemani Anda dalam Palangkaraya pagi. Ya, dan harapan kami juga semoga segala rencana baik yang telah Anda susun semuanya dapat berjalan lancar, dimudahkan setiap langkah, dan tentunya juga membawa hasil terbaik bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda ya. Apalagi saat ini kita juga sedang menjalani hari-hari yang menuntut kita untuk lebih bersemangat ya, lebih sabar dan juga optimis agar kita tetap kuat menghadapi berbagai tantangan. Dan ya, kita juga tetap percaya ya mendengar bahwa setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. mari kita juga mengawali pagi ini dengan pikiran yang positif, senyum yang terbaik bagi orang-orang di sekitar Anda, dan energi yang penuh semangat, karena hari yang baik juga selalu dimulai dari hati yang penuh harapan dan semangat untuk melaksanakan aktivitas Anda ya. Semoga Kamis pagi ini menjadi awal yang indah untuk perjalanan hidup Anda ya. Tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar ya. Kami hadirkan Mutiara Pagi. Nanti sesaat kami juga hadirkan ceramah agama Islam.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Dan di kesempatan pagi yang penuh rahmat ini, insya Allah nanti kita juga akan bersama-sama mendengarkan penjelasan ya, penjelasan yang nanti akan disampaikan Ustadz Mahmud Al-Qasim, SPDI, Direktur Wilayah Lembaga Dakwah dan Syiar Islam BKPRMI Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah pagi ini kembali berjumpa ya Ustadz. Nah pendengar, adapun tema yang nanti akan disampaikan Ustadz Mahmud ini sangat relevan dan tentunya dengan kondisi umat dan bangsa saat ini, yaitu peran pemuda Islam dalam mewujudkan kemajuan dan kemaslahatan umat. Nah, ini sebuah tema yang mengajak kita semua, khususnya generasi muda Islam, untuk menyadari tanggung jawab besar sebagai penerus perjuangan dakwah, agen perubahan dan pilar kemajuan umat dan juga bangsa ya. Ya, tentunya pendengar, mari kita siapkan hati dan pikiran. Kita akan mendengarkan penjelasan Ustadz Mahmud Al-Qasim mengenai peran pemuda Islam dalam mewujudkan kemajuan dan kemaslahatan umat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Al ayat amma ba'd. Ikrama taqdim hadratil kiram, kepada para kiai, para ulama di manapun berada serta pendengar Pro RRI Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita bersama lagi di udara di manapun berada. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan dan keyakinan, keimanan di dini wa dunia kata akhirat. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi nikmat iman, diberi nikmat sehat dan Islam sampai hari ini. Kita masih sadar sebagai hamba Allah, sampai hari ini kita bisa menjalani nikmat, bisa memanfaatkan kehidupan yang luar biasa berharga oleh Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Bisa manfaat, bisa barokah, bisa memberikan rahmat buat semuanya. Segala pujiannya milik Allah yang kita panjatkan setiap hari, mewujudkan atau wujud kita rasa syukur kepada Allah atas kehidupan ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan dari junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di manapun berada, di pagi yang luar biasa ini kita bisa bersama di udara dengan tujuan untuk kerohanian kita, menumbuhkan spiritual kita, karena banyak orang beragama tapi sangat kurang untuk berspiritual, berspirit, berkuatan, berkekuatan dan berkeyakinan yang semuanya datang, kita datang dari Allah, hidup untuk Allah dan kembali untuk Allah. Di pagi ini ada tema khusus yang memang ini penyemangat yang luar biasa, ketika untuk merubah. Nah, seperti kita ingat Presiden Soekarno, berilah saya satu pemuda bisa untuk merubah. Nah, berbanding dengan 100 orang tua, bahasanya kan begitu, untuk merubah, untuk memajukan negara ini, memajukan situasi yang ada. Di dalam Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid yang secara nasional ini merupakan media atau organisasi dakwah, dan setiap kabupaten kota sudah ada semuanya di Indonesia, dan yang belum pun lagi proses untuk membuka apa namanya dewan pengurus daerah dan seterusnya. Hanya dengan kata pemuda itu menunjukkan bahwa ketika pengorbanan yang luar biasa, sejarah kita mengetahui Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah pemuda Islam pertama yang mempunyai kekuatan tauhid yang luar biasa. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW berangkat hijrah, dan dalam proses pemberangkatan malam itu ada perencanaan pembunuhan oleh kafir Quraisy yang ditujukan kepada Rasulullah. Pada saat itu ketika proses malam mau berangkat, Sayyidina Ali yang masih muda, masih belia tapi sudah beriman dan yakin kepada Nabi, menggantikan tidur. Nah, menggantikan malam itu tempat tidur Nabi Muhammad itu ditempati dan Nabi berangkat hijrah. Dan itulah tonggak bagaimana kita melihat seorang pemuda yang mempunyai tauhid, keyakinan yang kuat, madep mantep lillahi ta'ala dalam hidup. Bayangkan ketika pembunuhan dilakukan, Nabi sudah berangkat, dia posisi baring di situ. Kalau langsung ditebas, meninggal. Tapi resiko yang luar biasa diambil, karena hati yang mempunyai tauhid, yang mempunyai keyakinan yang kuat, menjadikan dia jadi pemberani dan tidak berpikir bagaimana resiko jiwa harus hilang. Nah, makanya penanaman keyakinan, keimanan, ada pemuda berarti ada yang tua. Kalau ini dilihat dari judul, mewujudkan mewujudkan kemajuan dan kemaslahatan. Pemuda itu pasti maju dan maslahat ketika orang tuanya menyiapkan dan membimbingnya, meregenerasinya. Tapi kalau orang tua sendiri dalam menyiapkan anak-anaknya, menyiapkan orang-orang sekitarnya hanya untuk atau hanya diberi fasilitas makan, di fasilitas yang cuma yang bersifat fisik, tapi lupa bahwa pemuda, anak-anak kita itu punya hati, punya afidah, punya akal yang harus diisi kuat dengan keyakinan, hati yang mantap dengan spirit hanya kepada Allah. Pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, kita mengetahui ketika kita membentuk generasi, kita punya tanggung jawab. Nah, sebagai pemuda yang dia tahu perannya karena dia diberitahu. Ada dua hal nanti untuk menjadikan membuat kemaslahatan, yaitu mewujudkan kemajuan dan kemaslahatan. Yang pertama adalah apa perannya, dan yang kedua meninggalkan larangan atau mengondisikan pemuda-pemuda kita itu sebagai pengganti kita, pengganti orang-orang tua yang menjabat sekarang jadi bupati, wali kota, ada tentara, ada polisi. Otomatis itu kan hidup ini hanya bergantian. Berpikirlah seperti itu. Umur 80, 60 pensiun gantian. Yang muda di, yang tua diganti yang muda. Yang pejabat juga gantian. Yang hidup, nah kemudian meninggal diganti, yang meninggal diganti yang hidup. Nah, di dunia ini harus dipastikan supaya tidak merasa bahwa ini saya terus-terusan di dunia. Ya, kita di RRI yang paling bertahan kita 20-50 tahun atau bahkan maksimal 60 tahun. Nanti akan diganti. Nah, siaran seperti ini kita berjalan meninggalkan jejak digital yang nantinya para pemuda selanjutnya adalah melanjutkannya. Makanya harus dikondisikan dengan situasi. Yang pertama adalah pemuda sebagai agen perubahan yang disebutkan tadi di awal dengan Mbak Dewi tadi, merubah. Karena dengan perubahan-perubahan yang ada, kalau pemuda tidak disiapkan mentalnya, imannya, dan disiapkan keyakinannya, dia akan terbawa arus. Jadi tidak momong arus, dia ikut kesana kemari. Nah, yang tentunya buru-buru dia mewujudkan kemajuan, dia sendiri tidak tahu arah. Apa tujuan saya sebagai pemuda muslim tentunya? Nah, seorang pemuda Islam. Makanya di Badan Komunikasi Pemuda Remaja itu salah satunya adalah ada beberapa hal prinsip, yaitu sebagai muadib, yaitu orang yang beradab sebagai pelopor. Nah, sebagai contoh, ketika pemuda Islam punya sifat muadib, yaitu orang yang beradab, sopan, santun, takdim. Sehebat apapun orang, tapi kalau adab itu tidak ada, tidak menghormati yang tua, tidak peduli, tidak ada empati, ya dia kayak robot. Mungkin teman media sosialnya banyak, tapi dia sangat sedikit dengan orang sekitar yang dekat dengan empati dan hati. Nah, sebagai pemuda yang muadib, punya adab, tentunya orang tuanya mendidik, melatih, mengajarkan, makan dengan tangan kanan minimal sejak kecil sampai gede dia punya adab, menghormati, mau salim dengan orang tua, dengan guru, menghormati yang lebih tua. Kalau enggak dibiasakan, ya sulit untuk punya adab. Hidupnya semaunya, yang penting bisa makan, bisa kerja, tidur. Nah, sudah, dalam berpikirnya tidak, ya kadang bahkan maksiat, karena dalam berpikirnya tidak terlalu mau repot. Nah, ini yang merupakan sebagai apa ya, di dalam akhir zaman ini warning-warning buat orang tua. Peran pemuda bagus, tapi kalau pemudanya tidak dikondisikan pemahaman kehidupannya, ibadah jauh, terus untuk peduli juga tidak dilatih, untuk kebiasaan-kebiasaan baik pun tidak ada hal yang maksimal di lingkungan, terutama di keluarga. Seorang pemuda adalah seorang muwahhid, yaitu pelopor pemersatu, bukan pemecah belah. Nah, inilah berangkat dari rumah. Satu rumah aja kelihatan enggak rukun, bapak sama ibu kelahi terus. Adik sama kakak enggak dikondisikan rukun dan peduli. Bagaimana dia berangkat dari rumah itu bisa menjadi seorang muwahhid, pemersatu. Tidak rukun, ada bapak ibunya bertengkar depan anaknya. Anak melihat, calon pemuda-pemuda ini melihat kehidupan kok sumpek sekali ya, apa-apa kelahi. Makanya prinsipnya kalau masalah besar itu dikecilkan, masalah kecil anggap gak ada. Tapi kalau sering masalah itu yang kecil dibesar-besarkan, timbullah kebencian, timbullah dendam, dan bahkan timbul kerusakan mental dari orang-orang sekitar kita atau anak-anak kita yang menuju menjadi pemuda. Jadi sulit ketika dia harus bermaslahat itu damai, anteng, tentrem, dan tentunya punya konsep-konsep kehidupan yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Para pendengar dimanapun berada, yang tentunya kita jelas menyiapkan generasi muda supaya bisa berperan, ada manfaatnya. Setelah kuliah nggak bingung, setelah kuliah masih bingung. Nah, kalau soal pekerjaan kan simple. Sebenarnya anak ditanamkan, nak, calon pemuda ini ditanamkan kuliah atau sekolah itu tujuannya adalah menjadi orang yang apa? Cerdas, orang yang pinter, orang yang berilmu, bukan untuk niat cari kerja. Nah, kita tanamkan bekerja itu ibadah dan rezeki itu jatah. Nah, jadi kalau sudah mentalnya sudah jadi seperti itu, enak dia dengan ujian apapun kehidupan itu tidak merasa tiba-tiba habis kuliah belum apa-apa sudah kayak apa sulit cari kerja. Ya kalau kita sudah cerdaskan kan gampang. Sekarang itu bekerja itu tidak harus ikut tapi menciptakan, membuat apa itu sekarang, bikin KP kah atau bikin apa, kalau soal kerja kan mudah, bikin buat kontainer jualan. Karena para Rasulullah sendiri mengajarkan sejak kecil, bahkan sampai usia 25 itu luar biasa. Nah, itu kan dengan dagang. Kalau dagang pasti kaya orang. Kalau ada orang pedagang yang enggak kaya itu belum mau dia. Baru bangkrut 3 kali, 5 kali aja sudah ampih, udah berhenti. Iya, bangkrut 10 kali, yang 11 itu menutup yang 10 kali. Mentalitas pemuda harus dikuatkan. Mana anak kita, generasi kita di situ. Makanya bisa berperan dia. Tapi kalau mentalnya sudah enggak dikondisikan, hidupnya cuma dikasih. Makanya mendidikan anak itu ketika minta jangan dikasih langsung meskipun ada, buat perjuangan. Karena kamu kalau sholat 5 waktu di usia 15-20 tidak meninggalkan dan otomatis tanpa perintah, misalnya dibelikan motor, kan jelas tuh. Puasa Ramadan penuh tidak bolong, di usia 10 tahun belikan sepeda. Jadi ada hal-hal perjuangan yang ditanamkan dan kerukunan. Ketika di rumah seorang tua punya anak, anaknya 3 atau 4, ngasihnya jangan satu-satu dibagi, ini uang 400 ribu, 100 ribu, 100 ribu, tidak boleh. Itu kalau dikasih begitu dia nanti akan masing-masing gak rukun. Kasih kakaknya 400, kak ini dibagi ke adik. Nah itu kita lihat cara baginya. Orang yang rakus sudah kelihatan, nanti kurangin nanti punya adiknya. Nah jadi situ kita bisa membimbing bahwa ketika mendidik, keluar dari rumah seorang anak kita yang sudah usia kuliah, usia pemuda, usia 25, usia 30, 40, dalam perjuangan hidupnya itu jelas dia punya arah karena atas bimbingan dari orang tua. Itu kiat-kiat untuk bagaimana menyiapkannya. Terus untuk menyelamatkannya, pemuda ini jauhkan dari molimo, sesuai pesan dari Sunan Ampel Raden Rahmat Surabaya ketika awal perjuangan. Kalau di dalam masyarakat itu bisa bagus, bisa baik dalam pergaulan, tinggalkan molimo. Nah, jadi meninggalkan hal yang tidak baik. Ya, satu, seorang pemuda tidak boleh mabuk. Ini mutlak nih. Karena Al-Qur'an jelas menyebutnya innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamr, maisir itu disebut itu adalah mengundi nasib dengan anak panah, itu judi. Khamr dan judi merijasun. Nah, itu adalah perbuatan keji. Min amali syaiton, itu amalannya setan. Nah, ini harus tegas jelas. Karena sekarang ini yang bahaya, yang menjadikan biasa itu kan khamr, mabuk itu dianggap biasa, minuman arak. Dan itu jelas larangan mutlak Al-Qur'an, larangan sebagai orang Islam, pemuda Islam. Pemuda itu harapan, Islam itu selamat. Berarti bisa untuk menyelamatkan semuanya. Sekarang dengan adanya maisir itu larangan mutlak. Kenapa? Molimo itu ada khamr, mabuk, ada main, main itu judi. Pemuda kita sangat rentan dengan namanya game online, mungkin biasa, mungkin mubah. Tapi kalau sudah menjadi judi online, ini berat sekali ini. Banyak rumah tangga bubar yang saat ini baru kawin gara-gara ngeslot. Ya memang kalau dikasih tahu, gak ada orang judi kaya itu, gak ada. Kecuali bandarnya, itu beda. Bandaran gak judi, dia ngumpulkan duit. Nah, tapi ya kita korban-korbannya masyarakat yang gak ngerti bahwa judi itu, nah, itu dikira bisa berhasil, gak bakalan. Karena Al-Quran udah ngenas maisir. Kalau zaman dulu kan ngeluar ngelempar anak panah, dilempar di sekitar Ka'bah itu kan. Nah, jadi nanti yang dekat menang. Nah, itu kan judi. Nah, itu sekarang kan modern, ngeslot, main game, ting, dapat 10 ribu, dimenangkan 20 aja senang. Wah, nambah lagi 10, 20, 50, bingung duit, minta orang tua, sanggup dan sebagainya, nyolong juga sudah bingung, timbullah namanya pinjaman online. Nah, akhir zaman ini kan luar biasa stresnya pemuda ini. Ketika sudah main judi online, ngeslot, pinjol, mateng itu. Itu sudah mengorbankan semuanya. Ya kalau masih sendiri, kalau sudah kawin,
1: berumah tangga,
2: kulkas dijual, tanah dijual. Itu yang bahaya sekarang, mendekati itu istri dijual karena enggak ada duit lagi. Nah, kasus-kasus yang muncul di masyarakat itu pemuda-pemuda kita, pelakunya apa orang tua, apa ya mungkin orang tua, tapi dari asalnya pemuda yang tidak dididik dengan bagus, dikondisikan dengan baik. Nah, kejadian-kejadian seperti itu. Jadi tidak boleh mabuk, itu pesan Sunan Ampel jelas, itu Sunan yang salah satu wali songo itu. Tidak boleh main-main judi, zina, main perempuan, apa namanya, zina itu madon bahasa Jawanya, itu enggak boleh. Oh, karena sekarang rentan sekali anak-anak kita itu, apalagi perempuan agak cantik. Waduh, cobaan hidupnya berat dia. dipacari. Nah, nanti terus pokoknya hamil dulu itu luar biasa pergaulan kita. Anak-anak kita yang pacaran tuh hati-hati para orang tua. Anak-anak kita yang mulai SMP, SMA yang kebetulan dititipi wajah cantik, itu sangat sebenarnya. Ujiannya berat. Kalau wajahnya jelek ya selamat dia. Bahkan sampai usia pernikahan aman. Tapi orang cantik itu kan bahaya buat dia. Kalau dia sadar godaannya banyak. Harus menghadapi laki-laki yang enggak jelas, laki-laki yang menggoda dan sebagainya, dengan iming-iming dan sebagainya. Makanya hati-hati sebagai orang tua, kita punya pemuda, punya pemudi, jaga benar itu. Nah, itu situasinya, zamannya memang zamannya, kalau kita tidak menjaga itu, medsosnya itu yang luar biasa berpengaruh. Nah, ada maling molimo, enggak boleh maling itu. Kalau di Islam, kalau sudah satu nisab itu dipotong tangan, Bu. Tapi kan kita bukan orang Islam, di Indonesia ya 365 maling kekerasan itu, maling malam itu kan beda-beda tuh KUHP-nya. Ya, jelas ya resiko itu tetap di sudah jelas maling nggak boleh. Madat itu judi, apa namanya, madat itu narkoba. Nah, pemuda kita itu kalau narkoba sampai kena, wis bahaya. Makanya tanggung jawab orang tua ini berat. Bagaimana dia meninggal pada hari ini, meninggalkan anak yang tahu tatanan, tahu tuntunan, tidak sembarangan mengikuti tontonan. Ini kan enggak mudah. Harus melatih sejak dari rumah. Nah, jadi disebutkan di dalam hadis Nabi juga, kesempatan-kesempatan hidup ini sangat luar biasa, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Jaga lima. Nah, sebelum datangnya yang lima itu disebutkan di sini, sababaka qabla haramika, yaitu jaga masa mudamu sebelum masa tuamu. Ini penting, kesempatan, karena umur itu kan kayak es ya, dijalani nggak dijalani ya tetap habis leleh. Nah, kalau nggak dikasih kesempatan, nggak dibuat kesempatan diisi, tahu-tahu sudah 30, tahu-tahu 50, tahu-tahu sudah punya anak, punya cucu. Singkat banget dunia ini. Makanya ketika sudah 60 itu baru kita pelungu-pelungu. Dulu saya ngapain, gak banyak kiprah hidup saya. Tahu-tahu udah 60 gak bisa ngapa-ngapain, sholat ke masjid aja gak kuat. Nah, jadi kan pemuda Islam, kita ajarkan anak kita ke masjid. Kita melihat masjid musola itu rame penuh ketika anak-anak di usia 12 tahun ke bawah itu mau ke masjid. Tapi ketika sudah SMP itu sulit. Ya saya tanya, kenapa? Sudah tamat sholatnya. Loh, ya karena apa? Teladan dari rumah gak ada, orang tua itu gak. Orang tua gak sholat ya anak sulit. Orang tua gak ke masjid ya sulit. Ya paling gak seminggu 3 kali lah ke masjid. Jangan-jangan orang tua gak ke masjid, anaknya gak ke masjid, sekali ke masjid langsung depan imam. Bingung orang. Berarti apa? Meninggal ya. Depan imam itu ya innalillah itu. Nah, makanya melatih kita punya pemuda, dan seorang pemuda sendiri mulai berakal yang sehat itu tentunya bisa bertafakur. Dan itu memang jelatih gak bisa kalau kita tidak memberikan ilmu yang banyak. Target, nah minimal S1 apapun situasinya, kan jelas itu. Tapi kalau gak, wis, gak usah sekolah, gak ada biaya, oh mentalnya rusak itu. Gak ada biaya ya cari. Gak bisa pak, berdoa. Tetap gak bisa pak, ngutang, kan gitu. Solusi-solusi yang di dunia itu sebenarnya banyak, tapi kadang orang sendiri di dalam kehidupan ini terlalu banyak ngeluh, sehingga dia akan mundur dengan sendirinya, terpuruk dengan sendirinya, karena apa? Tidak ada perjuangan. Karena harus berjuang untuk mencari beras, baju dan uang, kan harus juga berjuang, beras, baju dan uang. Nah itu pun masalah dunia tuh, apalagi masalah akhirat, harus lebih kuat berjuangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sebutkan, jaga mudamu sebelum tuamu, jaga sehatmu sebelum sakit. Nah, manfaatkan, jaga kayamu sebelum miskinmu, dan masa luangmu sebelum datangnya kesibukan. Kita longgar, masih bisa bantu orang, bisa berkiprah di dunia Islam kalau orang Islam, bisa beramal. Pak, saya tuh gak punya apa-apa, punyanya ya beramal walau cuma dengan uang 5.000. Entah dibelikan apa, tasbih 1 biji, taruh di masjid, Nah, kita aja jejak digital ketika di akhirat tuh. Kamu dunia ngapain aja? Pernah sholat, pernah beramal, pernah dengan teman itu berbuat baik, ngapain? Sekali teman saya satu kantor ku doakan semoga haji dan umroh Al-Fatihah. Oh, itu kan jarang. Beramal dikira itu sulit, enggak. Teman-teman kita di kantor, tetangga dalam hidup ini mendoakan suami atau istri, malam-malam lamun istrinya didoakan, semoga istri saya ini solehah, masuk surga Al-Fatihah. Suami saya semoga rezekinya banyak Al-Fatihah. Itu hal-hal yang permohonan itu sudah amal kita. Nah, jadi sangat penting pemahaman kehidupan ini harus total dan global. Tidak boleh kehidupan ini dikira hanya banyak di dunia. Ini memang benar laibun walahibun, itu main-main dan sendogura itu bagi yang tidak berkeyakinan. Tapi ketika orang berkeyakinan, dia yakin ada hidup setelah mati. Makanya sebagai orang tua menyiapkan bagaimana pemuda ini, anak-anak kita berperan untuk agamanya apa, untuk kehidupannya apa, dan untuk masa depannya dia apa. Jadi orang tua menyiapkan, tapi dengan pengertian-pengertian adab, berakhlak, dan tentunya dengan tuntunan Islamnya. Itu yang harus kita lakukan. Sekian mungkin yang sampaikan. Kalau ada hal yang perlu didiskusikan, monggo.
1: Baik. Ya, itu tadi pendengar ya, penjelasan Ustadz Mahmud Al-Qasim tentang tema kita ya di pagi hari ini, yaitu peran pemuda Islam dalam mewujudkan kemajuan dan juga kemaslahatan umat. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda yang ingin bergabung pagi hari ini, kami tunggu di 0536 3221778 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp ya di 0811 520 3123. Ya pendengar, ini terkait dengan pertanyaan, ada pertanyaan nih Ustadz. Banyak pemuda yang merasa minder atau kurang percaya diri untuk berdakwah dan berkontribusi. Nah, ada pesan mungkin dan motivasi Ustadz agar mereka berani melangkah, Ustadz?
2: Ya, ini berkaitan dengan manfaat dan kata dakwah. Ya. Mereka memahami dakwah itu kan sangat luas. Bisa pertama dakwah bil hal, dengan contoh perbuatan orangnya pendiam. Tapi dia setiap sholat itu langsung dengar adzan, langsung sholat. Nah itu orang kan melihat, masih muda, umurnya masih 17-15 tapi sholat lima waktunya bagus. Itu udah dakwah. Orang udah melihat, itu orang yang mungkin gak pede. Jadi jangan dipahami doa itu mesti kayak seperti ini siaran, harus tausiah, enggak. Nah berdakwah dengan sekarang udah saatnya media sosial itu diimbangi dengan dakwah. Misalnya seorang pemuda muslim, dia minimal punya medsos itu 5. Ada Facebook, ada WA, ada IG, ada Twitter. Nah, yang hal-hal yang itu penting, dakwah melalui medsos, ada YouTube. Nah, seperti ini ketika kita direkam, ketika itu menjadi jejak digital, mungkin orang enggak sempat dengarkan tapi orang bisa mengikuti nantinya setelahnya. Ini kan luar biasa. Makanya kata dakwah dulu dipahami sangat luas sekali. Bil hal dengan perbuatan, bil qauliyah dengan kata-kata. Ada teman yang lagi bingung, frustasi, ditinggal pacar, itu kan dakwahnya bagus, langsung disampaikan, gampang bro, mati satu tumbuh 1000, Allah itu banyak nyiptakan cewek, tenang aja, yang belum lahir juga banyak. Wah, jadi mentalnya itu dibangun sekuat mungkin bahwa la maksuda illallah. Semua itu yang membuat itu Gusti Allah, kita tuh ngelakoni kayak wayang, mau masuk kotak itu dalangnya, mau tampil juga dalangnya. Kita tuh kalau besok mau meninggal ya meninggal, tapi kalau mau tampil ya otomatis hidup kita dilamakan kan gitu. Jadi makna dakwahnya dulu tuh luaskan, bisa membuat konten-konten Islam, konten-konten yang mendidik mental. Nah, pemuda-muda itu kan kreatif itu. Tinggal dia punya ilmunya enggak, punya ilmu agama. Kalau malu di pengajian ya, sekarang banyak YouTube, banyak pengajian, banyak ustadz-ustadz yang sudah mengisi banyak. Makanya ustadz sekarang juga kalau bisa punya medsos banyak. Jadi bisa berperan. Kalau yang soal minder itu kan mentalnya memang belum jadi. Dia di cuma apa ya, ya yen ono konco lo lakune lah ndang dohno itu maksudnya apa? Temannya siapa dia? Orang minder itu kalau berteman sama anak pemberani, ya pemberani. Sudah minder temannya sama orang minder. Akhirnya ya ribet. Nah, jadi kan ketika orang tua mengondisikan amati anak kita, temannya siapa dia? Mentalnya bagaimana dia? Ya bukan kita larang berteman, tapi kita arahin. Nah, teman-teman itu sub-subnya banyak. Satu bisa dibuat teman, naik menjadi sahabat, naik menjadi sahabat karib yang

0: hari ini dengan iman, ilmu dan juga akhlak yang mulia ya, pemuda Islam diharapkan mampu menjadi agen perubahan, pelopor kebaikan dan juga penjaga nilai-nilai Islam di tengah dinamika zaman. Ya, pendengar, kami akhiri sampai di sini ya ceramah agama Islam. Insya Allah nanti kita berjumpa kembali ya Ustadz, tentu dengan tema yang berbeda ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya baik, pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ceramah agama Islam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: esensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya, tak ada yang sempurna. Kutipan ini mencerminkan tentang arti kehidupan, berdamai dengan takdir, rasa takut akan masa depan, ibadah yang bermakna, ketaatan dalam kesabaran, dan sehingga surga yang menjadi akhir di kehidupan yang terdapat dalam cerita Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali, menggambarkan bagaimana kita memaknai arti kata sabar dalam hidup. Rasa sedih dan kesepian di tengah keramaian dunia pada dasarnya adalah salah satu fase hidup yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Perasaan emosi ini biasanya muncul secara alamiah, terutama saat manusia merasa ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasinya selama ini. Dalam kehidupan, akan selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Ada banyak kegagalan yang tidak bisa dihindari. Untuk membuatnya menjadi lebih ringan, kita harus mencoba untuk terus menikmati setiap proses yang ada, walau rasanya sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan putus asa di tengah prosesnya. Walau hal ini sebenarnya biasa dialami manusia apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kuat dan akan selalu berusaha bangkit melewati rintangan apapun yang ada dalam kehidupannya. Melalui buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali ini juga mengajak kita untuk bisa memeluk setiap kesedihan yang kita rasakan, sebelum nantinya kita berhasil menatap dunia dengan lebih berani. Kita diajak untuk menjalani proses kehidupan, mulai dari jatuh sampai kembali bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Perlu disadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya merupakan sebuah ujian yang sedang dipersiapkan untuk kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kebahagiaan, kesedihan juga bisa datang tanpa apa-apa, kemudian menorehkan luka dan menguras pikiran kita. Disinilah kita akan merasa kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tetapi sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah karena ada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Perjuangan kita di dunia ini tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas. Jadi setiap kita merasakan kekecewaan, kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa sebelum nantinya kebahagiaan menghampiri kita. Saat kita merasakan luka yang teramat dalam, kita juga tidak boleh langsung berasumsi buruk kepada Tuhan, karena pada dasarnya Ia adalah sebaik-baiknya penolong. Badai kehidupan akan segera berlalu, pelangi akan segera datang, tetapi keimanan dalam diri kita harus selalu dijaga setiap waktu sampai kapanpun. Keberadaan buku ini sangat mampu menguatkan siapa saja yang sedang merasakan kesedihan dan membutuhkan kekuatan untuk kemudian bisa kembali bangkit dan memperbaiki diri. Buku ini sejatinya bersifat universal, bisa dibaca oleh siapa saja, terutama bagi Anda yang sedang membutuhkan motivasi untuk bisa menggapai ridho-Nya. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.
1: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Hari ini Kamis tanggal 21 Mei ya. Kita peringati sebagai Hari Reformasi Nasional di Indonesia ya. Peringatan ini ya pendengar merujuk pada peristiwa bersejarah mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei tahun 1998 yang sekaligus menandai berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya era reformasi di tanah air. Dan tentunya ya hal ini juga menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya persatuan, kebebasan menyampaikan aspirasi serta semangat untuk terus membangun bangsa yang lebih baik, lebih adil dan lebih demokratis. Dan semangat reformasi ini juga mengajarkan kita untuk terus bergerak maju, memperbaiki diri serta menjaga nilai-nilai kebersamaan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Dan semoga di momen Hari Reformasi Nasional ini kita juga semakin semangat berkarya ya, kemudian senantiasa menjaga persatuan dan terus menebarkan hal-hal baik, hal-hal positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pendengar, kita nantikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, sesaat kami sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari ini Kamis 21 Mei 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Harapan kami semoga kebaikan ini terus berlanjut dan program ini tetap dilanjutkan sampai tahun-tahun setelahnya.
2: Segera melakukan penyisiran budaya-budaya apa yang merupakan khas asli Kota Palangkaraya.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pembagian bantuan sembako bagi mahasiswa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah di Istana Isen Mulang. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Agustiar Sabran tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan mahasiswa di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Selengkapnya Nur Sain Miftah Torik melaporkan.
1: Harapan kami semoga kebaikan ini terus berlanjut dan program ini tetap dilanjutkan sampai tahun-tahun setelahnya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pembagian bantuan sembako bagi mahasiswa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Istana Isen Mulang itu dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan mahasiswa merupakan generasi penerus daerah yang perlu mendapat perhatian dan dukungan pemerintah. Menurutnya, bantuan sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban mahasiswa, khususnya yang menempuh pendidikan jauh dari keluarga. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mahasiswa, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, Anggraini dan Dela turut menerima bantuan sembako tersebut. Keduanya berharap program serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada mahasiswa. Mereka juga berharap pemerintah dapat menghadirkan program bantuan sosial lainnya untuk mendukung kebutuhan mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
4: Harapannya bantuan ini selalu berkelanjutan di setiap tahunnya agar mahasiswa dapat menerima bantuan seperti ini.
5: Dan juga dapat membantu mahasiswa seperti kami. Kami juga berharap ada program-program baru lainnya bantuan sosial dari pemerintah untuk mahasiswa seperti kami.
3: Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Maulidia dan Maulin mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada mahasiswa.
1: Harapan kami semoga kebaikan ini terus berlanjut dan program ini tetap dilanjutkan sampai tahun-tahun setelahnya.
3: Menurut mereka, bantuan sembako tersebut sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Melalui kegiatan pembagian sembako ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial terus terjaga seiring peringatan hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan generasi muda yang semakin maju. Norsa Emil Tatarik melaporkan.
0: DPRD Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kota Waringin Timur guna menelusuri konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan serta memastikan proses penyelesaiannya berjalan optimal. Dikutip kantor berita Antara, Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk menjaga sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menangani sengketa lahan serta kewajiban plasma 20% perusahaan perkebunan. Arton S. Dohong menyampaikan DPRD Kalimantan Tengah menerima banyak laporan masyarakat terkait konflik pertanahan dan menegaskan perlunya penyelesaian agar tidak mengganggu iklim investasi daerah. Sementara itu, Asisten 1 Setda Kota Waringin Timur, Waren, mengatakan pemerintah daerah terus menangani konflik lahan melalui tim penyelesaian konflik sosial dan pertanahan. Ia menyebut sebagian perusahaan telah menjalankan kewajiban plasma, sedangkan lainnya masih dalam proses penyelesaian bersama pemerintah daerah. Penyusunan Raperda Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai komitmen DPRD Kota Palangkaraya dalam melestarikan kesenian dan kreasi produk UMKM karya anak bangsa. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: segera melakukan penyisiran budaya-budaya apa yang merupakan khas asli Kota Palangkaraya.
3: DPRD Kota Palangkaraya menggelar rapat penyusunan rancangan peraturan daerah atau Raperda terkait regulasi perlindungan hak kekayaan intelektual. Raperda ini menjadi usulan inisiatif DPRD Kota Palangkaraya untuk memberikan kekuatan hukum terhadap karya-karya kreatif anak bangsa. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda, DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Naseri mengatakan, kepastian hukum penting diberikan terhadap budaya-budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah. Selain budaya daerah, produk kreasi UMKM juga perlu mendapatkan perlindungan hak sebagai dukungan terhadap pengembangan UMKM yang lebih maju.
2: Kita supaya dinas nanti segera melakukan penyisiran budaya-budaya apa yang merupakan khas asli Kota Palangkaraya. Apakah kain, benang bintik, perlu kita cepat kita anggap. Yang sampai kita ini produk kita, tapi diklaim oleh dia lain. Ya kan? Nah, seperti makanan, apa sih yang jadi khasnya? Tarian-tarian apa sih khasnya kita? Itu tujuan utama supaya kita mendorong generasi muda untuk berinovasi. Bagaimana menciptakan kreasi-kreasi setelah mereka menciptakan kita lindungi haknya.
3: Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menegaskan, Raperda yang disusun akan menjadi kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam perlindungan karya kreatif dan intelektual. Ia menilai, muatan lokal harus menjadi fokus utama agar perda yang nantinya disahkan dapat direalisasikan dengan baik.
6: Karya kawan-kawan yang ada di lapangan kemudian dituangkan dalam perda dan perda itu nanti akan dilaksanakan oleh eksekutif dan juga kita juga yang mengawasi. Nah, mungkin terkait dengan yang perda ini, mungkin tadi sudah disebutkan Kampung Andung ada, kemudian jadi hasil ada, itu sebagai bahan perbandingan, tetapi muatan lokalnya memang harus diakomodir sehingga ranah perda ini benar-benar terlaksana, itu pertama.
3: Dalam penyusunan Raperda ini, DPRD Palangkaraya melibatkan beberapa pihak, termasuk Akademisi FISIP Universitas Palangkaraya. Dengan adanya aturan tersebut, karya budaya dan produk lokal diharapkan semakin berkembang serta memiliki daya saing yang lebih baik. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Kepala Stasiun LPP RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati menjadi narasumber kuliah umum di Kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada Rabu pagi. Namun sebelumnya dilakukan penandatanganan kerjasama antara LPP RRI Palangkaraya, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Tengah terkait penyiaran dan pendidikan. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Karena RRI ini kan menjadi satu jembatan informasi ya, yang mencerdaskan dan tentunya harus berbudaya.
8: Kepala Stasiun LPP RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati menjadi narasumber kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atau UMPR pada Rabu pagi di Kampus 3 Jalan Insinyur Soekarno. Namun sebelum memberikan materi dalam kuliah umum, terlebih dahulu dilakukan penandatanganan kerjasama antara UMPR, LPP RRI Palangkaraya, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Tengah terkait penyiaran publik dan pendidikan. Kepala Stasiun LPP RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati mengatakan momen ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar generasi muda mendapatkan literasi cerdas dan berbudaya melalui berbagai program RRI, salah satunya Broadcaster Academy.
7: Karena RRI ini kan menjadi satu jembatan informasi ya, yang mencerdaskan dan tentunya harus berbudaya. Maka momen ini kita manfaatkan sebaik-baiknya agar generasi muda ini mendapatkan literasi yang cerdas, yang berbudaya. Itu yang paling penting. Dan tentunya MOU ini nanti akan kita tindak lanjuti dengan berbagai program. Salah satunya adalah Broadcaster Academy. Kami akan masuk ke kampus ini untuk menjaring teman-teman mahasiswa yang ingin atau punya minat menjadi presenter, menjadi host, kemudian juga menjadi reporter.
8: Sementara itu, Wakil Rektor UMPR Guntur menyebut banyak hal yang telah dikerjasamakan, termasuk diantaranya kesempatan bagi mahasiswa untuk magang di lembaga penyiaran publik, sehingga pihaknya berharap melalui kerjasama ini dapat mendidik para mahasiswa serta dapat menambah ilmu mereka.
9: Sangat mengapresiasi sudah ditandatanganinya MOU dan PKS, ini merupakan wujud aksi kolaborasi dari perguruan tinggi dan sektor artinya penyiaran, terutama juga teman-teman di KPID, karena memang banyak hal yang bisa kita sinergikan, terutama seperti cara memberikan kompetensi pada peserta didik, mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan, kesempatan magang juga di lembaga penyiaran.
8: Di tempat yang sama, Ketua KPID Kalimantan Tengah, Sesa Mariki, menyebut pihaknya terus membentengi mahasiswa dengan pemahaman penyiaran yang cerdas melalui edukasi literasi media. Langkah ini dilakukan agar generasi muda mampu memilah informasi, menangkal hoax, serta bijak dalam menggunakan media digital dan media penyiaran.
9: KPID ini yaitu pada MOU ini yang memang kita terapkan itu yaitu berbicara tentang pendidikan, ya Mas Ali, terus kita peran media yang diharapkan nanti kampus dan KPID ini bekerja sama berkolaborasi, kampus menjadi ruang-ruang yang bisa membuat memperkuatkan literasi media digital.
8: Usai penandatanganan tersebut dilanjutkan dengan kuliah umum tentang arah dan model kebijakan penyiaran Indonesia serta peran generasi muda dalam mewujudkan penyiaran sehat, literasi kuat menuju generasi emas 2045. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar, berita selanjutnya, sampai saat ini masih belum ada vaksin khusus bagi pelajar atau orang dewasa untuk penyakit tuberkulosis atau TBC. Namun melalui cek kesehatan gratis, puskesmas dan dinas kesehatan dapat mendeteksi gejala TBC pada pelajar di sekolah untuk dapat segera ditindaklanjuti melalui pengobatan. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
11: Dia diberikan optimal sebelum usia 3 bulan, sebanyak 1 kali. Dan fungsinya itu sangat efektif untuk mencegah bentuk TBC yang parah pada anak-anak, seperti TBC otak atau meningitis, dan TBC miliar yang menyebar lewat darah.
12: Program vaksin tuberkulosis TBC dan pemeriksaan kesehatan di lingkungan sekolah menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran penyakit TBC sejak dini. Pemerintah bersama tenaga kesehatan terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi peserta didik. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Sony Purwanto, menjelaskan vaksin TBC di Indonesia sebenarnya sudah lama diberikan melalui vaksin BCG untuk bayi baru lahir. Vaksin tersebut efektif mencegah TBC berat pada anak, seperti meningitis TBC dan TBC miliar. Namun efektivitas vaksin BCG hanya optimal pada bayi dan belum efektif untuk usia dewasa. Saat ini pemerintah juga sedang menunggu pengembangan vaksin generasi baru bernama M72 yang masih berada pada tahap uji klinis fase 3 untuk remaja dan dewasa. Terkait pemeriksaan TBC di sekolah, Sony mengatakan belum ada program pemeriksaan khusus bagi pelajar. Pemerintah saat ini masih memprioritaskan screening pada kelompok masyarakat berisiko tinggi seperti kawasan padat penduduk, lingkungan dengan sanitasi kurang baik, pondok pesantren, dan rumah tahanan. Meski demikian, melalui program cek kesehatan gratis CKG yang dilaksanakan di sekolah, petugas kesehatan tetap melakukan screening gejala TBC pada siswa seperti batuk lebih dari 2 minggu, berat badan menurun, cepat lelah, dan nafsu makan berkurang. Apabila ditemukan siswa yang terindikasi TBC, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan melalui pengambilan sampel dahak dan tes cepat molekuler di puskesmas atau rumah sakit yang memiliki fasilitas pemeriksaan. Jika hasilnya positif, pasien akan segera mendapatkan pengobatan gratis.
11: Untuk pemeriksaan TB khusus pada anak sekolah, pada saat ini masih belum ada. Belum ada, karena sementara ini pemerintah lebih menerapkan kepada populasi yang berisiko. Di antaranya seperti tempat-tempat kumuh, tempat-tempat yang sanitasinya kurang baik, kemudian di pondok-pondok pesantren, dan juga di tempat-tempat khusus seperti tahanan seperti itu. Jadi untuk anak sekolah sendiri masih belum seperti itu, karena selama ini kita ketahui bahwa penyebaran penyakit TB itu lebih banyak ditemukan pada pasien dewasa seperti itu.
12: Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah juga mengimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala TBC. Saat ini wilayah prioritas penanggulangan TBC di Kalimantan Tengah meliputi Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara itu, Puskesmas di Kota Palangkaraya saat ini terus melaksanakan berbagai program kesehatan bagi pelajar melalui kegiatan cek kesehatan gratis CKG di sekolah. Koordinator Imunisasi Puskesmas Menteng Palangkaraya, Nana Susanti, mengatakan hingga saat ini vaksin TBC yang tersedia masih diperuntukkan bagi bayi usia 0 sampai 11 bulan melalui imunisasi dasar. Sementara vaksin TBC untuk usia umum maupun pelajar belum tersedia dan masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat.
13: Kalau ke SD itu banyak juga kegiatan kita, salah satunya CKG, cek kesehatan gratis. Kemudian ada vaksinasi juga untuk kelas 1, untuk vaksin MR dan difteri tetanus. Kemudian untuk kelas 2 itu vaksin tetanus difteri. Untuk kelas 5 itu ada vaksin tetanus difteri juga, dan untuk yang perempuan itu ada vaksin HPV untuk kanker leher rahim.
12: Terkait pemeriksaan TBC di sekolah, Nana menjelaskan pemeriksaan dilakukan khusus bagi siswa yang memiliki gejala mengarah ke TBC paru seperti batuk berkepanjangan atau kondisi kesehatan tertentu yang dicurigai terinfeksi. Jika ditemukan indikasi saat pelaksanaan CKG di tingkat SD maupun SMP, maka siswa akan dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan. Sementara bagi siswa yang sehat, hingga kini belum ada program vaksin TBC baru yang diterapkan di sekolah-sekolah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pengurus Forum Komunikasi dan Pemerhati FKP RRI Palangkaraya periode 2026-2031 resmi dikukuhkan. Forum ini diharapkan dapat memperkuat peran sebagai mitra Radio Republik Indonesia dalam mendukung program siaran dan penyebaran informasi publik. Selengkapnya Hesa melaporkan.
14: Tugasnya mereka adalah mitra RRI ya, untuk memberikan masukan, memberikan saran.
15: Forum Komunikasi dan Pemerhati atau FKP memiliki tugas penting sebagai mitra Radio Republik Indonesia dalam memberikan masukan, saran, serta usulan yang bersifat membangun terhadap program siaran. Hal tersebut disampaikan Kepala LPP RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati saat acara pengukuhan pengurus FKP RRI Palangkaraya periode 2026-2031. Kepala RRI Palangkaraya juga mengharapkan pengurus FKP dapat mendukung berbagai program yang dijalankan RRI agar semakin dekat dengan masyarakat.
14: Tugasnya mereka adalah mitra RRI ya, untuk memberikan masukan, memberikan saran, memberikan usulan ketika mereka menjadi mengawasi siaran kita, termasuk kenapa jadi mitra, jadi harus juga mendukung RRI dalam setiap program siaran. Artinya kalaupun itu masukan, masukannya pasti harus yang membangun.
15: Tri Umi Setiawati menambahkan, forum yang telah terbentuk tersebut diharapkan segera menyusun program kerja yang nantinya disinergikan dengan berbagai pihak. FKP juga diharapkan mampu menjadi jembatan dalam menyosialisasikan program-program RRI kepada masyarakat luas. Sementara itu, Ketua FKP RRI Palangkaraya Suyatno menyampaikan visi utama forum tersebut ialah mendukung persatuan bangsa sejalan dengan semangat Radio Republik Indonesia. Menurutnya, FKP akan menjalankan fungsi sebagai pemerhati yang ikut berperan dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan RRI Palangkaraya.
16: Visi misi saya itu satu, mempersatukan bangsa kita ini. Ingat, kita RRI, Radio Republik Indonesia. Berarti kan sesuai bangsa gitu, harus menyatukan visi dan bangsa kita ini.
15: Suyatno juga menegaskan keberadaan anggota FKP yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari akademisi, seniman, eksekutif, legislatif, hingga yudikatif menjadi kekuatan tersendiri dalam mendukung RRI Palangkaraya yang selama ini dikenal sebagai salah satu jaringan radio terluas di Kalimantan Tengah. Ia berharap FKP dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui dukungan terhadap penyebaran informasi publik yang positif dan edukatif. Demikian Hesa melaporkan.
0: Inspektur Daerah Kota Waringin Barat Isno Pandowo mengatakan pihaknya berupaya meningkatkan kesadaran anti korupsi bagi generasi muda melalui berbagai lomba kreatif dalam rangka Pariwara Anti Korupsi 2026. Menurutnya kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan semangat anti korupsi kepada generasi muda. Diikuti kantor berita Antara, Isno Pandowo menjelaskan berbagai lomba yang digelar antara lain lomba mewarnai anti korupsi, lomba menggambar poster anti korupsi, lomba flyer Pariwara Anti Korupsi, kompetisi komik digital, hingga kompetisi video pendek bertema Stop Suap dan Pungli. Isno menilai kegiatan tersebut juga menjadi wadah bagi peserta untuk berkreasi, sekaligus menyampaikan pesan moral kepada masyarakat tentang bahaya suap dan pungutan liar. Untuk pelaksanaan kegiatan, Inspektorat Daerah Kota Waringin Barat bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Isno Pandowo menambahkan pendaftaran dan pengumpulan karya dibuka mulai 18 Mei hingga 17 Juni 2026 dengan penjurian pada 18 sampai 20 Juni 2026 serta pengumuman pemenang pada 21 Juni 2026. Inspektur Daerah Kota Waringin Barat juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan terus menggaungkan semangat anti korupsi di lingkungan pendidikan maupun masyarakat luas. Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026 tidak hanya menghadirkan hiburan dan atraksi budaya, tetapi juga menjadi wadah pelestarian permainan tradisional khas Kalimantan Tengah. Salah satunya melalui Lomba Balogo yang diikuti peserta dari berbagai kabupaten dan kota sebagai upaya menjaga warisan budaya Dayak agar tetap dikenal generasi muda di era digital. Selengkapnya Randy melaporkan.
17: Nah, ini sangat penting sekali, terutama sekarang kita masuk di dunia teknologi, tentunya generasi muda kita kecenderungannya lebih kepada permainan gadget.
15: Lomba permainan tradisional Balogo turut memeriahkan Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026 dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Permainan rakyat khas masyarakat Dayak ini diikuti peserta putra dan putri dari berbagai kabupaten dan kota. Selain menjadi ajang kompetisi, Lomba Balogo juga menjadi upaya melestarikan budaya daerah agar tetap dikenal generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital. Koordinator juri Lomba Balogo, Pranata menjelaskan, penilaian lomba dilakukan berdasarkan ketepatan pemain dalam menjatuhkan logo lawan. Nilai tertinggi diberikan kepada peserta yang mampu menjatuhkan sasaran langsung dari garis awal permainan. Untuk kategori putra, lomba diikuti peserta dari 10 kabupaten. Sedangkan kategori putri diikuti 11 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.
17: Nah, ini sangat penting sekali, terutama sekarang kita masuk di dunia teknologi. Tentunya generasi muda kita kecenderungannya lebih kepada permainan gadget. Nah, sekarang dengan adanya permainan ini kita harapkan generasi muda kita juga ikut melestarikan, ikut bermain permainan rakyat yang sudah turun-temurun dilaksanakan oleh nenek moyang kita di Kalimantan Tengah, sehingga harapannya generasi muda kita ke depan juga tetap melaksanakan permainan ini dan tidak
15: ingat. Sementara itu, antusiasme peserta juga terlihat dalam perlombaan ini. Salah satu peserta dari tim putri Kota Palangkaraya, Krista, mengaku telah melakukan persiapan sejak jauh hari bersama timnya. Menurutnya, permainan Balogo tidak hanya mengandalkan kekuatan tetapi juga membutuhkan teknik dan kekompakan antar pemain.
18: Kalau masalah main Balogo, kita ada tekniknya. Untuk cara membidik Balogo, itu khusus. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kekuatan, tidak bisa. Jadi ada tekniknya juga.
19: Jadi ada teknik dan khususnya ya. Melalui lomba balago ini, diharapkan masyarakat khususnya generasi muda dapat terus menjaga dan melestarikan permainan tradisional sebagai bagian dari identitas budaya Kalimantan Tengah. Demikian, Randy melaporkan.
0: Demikian tadi pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
10: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar selamat pagi ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan selamat mempersiapkan semuanya untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ya pagi ini. Semoga langkah Anda yang sudah dimulai sejak pagi membawa semangat baru, kemudahan, kelancaran, keberkahan ya dalam setiap urusan ya, dan semoga sepanjang hari ini juga banyak rahmat dan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kesehatan yang selalu menyertai dan hati yang selalu dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda juga yang mungkin sedang bekerja, belajar, berdagang ataupun juga dalam perjalanan ya, semoga senantiasa diberikan keselamatan, dimudahkan setiap urusan dan tentunya tetap semangat ya menjalani apapun yang sepanjang hari ini menjadi rencana dan harapan Anda. Jangan lupa juga mengawali pagi ini dengan doa, senyuman ya, karena energi positif tentu akan membuat hari kita terasa lebih indah ya. Ya, pendengar, dari arena Festival Budaya Isen Mulang ya, ada tradisi Lawang Sakepeng ya pendengar, ini juga kembali menjadi perhatian masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya ya. Dan tradisi khas masyarakat Dayak ini tidak hanya menghadirkan hiburan rakyat ya, tetapi juga mengandung makna filosofis tentang kebersamaan, kerjasama, juga penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Nah, pendengar, Lawang Sakepeng ini merupakan permainan tradisional ya, yang biasanya itu sering ditampilkan dalam penyambutan tamu penting. Nah, pada Festival Budaya Isen Mulang ini juga dilombakan ya. Dan biasanya juga Lawang Sakepeng ini dihadirkan juga pada acara pernikahan adat Dayak ya. Dalam tradisi ini biasanya ada sekelompok pemuda yang menjaga sebuah pintu atau penghalang yang terbuat dari benang berhias bunga-bunga. Nah, sementara pihak tamu ini harus melewati tantangan berupa adu ketangkasan dan juga kekompakan kan sebelum akhirnya dipersilahkan masuk. Dan sekarang ya pendengar, Lawang Sakepeng ini dilombakan dalam Festival Budaya Isen Mulang ya. Tentu luar biasa, ini menunjukkan bahwa budaya daerah tetap hidup, tetap dilestarikan dan semakin dikenal ya oleh generasi muda. Karena selain menjadi hiburan yang menarik, tradisi ini juga menjadi cara untuk mempererat persaudaraan serta memperkenalkan kekayaan budaya Dayak kepada masyarakat luas ya. Dan semoga kita juga berharap bahwa tradisi-tradisi seperti ini terus dijaga dan diwariskan sehingga budaya-budaya lokal kita tetap menjadi kebanggaan bersama di tengah perkembangan zaman. Ya, pendengar, informasi update lainnya nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke, deal.
2: Iya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Dari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka